24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: ada air kok. Kami bilang, air tidak ada karena kami di sini susah dengan air. Hanya mau menolong sesama untuk mereka minum, padahal nongsu minta dengan sopan. Kami juga tidak kasih karena airnya ambil jauh. Kami sudah pelit terhadap sesama.
1: Senyum ramah mama-mama desa Oel Banu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, seketika menghilangkan lelah yang kami rasakan setelah menempuh perjalanan sejauh 112 km dari kota Kupang. Hamparan rumput hijau, pepohonan, dan sorghum yang ditanam pada pekarangan rumah menjadi saksi dan bukti nyata perjuangan mama-mama di desa Oel Banu untuk menjaga alam dan mengolah pangan lokal yang ada. Saya, Delianti Babo, akan mengajak Anda untuk mendengarkan kisah perjuangan mama-mama yang tergabung dalam kelompok perempuan Monit VU, menjaga mata air yang ada di desa mereka sebagai sumber kehidupan dan cara mereka mengolah pangan lokal demi keberlangsungan hidup generasi penerus. Bahkan, usaha yang dilakukan mampu untuk mengurangi angka stunting di desa Oel Banu.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sorghum yang ditanam pada pekarangan rumah Mama Mary dan merupakan tanaman yang mengandung banyak nutrisi, dulunya oleh warga Dusun 2 Desa Oel Banu hanya dijadikan sebagai pakan ternak.
1: Sebelumnya itu kami hanya menanam dan simpan saja. Kadang sorghum ini kami kasih ayam dan kami juga bisa masak untuk kasih pakan ternak yaitu babi dulu itu.
0: Minimnya pengetahuan membuat Mama Mary maupun warga Desa Oel Banu mengolah pangan lokal untuk disantap bersama keluarga hanya dengan cara sederhana.
1: Kami sebagai mama-mama juga pemalas dengan mengelola ubi jadi kolak atau mengelola jagung bose jadi makanan dan untuk setiap hari diganti-ganti. Kita hanya harap beli-beli saja. Tetapi di situ juga ekonominya berkurang. Jadi dari nenek moyang kami hidupnya susah. Susahnya bukan susah makanan. Memang pangan lokal itu banyak sekali, tapi hanya susahnya kurang paham atau kurang mengerti tentang pengelolaan germana. Kami belum mengenal bahwa kami bisa olah untuk pisang ini jadi kue atau ubi bisa jadi kue atau ubi bisa jadi bubur juga. Sehingga dalam rumah tangga itu sangat berkurang. Membeli makanan-makanan yang mengandung gizi itu belum mengerti.
0: Tradisi yang telah ada sejak dulu membuat warga desa bukan hanya sulit memperoleh makanan bergizi, tetapi kesulitan pula untuk memperoleh air.
1: Kami buat kebun ini berpindah-pindah karena belum mengerti. Kadang kami potong kebun, kasih tinggal di situ saja, kami tidak tanam kembali. Nah itu kan ada efek-efek membuat tanah itu jadi erosi, tutup ame itu mata air. Sehingga kadang juga kami gendong anak, baru periuk tanah itu kami junjung. Kaget jalan-jalan kok terantuk, itu air terpuang buang. Jadi kami koko anak lagi baru pulang ambil air di kali atau di sumur yang jauh-jauh ini. Susah dari nenek moyang kami kurang paham atau kurang mengerti tentang bagaimana caranya untuk melindungi alam.
0: Tradisi berkebun dengan sistem tebas bakar yang dianggap mudah dan murah oleh masyarakat desa mengakibatkan sumber mata air yang ada tertutup. Warga pun harus mencari sumber mata air baru yang cukup jauh dari pemukiman. Bahkan, untuk berbagi air sangat sulit dilakukan.
1: Dulu kita hanya lap muka dengan lap kaki, sah. Tidak mandi juga. Mandi hanya ini istilah dulu. Bilang mandi kuda kok kermana itu hanya lap muka dengan lap kaki, sah. Untuk badan seluruh. Tidak. Itu kalau desa tetangga dari lihat kole, nelfon itu mereka, lewat dong minta bilang, mama ada air kok, kami bilang, air tidak ada, karena kami di sini susah dengan air, itu kan kami susah, ambil dari jauh-jauh ini, hanya mau menolong sesama untuk mereka minum, padahal dong suminta dengan sopan, mama kami sudah haus, tetapi kami juga tidak kasih, karena airnya ambil jauh, sehingga membuat kami, pelita hadap sesama, padahal itu bukan ajaran yang baik.

0: tidak ingin terus berada dalam kesusahan yang telah dialami sejak masa nenek moyang dulu. Mama Mary dan mama-mama yang ada di desa Oelbanu bergandengan tangan bersama pemerintah setempat dan lembaga swadaya masyarakat Pikul membentuk kelompok perempuan Monit VU yang memiliki arti sebuah perubahan.
1: Mama-mama, Monit VU di desa Oelbanu ini kami bersama-sama dengan pemerintah desa dan bersama dengan Yayasan Pikul ini kami sudah sampai, kami melihat kembali dan menata kembali, bersihkan kembali, dan bahkan di mata air Oelnua itu akan membuat sumur bor. Memang itu sudah ada jawaban yang pasti untuk masyarakat yang terdekat.
0: Selain melakukan konservasi pada mata air, mama-mama kelompok Monit VU juga melakukan penanaman sorghum, ubi, dan tanaman lainnya yang kemudian diolah menjadi makanan tepung, bubur, maupun biskuit.
1: Sekarang kan dalam desa kami itu kemajuannya ada dan membuat kebun itu tidak berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah itu sudah direncanakan dan itu sudah diprogramkan bahwa dalam 5 tahun baru pindah kebun. Berarti itu sudah harus melestarikan kembali lahan lama itu, menanam kembali pohon-pohon untuk desa Oelbanu ini, pangan lokal kami terapkan kembali. Bibit-bibit yang dari dulu kita harus menanam kembali untuk kita bisa gunakan. Mengelolanya untuk jadi biskuit, mengelolanya untuk jadi kue, jadi tepung. Kita tidak beli tepung lagi di pasar, tetapi kita bisa kasih kering ubi. Ubi-ubi kayu ini untuk jadi tepung. Misalnya kita buat kue pisang, kita bisa buat kek ubi. Kek ubinya dari tepung ubi itu atau keladi juga.

0: Seperti slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Mama-mama kelompok Monit VU tidak hanya menyimpan hasil panen untuk diri mereka sendiri dan keluarga, namun hasil budidaya pangan lokal diolah lagi untuk dijadikan makanan tambahan bagi balita yang ada di desa.
1: Yang depong sisanya untuk kebutuhan pribadi saya, berbagi untuk bisa sama-sama. Bukan saya menikmati sendiri, tetapi kita bagi untuk sesama juga. Dan membuat pangan lokal yang ada sebagai PMT untuk anak-anak belita juga. Dan sekarang tambahkan bulan-bulan kemarin itu kami sudah pemberian PMT di dalam posyandu kami. Tim penggerak PKK kami sudah turun ke lapangan. Dan juga dari bulan kemarin sudah ada punya perubahan. Perubahan itu di dalam desa kami, yaitu stunting yang jumlah 34 anak itu sudah berkurang, hanya tinggal 17.
0: Seperti katak yang berhasil keluar dari tempurung, begitu pula perjuangan mama-mama desa Oel Banu yang berhasil melakukan konservasi mata air desa dan memanfaatkannya untuk menanam kembali bibit-bibit pangan lokal.
1: Kalau untuk menyiram itu, kami bisa adakan air perpipaan. Jadi kalau di rumah saya itu, Bapak ada buat tampungan-tampungan air dan akan jadi sumur kecil di situ. Sehingga Mama mengambil dan siram tanaman, siram bunga, siram sayur, siram kacang-kacangan, itu semua tanaman ada.
0: Bibit perjuangan yang ditanam mama-mama desa Oel Banu telah membuahkan hasil. Mereka terus menyuarakan untuk tidak lagi merusak sumber mata air yang merupakan sumber kehidupan masyarakat desa Oel Banu.
1: Untuk kelompok mama-mama atau kolektif mama-mama ini juga kami bergabung di setiap rapat. Kami menyampaikan itu sejarah ini supaya di dalam desa kami itu melihat kembali. Siapa pitau generasi pi generasi ini mata air dari leluhama ini jangan sampai mereka akan tutup. Berarti kami juga akan mengalami kesusahan kembali.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu dan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual, karena bagi orang Sabu laut adalah sumber kehidupan, sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti Panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Rai Jua ada yang namanya Panadahi. Itu ritual Panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan, itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, di misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat, dan mereka menggunakan ban untuk berenang gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jing Tiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh, tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja, dan itu melalui ritual. Tidak boleh diambil dua bakul, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
0: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
1: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir, agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
0: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
1: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
0: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
1: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk ditambang pasir di pantai.
0: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
1: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO, atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu. Sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial dan budaya ke depan.
0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Rai Jua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

0: Pendengar, peran gereja terhadap pelestarian budaya menjadi semakin penting di tengah perubahan zaman yang cepat dan seringkali mengaburkan nilai-nilai tradisi. Gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga ruang perjumpaan yang menyatukan individu-individu dengan latar belakang budaya yang telah membentuk identitas mereka. Karena itu, gereja memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga, menghidupkan, serta mewariskan nilai-nilai budaya tersebut. Melalui pengajaran, persekutuan, dan praktik hidup bersama, gereja dapat menjadi wadah pelestarian budaya yang memberi makna bagi generasi hari ini maupun yang akan datang. Lalu, sejauh mana gereja berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya yang membentuk identitas masyarakatnya? Berikut kita ikuti penuturan Pendeta Seprianus Y. Adonis, Ketua Klasis Amanuban Tengah Utara.
1: Gereja itu berperan sangat besar dalam upaya untuk menjaga nilai. Gereja itu menjadi ruang untuk berkumpul, sekaligus menjadi wadah pewaris tradisi yang dapat memberi makna pada identitas masyarakat. Gereja itu kan mengumpulkan orang-orang yang latar belakangnya telah dibentuk oleh budaya-budaya tertentu, kan? Dan karena itu gereja punya tugas menolong mereka untuk menjaga nilai-nilai dari diri mereka sebagai orang-orang yang berbudaya di tengah-tengah perubahan zaman yang bagi saya cukup menantang untuk generasi-generasi kita hari ini dalam upaya untuk belajar tentang budaya. Bagi saya, tradisi lokal yang paling terasa untuk diwariskan di dalam gereja itu bahasa, musik, beberapa ritual yang sebenarnya itu menaruh harga yang sangat mahal terhadap sisi kemanusiaan, misalnya ritual penyambutan terhadap anak, bagaimana memposisikan anak sebagai yang berharga dan bernilai.

0: Dalam proses pelestarian budaya, gereja tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga mengambil peran aktif untuk menyeleksi dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya yang selaras dengan iman Kristen.
1: Yang kami lakukan itu adalah gereja itu berupaya untuk menyeleksi mana unsur budaya yang selaras dengan iman, dengan keyakinan iman sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, lalu mengintegrasikannya tanpa menghilangkan kekhasan lokal. Misalnya, salah satu di antaranya, misalnya kami belajar tentang tarian gong. Tarian gong, makna tiap-tiap pukulan gong dalam tradisi orang Atuen Meto, lalu ketika tarian gong itu dibawa masuk ke dalam ibadah, kami menarasikannya secara baik begitu, supaya ada keseimbangan ajaran antara iman, tapi juga nilai budaya dari tarian gong itu sendiri bisa dihidupkan.
0: Namun, integrasi ini juga menghadapi tantangan besar. Di tengah arus globalisasi, budaya luar yang instan dan cepat diakses menjadi ujian bagi gereja dan generasi muda.
1: Bagi saya, menjaga relevansi budaya lokal sambil menghadapi arus budaya luar yang lebih populer dan cepat diakses itu adalah tantangan paling besar sekarang. Budaya kita adalah, saya bicara dari perspektif Amanuban ya. Budaya Amanuban itu budaya yang bahasanya seperti mengupas bawang. Setelah kita kupas kulit luarnya, masih ada kulit dalamnya, masih ada lagi kulit-kulit lanjutannya. Hari ini dunia sedang menawarkan sesuatu yang instan begitu. Jadi mengupas bawang itu bukan sesuatu yang menarik bagi anak-anak muda. Nah, bagaimana upaya kita untuk, nah sekali lagi ini adalah tantangan. Nah, tantangan ini adalah bagaimana upaya kita menolong mereka untuk budaya mengupas bawang ini, mengupas bawang sebagai bagian dari proses belajar budaya itu dihidupi begitu. Jadi kalau kakak bertanya ke saya apa tantangan terbesar gereja dalam mempertahankan nilai budaya, jawaban saya adalah mengawinkan antara budaya dengan tradisi mengupas bawang dengan budaya instan itu adalah sesuatu yang sulit sekali. Hari ini mereka klik sekali di Mr. Google, mereka bisa dapat jawabannya. Nah, sedangkan belajar budaya itu belajar mengupas bawangnya. Kita tidak bisa langsung mendapatkan jawaban. Kita harus masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, dan seterusnya.
0: Untuk mengatasi tantangan tersebut, kunci keberhasilan pelestarian budaya ini terletak pada peran gereja sebagai filter yang fokus pada nilai kemanusiaan luhur.
1: Tidak semua praktek budaya itu bisa dimasukkan dalam proses kehidupan beriman kita. Karena ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul merendahkan martabat kemanusiaan. Ada praktek-praktek budaya yang memang betul-betul membuat kehidupan menjadi tidak elok. Nah, karena itu gereja menjadi alat filter untuk menolong agar nilai dan praktek-praktek budaya yang merendahkan martabat kemanusiaan itu disingkirkan. Tapi nilai-nilai budaya yang menopang kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, nilai-nilai budaya yang menopang tentang makna hidup sebagai orang-orang Timur yang tidak terlepas satu terhadap yang lain itu perlu untuk dilanjutkan. Jadi sekali lagi gereja berdiri pada posisi tadi, kalau saya bilang dia berdiri pada posisi tengah untuk menjadi alat filter nilai budaya mana yang positif, nilai budaya mana yang cenderung negatif, atau nilai budaya mana yang perlu diberi makna baru agar nilai itu kemudian tidak merendahkan nilai hidup sebagai orang-orang yang sedang berkomunitas bersama-sama.
0: Untuk itu, gereja menciptakan ruang belajar dan keterlibatan aktif, salah satunya melalui program-program yang telah terbukti efektif.
1: Bagi saya, program atau kegiatan gereja yang bisa dikerjakan adalah membuka kelas belajar bersama ya, kelas belajar bersama untuk menggali dan menggali, memahami, menempatkan makna budaya itu pada nilai yang paling hakiki ya. Itu satu, itu bisa dibuat dalam kelas-kelas belajar, kelas-kelas list begitu. Lalu misalnya di gereja Masa Injil di Timur itu punya bulan budaya dan menjadi tempat di mana orang bisa belajar, belajar bersama tentang budaya, belajar bersama tentang dirinya, tapi belajar juga budaya dari orang lain. Lalu gereja bisa juga membuat event-event yang bertema budaya, dan di situ mempromosikan tentang nilai-nilai positif dari budaya lokal itu sendiri. Misalnya dalam festival budaya itu, selain tarian, selain tutur adat, ada pangan lokal, ada pakaian adat yang bisa dipakai untuk mempromosikan atau menceritakan tentang nilai budaya tertentu. Lalu hal yang keempat adalah gereja bisa menjadi gereja pariwisata, ya, jemaat pariwisata, ya. Jadi orang datang belajar tentang budaya-budaya tertentu di lingkungan masyarakat tertentu, seperti yang kami lakukan. Seperti yang kami lakukan, bahwa orang kalau ingin belajar tentang belajar menenun, belajar tentang rumah adat, belajar tentang ini, boleh datang ke kami untuk kita saling belajar secara bersama-sama.
0: Melalui upaya ini, budaya lokal seperti bahasa daerah, musik, dan tarian tetap mendapat tempat dalam kegiatan gereja, seperti menggunakan bahasa lokal dalam kegiatan ibadah.
1: Kalau kita bicara menggunakan bahasa daerah, kita beribadah menggunakan bahasa daerah, kita berkomunikasi dengan bahasa daerah, itu bahasa yang sangat dekat dengan kita. Dan kalau dia semakin dekat dengan kita, itu kita memahami bahwa Allah kita tidak jauh di sana. Tuhan kita tidak jauh di sana, tapi dia dekat dengan kita dalam kehidupan kita hari-hari di sini. Gitu. Itu yang saya pahami, ya, ketika berupaya untuk berjumpa dengan orang-orang Amanuban. Saya kalau datang menggunakan bahasa Indonesia, mereka bilang, oh Tuhan itu kasih. Tapi kalau saya datang menggunakan bahasa daerah, oh Tuhan kita itu Atuin Meto, dia adalah Tuhan yang berproses.
2: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Nusa Tenggara Timur dengan berbagai suku, bahasa, dan tradisinya selalu menarik untuk diceritakan, termasuk membicarakan tata cara perkawinannya. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Masyarakat di Pulau Timor, khususnya Kabupaten Timor Tengah Selatan, memiliki beberapa suku asli yang mendiaminya, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo. Suku-suku yang ada memiliki macam-macam ritual dan tahapan dalam melaksanakan pernikahan. Tahapan-tahapan tersebut biasanya akan dimulai dengan peminangan adat. Dalam tahap tersebut, ada hal unik yaitu budaya belis, atau dalam sebutan orang Timor Amanatun, buah nasi, manu menasi, oema putu, ai malala, atau semacam penghargaan yang diberikan oleh keluarga mempelai pria kepada mempelai wanita. Sesuai dengan kesepakatan awal, Ibu Lasri Benu Finit, salah seorang pemerhati budaya Amanatun, menuturkannya untuk Anda.
1: Budaya peminangan tersebut itu mulai kental dan dirasakan serta digunakan oleh masyarakat Amanatun itu setelah zaman kolonial, zaman penjajah selesai, maka budaya ini terus diberlakukan dalam lingkungan dan tatanan orang Amanatun pada umumnya, khususnya dalam peminangan mempelai wanita sampai dengan urusan pernikahan dan urusan adat.
0: Tahap peminangan yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat Amanatun sebenarnya memiliki tujuan menjelaskan secara sah kepada masyarakat bahwa calon mempelai telah menempuh perjalanan cinta yang tidak saja diketahui oleh mereka sendiri, namun juga kedua keluarga besar.
1: Tujuannya adalah menjelaskan secara sah atau menyatakan kepada masyarakat umum bahwa hubungan cinta yang terjadi antara seorang mempelai, baik itu mempelai pria dan mempelai wanita, tidak hanya diketahui oleh mereka, tetapi harus diketahui oleh keluarga besar, termasuk kedua rumpun keluarga, dan juga disaksikan oleh pemerintah dan gereja, sehingga dia sah secara hukum, sah secara adat, dan sah secara gereja, sehingga menjadi satu bagian terpenting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka, tidak perlu diragukan lagi, tetapi diakui keabsahannya dalam lingkungan dan tataran masyarakat Amanatun.

0: Karena begitu pentingnya tahap peminangan ini, masyarakat Amanatun pada umumnya sudah terlebih dahulu membicarakan hal tersebut bersama seluruh keluarga besar untuk mempersiapkan upacara peminangan yang sakral. Adapun beberapa tahapan yang harus dilewati kedua calon mempelai dijelaskan lebih detail oleh Ibu Lastri.
1: Untuk prosesi peminangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Amanatun, biasanya kalau hubungan cinta yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, mereka masih merahasiakan. Tapi sampai waktunya mereka berkeinginan untuk menikah, maka dia menyampaikan itu kepada kedua pihak keluarga, baik itu keluarga mempelai wanita maupun mempelai pria. Ketika menyampaikan, maka secara gamblang keluarga mempelai pria, calon mempelai pria harus datang menyampaikan itu kepada keluarga mempelai wanita, bahwa anak laki-laki mereka ingin untuk melamar anak gadis mereka atau anak perempuan mereka. Nah, ketika datang dan bernegosiasi dengan keluarga calon mempelai perempuan, maka di situ dia harus membawa serta perlengkapan-perlengkapan, diantaranya kotak tempat siri yang di dalamnya sudah berisi satu lembar uang kertas yang tidak ditentukan nominalnya, satu uang perak, dan juga dilengkapi dengan perhiasan berupa emas, baik itu kalung ataupun cincin atau anting-anting sejenisnya, dan sirih pinang menjadi pelengkap. Ketika mereka datang berjumpa dengan keluarga calon mempelai wanita, mereka juga membawa satu lembar surat, yang surat itu dalam budaya Amanatun disebut sulak tolo, surat rahasia, yang selama ini hanya diketahui oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, tapi saat itu sudah harus diketahui oleh kedua orang tua, yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Dan isi surat itu menyatakan bahwa calon mempelai pria ingin untuk melamar anak gadis mereka atau anak perempuan mereka. Ketika keluarga calon mempelai wanita menerima semua bawaan dan curahan isi hati dari calon mempelai pria, maka pada saat itu juga keluarga calon mempelai wanita tidak langsung memberikan jawaban, tetapi menunggu dalam 3-4 hari. 3-4 hari keluarga calon mempelai wanita memberi kabar balasan kepada keluarga calon mempelai pria. Ketika memberikan kabar balasan ini, kalau kabar balasan itu menyatakan bahwa iya, berarti barang-barang bawaan tadi yang dibawa oleh keluarga calon mempelai pria itu tidak dikembalikan. Tetapi kalau jawabannya negatif dan tidak, berarti barang-barang bawaan yang tadi dibawa oleh keluarga calon mempelai pria dibawa kembali. Dan ketika buka kotak tempat siri dan lihat, oh, barang-barangnya tidak ada, berarti puaslah sudah hati dan keinginan dari keluarga calon mempelai pria. Berarti negosiasi pertama atau langkah pertama ini sudah diterima secara sah.
0: Dalam budaya peminangan, orang Amanatun juga mengenal istilah belis atau mahar, di mana hal tersebut merupakan barang antaran wajib yang harus dibawa oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai tanda ikatan yang sudah disepakati sebelumnya.
1: Bawaan-bawaan itu juga sudah dipersiapkan dan disampaikan kepada keluarga mempelai laki-laki. Yang pertama itu kita bisa lihat bahwa bingkisan pertama mereka menghargai simbol dan agama, yaitu ada Alkitab dan lilin. Sedangkan bingkisan yang kedua itu ada satu kotak tempat siri. Kotak tempat siri itu berisi sejumlah uang yang nanti ditujukan kepada papa dan mama kandung, amaf enaf, ama honit, dan juga ditujukan kepada babak honi atau om kandung, dan juga ditujukan kepada nak honi, saudara laki-laki. Mereka itu mempunyai peran sebagai piut uf bon uf oe mata, artinya pohon pelepas, penjaga dan pelindung bagi sang calon mempelai wanita. Tak lupa juga untuk pemerintah dan gereja yang biasanya dibilang ates oe ma atiup no, artinya mereka hadir dan menyaksikan secara gereja dan secara pemerintah prosesi peminangan itu. Sedangkan bingkisan yang ketiga itu seperangkat pakaian adat untuk orang tua. Bingkisan yang keempat seperangkat pakaian dan juga make up untuk calon mempelai wanita. Sedangkan bingkisan yang kelima itu serangkai pinang bonak, di situ berisi sirih pinang, dan kalau dia masih anak gadis dilambangkan dengan sirih-sirih yang masih bertangkai atau daun-daun sirih yang belum terlepas, terures satu dengan yang lain, dilengkapi dengan kapur dan tembakau. Sebagai wujud bahwa pinang muda itu melambangkan bahwa saatnya seorang gadis dipersunting atau seorang gadis dilamar oleh seorang calon mempelai laki-laki, membuktikan bahwa hubungan mereka sah di mata keluarga, mata masyarakat, dan sah secara adat. Tapi tidak terlepas dari itu, mereka akan melanjutkan dengan prosesi peminangan dan persiapan penyelesaian belis, yang dalam sebutan orang Amanatun itu disebut sebagai Puam Nasi Manum Nasi, Wai Meputu Ai Malala. Dan dalam sebutan kita, kalau kita bandingkan dengan orang Rote atau orang Sabu, dia bilang itu pembayaran air susu ibu. Tapi orang Amanatun cukup dengan simbol Puam Nasi Manum Nasi, Wai Meputu Ai Malala. Dan untuk hal-hal itu disepakati antara kedua keluarga, baik itu keluarga besar mempelai wanita dan keluarga besar mempelai pria, sehingga tidak terlalu membebani. Tetapi prinsipnya dia memenuhi satu simbol untuk penyelesaian adat dalam budaya dan tradisi Amanatun.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, Ibu Lasri mengatakan, saat ini nilai-nilai budaya yang ada dalam tataran hidup orang Amanatun, khususnya pada tradisi peminangan, mulai luntur seiring dengan perkembangan zaman. Kenyataan ini memang tidak bisa dihindari, namun menurut Ibu Lasri bisa diminimalisir dengan kembali menerapkan aturan-aturan adat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ia pun berharap dengan kembali ke tataran tradisi yang ada dapat membuat generasi penerus sadar akan kekayaan budaya dan adat istiadat yang dimiliki tidak bisa digantikan oleh apapun.
1: Secara pedagogis kita bisa mengajarkan kepada generasi-generasi kita bahwa menikah itu tidak sekedar seorang anak gadis kas tinggal di pung orang tua dan ikut di pung calon suami, tapi ada proses dan tahapannya. Mendidik mereka sosialnya, kita punya hubungan yang harmonis dengan orang lain, dengan pihak lain yang walaupun kita tidak sama marga atau sama klan, tapi karena dia suka dengan anak perempuan kita, maka kita membangun hubungan sosial dengan mereka. Ya, harapan saya bahwa semua proses dan tahapan-tahapan yang ada di wilayah Amanatun bagi masyarakat Amanatun secara umum tidak boleh luntur, tapi harus terus dipertahankan. Sehingga dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, kita bisa menceritakan kepada orang lain tentang warisan-warisan budaya yang masih kental dan ada di wilayah Amanatun yang biasa disebut dengan Onam.
0: Demikian tentang budaya peminangan mempelai suku Amanatun di Timor Tengah Selatan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Sahabat budaya, Maumere Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang kaya akan sejarah dan tempat wisata yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik pariwisata. Mungkin kita tidak asing lagi dengan Pantai Koka, Museum Beacon Blewut, dan lain sebagainya, bukan? Masyarakat Maumere juga terkenal sebagai masyarakat yang menghargai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di sana. Salah satu kearifan lokal yang dulunya berkembang di Maumere adalah budaya lotak. Apa dan bagaimana sebenarnya budaya lotak ini? Bapak Akri Deodatus, salah seorang pemerhati budaya Maumere, mencoba menjelaskannya untuk Anda.
1: Lotak ini artinya saling menyiram antara sesama. Dan ini yang saya tahu itu ada di Thailand, itu namanya Songkran. Di Maumere itu disebut lotak. Jadi sesuatu yang unik. Jadi lotak itu saling menyiram, tapi bukan setiap saat, itu ada waktu tertentu. Di Thailand itu dia 13 sampai 15 April. Kalau di Sika, Maumere itu biasanya mulai dengan Rabu Abu. Jadi 5 hari, Rabu Abu sampai dengan Minggu Palma. Itu saat dimana orang Katolik itu mulai dengan puasa.
0: Menurut Pak Akri Deodatus, mereka yang menjadi bagian dari budaya atau tradisi lotak ini adalah semua masyarakat Maumere yang menjadi bagian dari kearifan lokal yang ada.
1: Siapa saja, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, mereka kesempatan untuk saling menyiram. Mereka boleh saling menyiram, dan tidak ada yang ini. Lalu ada istilahnya bila bulan lotak, bulan atau bulan, itu artinya bulan itu saat itu untuk saling menyiram. Jadi bulan lotak itu adalah itu. Terjadi seluruh daerah, dari pantai utara sampai selatan, timur sampai barat, itu orang lakukan itu.
0: Lebih lanjut, Bapak Akri menjelaskan kalau budaya lotak sebagai bagian dari kearifan lokal yang dulunya berkembang dengan baik di Maumere ini tidak terlepas dari sejarah yang melatar belakanginya.
1: Budaya lotak itu rupanya dikenal sejak agama itu masuk, karena waktu agama masuk itu lalu Rabu Abu itu, jadi itu secara filosofi Rabu Abu itu kan mulai dengan puasa, artinya orang membersihkan diri. Rupanya para leluhur dulu waktu Rabu Abu itu secara visual bagaimana kita membersihkan diri itu. Kalau secara batin kita tidak tahu, tapi secara fisik itu ingin dinyatakan dengan siram itu, artinya membersihkan diri. Jadi pada waktu puasa itu semua orang mesti mulai dengan membersihkan diri, maksudnya semua kenikmatan dunia itu harus dikurangi dan lain-lain.
0: Kegiatan ini sendiri dulunya dilakukan oleh masyarakat Maumere mulai dari rumah ke rumah ataupun pada waktu ke gereja. Yang unik dari tradisi ini adalah bahwa yang disiram tidak boleh marah dan boleh membalas mereka yang menyiramnya juga, dengan catatan tanpa dendam dalam hati. Selain itu, tradisi ini sendiri juga adalah sebagai media untuk masyarakat Maumere mencari jodoh ataupun sebagai ajang bernostalgia untuk para orang tua.
1: Kegiatan ini dilakukan di masyarakat seluruh kabupaten. Boleh dari rumah ke rumah, biasanya kalau pulang gereja atau pulang pasar atau dari mana saja. Jadi semua pelaku itu sudah menyiapkan air, tidak boleh marah. Dan dia juga dipersilakan, boleh menyiram. Dan biasanya itu sebagai media di mana umpamanya orang sedang naksir ya, pria dan wanita, itu kesempatan. Atau yang lebih tua ya nostalgia, mereka juga siram. Atau memang sekedar untuk mengenalkan, untuk membuat meriah.
0: Ada larangan atau pantangan yang beredar bahwa sebelum melakukan tradisi menyiram ini, air yang digunakan adalah air yang benar-benar bersih, bukan air bekas atau air yang kotor.
1: Jadi air yang harus disiram itu juga air harus bersih, jangan air kotor atau air apa, tidak boleh. Kadang-kadang ada yang nakal atau apa, mereka air yang sembarang dan lain-lain. Jadi pantangannya itu.
0: Bapak Akri menambahkan bahwa sebenarnya yang ingin ditonjolkan lewat budaya ini adalah bahwa budaya lotak terkait dengan peristiwa religi yang dijalani oleh masyarakat Maumere pada umumnya.
1: Sebenarnya yang mau ditonjolkan itu pertama karena itu menyangkut peristiwa religi itu. Jadi ingin menunjukkan filosofi sebenarnya itu kegiatan untuk pembersihan diri, meningkatkan keimanan atau simbol untuk pembersihan diri. Yang kedua, ini satu aset wisata yang bagus, budaya wisata. Jadi dia akan mempunyai penghasilan. Yang ketiga, kalau ini kita bisa menyentuh apalagi orang dari mancanegara misalnya datang dan lain-lain, menata baik-baik. Kan juga nanti objek wisata yang lain itu dengan bergerak dengan sendirinya, itu juga akan muncul.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya Maumere, Bapak Akri Deodatus mengatakan perlu adanya upaya untuk menghidupkan budaya Lotak sebagai bagian dari pariwisata Maumere, antara lain melalui media seperti RRI.
1: Antara lain tentu promosi lewat RRI, mudah-mudahan banyak yang mendengar, tergugah lalu merenungkan itu. Dan sebelumnya kita juga sudah berusaha untuk lewat media massa. Mungkin langkah berikut kita akan gunakan media-media yang lebih luas lagi, internasional. Tetapi sebenarnya yang terutama itu mesti hidup dulu. Tentu pemerintah kabupaten, gereja, dan pemerintah provinsi, dan pemerintah Indonesia dan lain-lain itu memberikan perhatian dan ikut membantu untuk menggerakkan budaya unik. Wisatawan itu dia ingin melihat sesuatu yang unik yang tidak ada di tempatnya.
0: Sejauh ini menurut Bapak Akri Deodatus sudah ada respon yang baik dari pihak-pihak terkait untuk bisa menghidupkan kembali budaya Lotak di tengah-tengah masyarakat Maumere dalam rangka menunjang pariwisata Maumere.
1: Saya dengar bahwa Bapak Uskup sana juga punya respon positif. Saya pikir itu satu hal yang luar biasa itu. Kalau sampai gereja memberikan respons. Kalau dinas pemerintah itu lewat dinas pariwisata, kita sudah sampaikan, respons ada. Di workshop kita bicarakan itu. Mudah-mudahan ada butir pemikiran ini meresap di satu dua orang.
0: Sahabat budaya, budaya Lotak memang sedang mati suri. Tapi bukan berarti bahwa budaya ini tidak dapat dihidupkan lagi. Dan kita berharap dengan adanya respon positif yang ditunjukkan pihak pemerintah, gereja, dan masyarakat Maumere dapat membangkitkan kembali budaya ini sebagai warisan budaya lokal dan juga dapat menunjang pariwisata Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Di ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat.

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena toohuk adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihun artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau di akhir panen biasanya yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote, lalu hasil laut yang melimpah karena orang Rote juga adalah nelayan, lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Manleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leo-nya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Universitas Timor berkolaborasi dengan Balai Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur bikin kegiatan penanaman ratusan anakan kayu.

penelitian dan riset cendana bagi para dosen dan mahasiswa Unimor. Beralih ke informasi berikut. Sebanyak 250 tukik dilepas di apung habitat alami di penangkaran penyu jalur Gaza, Desa Sulawaseng, Kecamatan Solor Selatan. Kegiatan yang difasilitasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur ini jadi bagian dari upaya menjaga kelestarian penyu dan ekosistem laut di wilayah pesisir. Menurut Yosef, pelestarian penyu butuh dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, konservasi, maupun masyarakat pesisir. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlangsungan populasi penyu di masa mendatang. Dia juga mengapresiasi pengelola penangkaran penyu jalur Gaza, Musmelur, yang selama ini konsisten melakukan konservasi penyu di wilayah Solor Selatan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.

Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.

Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timor dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.

Begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Welapa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang welapa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi welapa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat adat Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende akan kembali gelar puncak ritual adat Jokaju pada Minggu 5 Juli 2026. Ritual budaya yang menjadi identitas masyarakat Nggela ini kembali dibuat setelah berhenti hampir 8 tahun akibat kebakaran yang melanda kampung adat Nggela di 29 Oktober 2018 lalu. Ketua Panitia Jokaju 2026 Yos Muda bilang, pelaksanaan ritual tahun ini menjadi momentum syukur buat masyarakat adat karena seluruh rumah adat yang terbakar sudah berhasil dibangun kembali. Kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat umum maupun wisatawan yang mau kenal lebih dekat tentang budaya Nggela. Beralih ke informasi berikut. Harga berbagai sayuran, cabai termasuk bawang putih dan bawang merah di Pasar Impres Ruteng, Kabupaten Manggarai melonjak drastis dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Impres Ruteng, Ferdi, mengaku lonjakan harga mulai terjadi dalam beberapa pekan terakhir seiring berkurangnya pasokan dari petani. Menurutnya kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan dari program makan bergizi gratis dan juga faktor cuaca akibat musim hujan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketumpung Obrolan Teras UMKM kali ini ya sudah hadir dengan Beta, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang ya, dalam Obrolan Teras UMKM, yaitu Kakak Fajar Inaya Hayati, owner dari Takoyaki Uma ya. Ketong sapa dulu, selamat siang Kakak Inayah, apa kabar?
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar
2: Kak?
1: Sehat.
2: Sebenarnya agak kurang fit, cuman tadi sudah lebih baiklah hari ini daripada kemarin.
1: Oke, demi Pro 4 ya.
2: Iya.
1: Oke, Kakak ini Beta panggilnya Kakak Inayah.
2: Iya betul,
1: Kakak Inayah ya, luar biasa hari ini berkesempatan berjumpa ya Bapak Mama Bapak Saudara bersama dengan owner dari UMKM Takoyaki Uma. Nah, sebelum kita sharing ya, bercerita lebih banyak lagi ya terkait dengan UMKM Takoyaki Uma nih Kak Inayah. Ini Takoyaki Uma. Uma, takoyaki itu salah satu makanan tradisional dari...
2: Takoyaki itu makanan dari Jepang Kak.
1: Tapi pasti dibuat dalam cita rasa orang Kupang begitu ya. Cita rasa yang lebih kena dengan ketampulida gitu.
2: Iya betul,
1: ya.
2: Disesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Tetapi bahan dasarnya itu tetap dari Jepang. Jadi dashi powder. Jadi ada namanya dashi powder. Jadi bahan campurannya itu. Dan itu tidak didapatkan di Kupang gitu. Dapatkan dari belinya online kami.
1: Oke, ketong suatu saat jauh-jauh di Jepang. Langsung untuk mau mencoba takoyaki ya. Ketong mau coba takoyaki, sudah ada nih dia punya produk di sini ya, langsung dari Takoyaki Uma. Nah, Kak, sejak kapan nih Takoyaki Uma ini berdiri dan terinspirasi dari mana?
2: Iya, jadi kebetulan Takoyaki Uma ini baru berdiri bulan Agustus tahun ini, Kak. Jadi baru beberapa bulan berdirinya. Lalu namanya kenapa Takoyaki Uma gitu. Nah, kalau takoyaki kan memang makanan dari Jepang ya. Nah, Uma ini adalah panggilan saya bagi anak-anak gitu. Anak-anak suami, jadi panggilnya tuh Uma. Akhirnya ya sudah, karena saya juga yang buat resepnya kan, karena resepnya kan belajar dari YouTube beberapa begitu kan, saya kolaborasikan error trial begitu, coba berkali-kali terus nemu yang ini gitu, yang pas gitu. Akhirnya dinamakan Takoyaki Uma seperti itu.
1: Oke, menarik sekali ya ceritanya. Jadi memang dari awal mungkin sudah ada ide ya Kak ya, dan inspirasi yang kuat begitu, dan bikin usaha seperti Takoyaki Uma ini. Akhirnya punya cerita juga ya di balik namanya, yaitu Uma punya, Uma yang
2: betul.
1: Bikin. Oke. Terinspirasi dari mana tuh Kak? Kepingin buat makanan khas dari luar negeri ya, kalau mau dibilang ini bukan di luar NTT lah, tapi
2: betul.
1: Di luar Indonesia, tapi dengan cita rasa yang bisa diterima oleh lidah Kupang kalau mau dibilang. Itu terinspirasinya dari mana tuh Kak?
2: Iya, jadi awalnya itu suami atau anak-anak itu suka jajan gitu kan, suka jajan takoyaki, karena di Malang itu kan, dulu kan kami tinggal di Malang. Di Malang itu banyak, sudah banyak. Jadi untuk sudah biasa begitu untuk jajan takoyaki. Lalu tiba-tiba di Kupang itu ada yang jualan. Nah, pas ketika suami sama anak-anak tuh sering beli, terus saya coba kok rasanya begini ya, enggak sesuai dengan khasnya begitu. Akhirnya daripada apa namanya jajan terus, akhirnya saya berinisiatif untuk buat sendiri begitu. Akhirnya saya coba resep berapa, terus saya coba beli online untuk yang bubuknya ini. Saya coba, ternyata kok ini rasanya pas begitu, enak. Lalu dan memang sebelumnya itu basic suami itu adalah pebisnis, dia suka jualan dari memang kuliah itu suka jualan memang. Iya, dan sempat dulu ternyata kami dulu itu waktu jadi mahasiswa berpartner jualan kue gitu, tapi tidak tahu kalau ternyata jodoh seperti itu. Nah, akhirnya dari situ terus suami menyampaikan, sudah coba kita buat jualan saja begitu, karena kan pemainnya juga belum banyak kan yang ada di Kupang, baru 1-2 begitu yang kami temui. Dan kami coba, ternyata rasanya juga ya pas-pasan begitulah. Akhirnya kami coba jual begitu.
1: Oke, baik, ada cerita dong di baliknya ya, pertemuan antara suami istri ini. Akhirnya sama-sama sepakat ya Kak ya. Apakah Kak Inaya ini memang pecinta kuliner luar begitu?
2: Saya itu sebenarnya pecinta kuliner tradisional ya, tradisional Indonesia seperti itu. Tapi karena ini kemarin karena disesuaikan kan dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia, terus hanya bubuknya ini memang yang otentik begitu, ya terus di lidah juga pas jadinya, ya udah gitu. Karena memang belum banyak pemainnya begitu, karena akhirnya kami coba.
1: Okay. Kenapa jadi akhirnya memilih takoyaki sebagai produk utama nih, sampai ada namanya sendiri tuh?
2: Ya karena memang produknya mau takoyaki begitu. Produknya memang namanya ini takoyaki dan satu menu memang, hanya satu, fokus di satu jualan awalnya begitu.
1: Oke. Memang ini takoyaki ini mungkin punya pasar tersendiri juga, maksudnya mau ke situ juga ya kak ya. Apalagi kalau depung racikan tuh pas, terus konsisten juga, betul. Ya pasti langsung jadi favorit. Keren ya bapak mama saudara. Varian rasa apa saja nih? Ini takoyaki ada varian rasanya kah, Kak? Varian rasa apa yang paling unik dan jarang ditemukan?
2: Kalau takoyaki itu kami variannya itu di isian, Kak. Jadi di isian itu kami ada, sebenarnya kalau di Jepang itu isiannya itu gurita. Nah, tapi karena di sini saya belum nemu gurita yang pas begitu, akhirnya saya ganti dengan ayam, crab stick, bakso ikan dengan sosis. Itu jadi empat. Nah, di antara empat ini yang paling best seller itu ayam. Gitu. Jadi orang lebih suka ayam begitu. Terus juga kami beda dengan yang lainnya itu, yang membuat keunikan sendiri itu ada taburan katsuboshi sama aonori.
1: Apalagi itu, gitu, Kak?
2: Katsuboshi itu apa namanya, slice, jadi ikan cakalang di slice begitu terus dikeringkan, seperti itu. Kalau aonori kan rumput laut ya, nori begitu, ditaburi nori seperti itu.
1: Oke. Nah, ini baru beda dari yang lain ya. Seperti yang tadi juga disampaikan, kalau misalnya di sini pakai gurita belum tentu sesuai dengan lidah orang Kupang, betul, ya Kak, ya. Sesuai dari takoyaki, dari sononya begitu. Nah, varian rasa seperti ini memang pasti bikin penasaran ya Kak, dan pastinya jadi ciri khas gitu. Pantas ya pelanggan banyak yang balik lagi nih, dan akhirnya takoyaki Uma ini banyak dikenal. Kak merasa kosong deh tuh, takoyaki Uma akhirnya banyak dikenal nih melalui sosial media.
2: Iya, jadi butuh proses ya Kak ya. Jadi memang awalnya itu ketika kami buka terus kami endorse, itu banyak, memang pelanggannya banyak, lumayan gitu kan antusiasnya. Dan ketika kami apa namanya, kami awasi, kami pantau itu, ternyata yang beli itu juga yang sebelumnya pernah beli gitu. Jadi dia 2 hari 3 hari dia beli lagi begitu. Sampai ada juga yang lewat WA, jadi setiap 2 hari dia pesan seperti itu. Jadi ternyata bagus, maksudnya produknya udah pas begitulah. Nah ternyata seiring berjalan waktu, jadi ada aturan, kan kami jualannya di halaman teras Indomaret, ada aturan untuk diubah posisinya gitu. Jadi kan awalnya itu jualan di Liliba, jadi kan setelah jembatan Liliba itu kan dua jalur ya, dua arah. Nah ini kami ambil arah yang kalau dari jembatan Liliba itu yang sebelah kiri. Jadi kalau orang lewat awalnya itu kelihatan gitu. Nah terus sekarang dipindah di sebelah kanannya Indomaret, jadinya orang tidak begitu lihat. Begitu akhirnya dari situ mulai sepi begitu kan, mulai sepi. Terus tiba-tiba juga karyawan berhenti, akhirnya kami pindah tempat. Pindah tempat di Obufu gitu, yang dekat rumah. Terus juga kami ganti karyawan lagi untuk training. Dari situ mulai apa namanya, kemarin sempat sepi dan ternyata memang karyawannya, testimoni dari teman-teman begitu, kok karyawannya begini. Jadi intinya banyak penilaian gitulah. Akhirnya kami berhentikan kan, kami berhentikan karyawannya dengan beberapa alasan. Terus sekarang sudah dapat lagi karyawan barunya. Kemarin baru training dan nanti hari Senin buka lagi begitu.
1: Oke. Jadi memang dari testimoni dari mulut ke mulut juga ya Kakak, juga mendapatkan masukan-masukan yang akhirnya untuk lebih membangun takoyaki Uma.
2: Oke.
1: Baik. Nah, Kak, selain takoyaki mungkin ada menu lain nih yang menjadi menu pendamping takoyaki?
2: Iya, jadi awalnya itu hanya satu menu, tapi sekarang itu kami ada dua menu, takoyaki dan pukis. Ya, kalau pukis itu kan nama apa? Makanan tradisional Indonesia seperti itu.
1: Iya. Oke. Jadi ini duanya jalan sekaligus di satu outlet gitu, Kak?
2: Iya, betul.
1: Oke, baik ya. Menarik ya Bapak Mama Bapak Saudara, berarti ini sudah hanya fokus di satu menu, tapi juga tetap menjaga kualitas dengan menambahkan menu lain juga.
2: Iya, betul Kak.
1: Oke, ini variasinya luar biasa. Idenya dari mana? Aku harus pukis sih Kak, supaya ada pendamping yang makanan lokal atau seperti apa tuh awalnya?
2: Kenapa Pukis? Karena memang Pukis itu makanan kesukaan saya dari kecil gitu.
1: Oke, baik.
2: Itu akhirnya saya penasaran, saya coba buat sendiri dan ternyata enak, terus sejual begitu. Oke.
1: Awal mula testimoni dari pelanggan tuh seperti apa antara dua menu ini? Hanya dua menu ini aja ya?
2: Iya, betul. Oke. Itu.
1: Testimoninya seperti apa, respon dari customer seperti itu?
2: Iya, responnya baik sih. Misal, oh enak, gurih gitu. Oh, baru kali ini kerasa, misalnya kayak kalau takoyaki terasa gurihnya, ikannya juga kerasa, terus ada taburan katsuobushi. Kadang ada yang minta tolong dibanyakin katsuobushinya sama norinya, begitu. Seperti itu. Kadang juga kalau misalnya ada pelanggan yang sering datang, kami suka kasih bonus gitu. Jadi yang satu porsi isinya 5, kadang saya kasih bonus isi 6, begitu. Seperti itu.
1: Ini terus, yang bikin pelanggan juga betah ya. Dan balik lagi dan akhirnya juga punya banyak pilihan ya Kak. Kalau misalnya mau terlalu ke menu yang luar, bisa ada kue Pukis. Ini dua-duanya ini juga sering apa ya, mendapat respon yang sama?
2: Iya, responnya baik. Jadi ketika apa namanya, saya awalnya ketika pas jualan sepi, saya sempat tanya ke teman-teman yang sudah jual, sebenarnya bagus Mbak, enak produknya, wangi, misalnya kuenya wangi gitu kan, tetap dipertahankan kualitasnya begitu. Terus sempat pernah saya coba apa namanya, kan ada satu bahan di kue Pukis ini yang langka di Kupang itu. Saya coba ganti terus jual, ternyata customer sempat komplain, kok beda rasanya, nggak kayak kemarin begitu. Oh, ternyata ternyata pelanggan udah ngerti gitu, ternyata bahannya dia udah kenal gitu. Akhirnya saya coba lagi kembali ke awal gitu. Jadi memang beberapa produk tuh susah jadinya, kalau misalnya pas ada itu saya langsung stok banyak memang supaya kehabisan, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, sejauh ini siapa saja yang terlibat nih Kak?
2: Jadi ada saya, suami, sama karyawan.
1: Tapi yang eksekusi dari awal pasti tetap Kak Ina ya?
2: Iya, tetap. Jadi yang apa namanya, training untuk bahan dasarnya, semuanya, cara membuatnya itu tetap saya dengan suami yang pantau.
1: Oke, seru ya, dikerjakan bersama ya. Biasanya kalau ada tim kecil yang solid ini, usaha jadi lebih ringan dan hasilnya juga lebih maksimal.
2: Iya, betul.
1: Oke, sehari itu biasa produksi berapa banyak tuh Kak? Ini masih sistem PO kah atau ready setiap hari?
2: Kalau sekarang, kalau dalam 2 pekan ini PO, karena baru ready lagi hari Senin besok. Nah, untuk habis dalam 1 hari itu, mulai bulan Agustus waktu kami mulai buka itu, kami bisa habis 2 kilo tepung ya, untuk hitungan tepung itu. Jadi kalau 1 kilo itu kurang lebih ada 25 porsi. Jadi pernah sampai 25-40 porsi per hari. Itu untuk bulan Agustus. Nah, setelah itu September itu juga lumayan, masih banyak, 20-30 begitu. Nah, terus di GrabFood juga rame gitu kan. Jadi offline GrabFood sama pesenan diantar, nanti baru dikirim lewat Maxim. Nah, setelah dipindah tempat, jadi dipindah tempat kan ke sini, akhirnya berubah gitu. Jadi sehari itu hanya 10-15 porsi. Begitu. Nah, setelah itu karyawan berhenti, terus tutup kan, tutup. Habis itu kami buka lagi. Nah, itu sedikit gitu, karena kan memang orang kan pasti melihat ya kalau kita tidak konsisten, orang juga malas datang lagi begitu. Akhirnya itu yang menjadi evaluasi kami. Akhirnya mulai sekarang, nanti kalau sudah buka ya harus konsisten untuk buka terus, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi memang semua sampai sekarang, tapi rencananya mau buka lagi kan?
2: Iya, nanti Senin. Kalau kemarin itu pre-order, kebetulan ada pesanan gitu. Kemarin 2 hari itu sampai ada 99 porsi. Iya, untuk selama 2 hari pesanan. Gitu.
1: Baik, wah luar biasa. Berarti memang pelanggan-pelanggan ini sudah tahu cita rasa yang melekat ya. Kalau versi takoyaki Uma ini, berarti ini nih, mereka tahu. Jadi harus memanfaatkan waktu sebelum, kalau misalnya ada momen tutup lagi, begitu
2: betul,
1: ya.
2: Iya.
1: Oke. Ini sudah konsisten sampai ke depan nih Kak? Soalnya ada kayak yang ada kendala-kendala apa begitu?
2: Kendala sih banyak ya ada, cuman itu kami jadikan tantangan gitu untuk tetap bisa bertahan gitu.
1: Oke. Kendala-kendalanya seperti apa nih Kak? Mungkin dalam memproduksi?
2: Kalau kendala itu misalnya terkait pembuatan ya, pembuatan produksi. Kadang kan saya kan saya ada karyawan gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya karyawan itu kita tidak dampingi, kadang ada aja yang keliru gitu bahannya gitu. Yeah. Sudah dicatetin gitu, ditulisin, tetapi kadang ada yang keliru. Nah, jadi memang kita tetap harus pantau gitu, yeah, tetap harus pantau seperti itu. Lalu kendala yang lainnya, karyawan yang tiba-tiba berhenti begitu. Kadang dari awal itu kami sudah memberitahu gitu kan, kalau misalnya mau berhenti, tolong jangan mendadak gitu, yeah, kan. Tetapi ya kenyataannya begitu, mendadak seperti itu. Akhirnya kan untuk cari orang lagi kan agak susah gitu kan. Sebenarnya banyak gitu, cuman banyak orang yang kadang tanya-tanya gitu. Mm. Sebenarnya banyak sekali orang yang butuh pekerjaan, hanya untuk niat untuk bekerja itu sedikit seperti, yeah, itu. Terus, okay, kendala yang lainnya itu bahan baku ya. Ada bahan baku kayak misalnya dashi powder, katsuboshi sama aonori, itu kami belinya online. Mm. Karena keliling-keliling di Kupang ini belum ketemu. Yeah. Ada katsuboshi tapi dia bentuknya sangat kecil dan harganya mahal sekali. Iya. Sama nori juga seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk beli online. Nah, itu sebenarnya kendalanya. Tetapi selama ini aman, ketika kalau produknya udah mulai mau sedikit, tinggal stok sedikit, kami langsung pesan lagi seperti itu.
1: Okay, gitu, baik. Kak. Memang wajar sekali ya kalau ada tantangan-tantangan ya, yeah, kayak di setiap proses produksi ini. Tapi cara apa ya, cara menyikapi, dari Kak Inaya menyikapinya itu, yeah, wah, ini yang jadi akhirnya menunjukkan kalau Takoyaki Uma memang benar-benar apa ya, serius dan mau bertumbuh begitu.
2: Iya,
1: yeah,
2: betul.
1: Oke, okay, baik. Tadi dalam satu hari sudah banyak ya yang diproduksi. Nah, suka duka sejauh ini nih Kak, seperti apa? Jangan-jangan yang tadi nih ganti-ganti orang yang bantu nih, kayaknya itu lebih banyak ceritanya tuh.
2: Iya, betul. Jadi sukanya itu ya, kalau misalnya pas satu hari kita bisa tembus 1-2 kilo ya. Jadi kalau 1 kilo itu bisa 25 porsi, 2 kilo bisa 50 porsi. Satu hari itu suka begitu ya, senang gitu. Terus kalau pas ada orderan itu senang. Terus kalau ada testimoni baik gitu dari pelanggan, itu kami juga senang. Nah, dukanya ya biasanya di teknis ya. Di teknis kayak misalnya karyawan yang tiba-tiba berhenti, terus akhirnya kami karena kalau saya yang jaga juga tidak mungkin, karena saya juga punya baby kan, masih ada anak, jadi tidak bisa kalau harus jaga begitu. Suami juga bekerja di salah satu instansi, jadinya ya tidak bisa kalau dia harus jaga gitu. Jadi mau tidak mau tetap kami harus pakai karyawan. Nah, kalau karyawannya tidak ada ya tidak bisa jalan begitu. Itu mungkin dukanya ya seperti itu. Terus kalau bahan-bahan kayak biasanya kalau pembelian online itu kadang nggak mesti nyampainya gitu, karena kadang tuh ditunggu sampai 2 minggu 3 minggu nggak nyampe-nyampe. Nah, itu kadang kami agak khawatir gitu, ini bahannya. Jadinya pernah karena katsuboshi habis, akhirnya kami terpaksa beli yang ada di salah satu supermarket yang ada di kota Kupang itu ada, tapi memang harganya lumayan gitu. Tapi tetap kami karena berusaha untuk menjaga konsisten rasa begitu. Itu sih Kak.
1: Dukanya lebih banyak juga nih Kak.
2: Yeah. Terus satu lagi dukanya, kalau misalnya pas lagi gak habis. Nah, jadi kami itu kan menjaga kualitas rasa. Jadi kalau misalnya dalam hari itu tidak habis, jadi kami harus bagi memang saat itu juga. Yeah. Jadi misalnya kalau udah jam 8 malam masih ada adonannya, dibuat memang semua, terus dibagi-bagikan, yeah, begitu. Karena kalau tidak begitu, misal dijual lagi tuh memang masih enak, cuman kualitasnya menurun kan, rasanya, yeah, tidak, yeah, seenak preso gitu. Jadi untuk menjaga kualitas, nah itu kami bagi-bagikan gitu.
1: Oke, okay, baik. Ini suka dukanya luar biasa ya. Ini dan ini salah satu perjalanan UMKM yang kalau mau dibilang suka duka ini yang mewarnai.
2: Iya.
1: Yeah. Ya, Kak ya. Tapi justru dari situ ya, usaha seperti Takoyaki Uma ini bisa tetap berdiri dan makin kuat ya, Kak,
2: yeah,
1: ya.
2: Oh, okay. Proses kan.
1: Oke. Okay. Nah, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara, ketempung obrolan bersama dengan Kakak Inaya, dan sangat menarik sekali, sangat menginspirasi bahwa memang harus konsisten juga, yeah, Kak ya. Menjaga kualitas ya,
2: kualitas itu utama.
1: Itu yang utama, yeah, ya, bukan hanya mengandalkan bahwa oh yang penting masih ada ya udah, keuntungan nomor satu, kualitasnya, yeah, nomor dua,
2: betul,
1: ya,
2: yeah,
1: terbalik ya, di Takoyaki Uma ya. Tadi kita sudah dengar bagaimana usaha Takoyaki Uma ini berdiri, Bapak Mama Bapak Saudara, tantangannya juga sudah dihadapi sejauh, yeah, ini dari bulan Agustus ya, sampai inovasi rasa yang bikin pelanggan juga akhirnya kembali lagi karena sudah kenal lipung rasa ya, otentik, yeah, begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ketempung obrolan bersama dengan Kakak Inaya ya, Bapak Mama Bapak Saudara, di obrolan teras UMKM tetap di FM 104,3 MHz.

0: UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Ya, Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM Pro 4 RRI Kupang ya. Bapak, Mama bisa mendengarkan di FM 104,3 MHz dan juga menyaksikan di live YouTube-nya RRI Kupang ya. Masih bersama dengan Kakak Fajar Inayah Hayati, owner dari Takoyaki Uma. Kakak Inayah, luar biasa ya ceritanya dengan Ketong di kesempatan kali ini, suka dukanya ya, dan juga awal mula sampai akhirnya Takoyaki ini berdiri dari bulan Agustus ya Kak.
4: Yeah.
3: Lumayan ya, luar biasa, dan ternyata sudah ada pelanggan tetap ya Kak ya.
4: Ada.
3: Nah Kak, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama tuh untuk membuat satu menu? Karena tadi kan katanya ini ada takoyaki, ada kue pukis juga. Ini dua-duanya jalan bersama dong, dan pastinya motor penggerak tetap di Kak Inayah nih. Nah ini membutuhkan waktu berapa lama tuh Kak untuk membuat masing-masing menu ini?
4: Jadi kalau takoyaki itu dia butuh waktu 15-20 menit kurang lebih untuk satu kali. Makanya kadang satu kali buat itu kita langsung kan, itu satu teflon tuh ada 28 biji. Nah, jadi kalau satu porsi kan 5 gitu, jadi bisa langsung beberapa porsi begitu. Itu bisa memakan waktu 15-20 menit. Nah itu sebenarnya sebenarnya bisa aja lebih cepat dengan api besar begitu. Tapi nanti kontinuitas kematangan itu nanti nggak maksimal gitu, makanya apinya itu kecil dan harus lama supaya nanti luarnya itu agak crunchy gitu, keras, terus dalamnya lumer seperti itu, dan lumernya itu matang begitu. Jadi butuh waktu sampai 20 menit. Kalau pukis kan dia hanya 8 sampai 11 menit maksimal. Itu juga bisa langsung 20 biji seperti itu.
3: Okay. Gitu. Masing-masing punya pasarnya ya. Tadi Kakak Inaya bilang lebih banyak mana nih? Peminat takoyaki apa kue pukis? Ternyata masing-masing ada pasarnya.
4: Iya, ada pasarnya. Jadi tidak dominan ke sebelah sih tidak. Pukis juga ada sendiri yang senang gitu, takoyaki juga seperti itu.
3: Oke, jadi memang ada prosesnya, bapak-bapak saudara ya, dengan waktu pengerjaan seperti itu wajar juga ya, dan memang membutuhkan wajar kematangan yang pas, ya kan? Hasilnya matang sempurna dan dipurasa juga pasti konsisten.
4: Iya, betul.
3: Oke, nah Kak, sejauh ini pernah melakukan inovasi rasa kosone?
4: Sementara belum, karena kan kami baru buka ya. Kami baru buka, terus kemarin sempat ada dari pelanggan itu menyampaikan, bagaimana kalau misalnya coba ada isian gurita begitu. Nah kami coba, rencananya masih mau cari kan gurita yang ada di Kupang tuh. Nanti bagaimana, sebenarnya kan di laut banyak ya di Kupang gitu. Tapi untuk produk gurita yang pas, yang rasanya enak, itu kami masih belum nemu. Begitu, jadi sementara masih varian isi 4 itu, itu yang bakso, crepstick, ayam dan sosis itu dulu. Gitu. Sempat ada yang tanya, kenapa enggak ada isian ikan gitu. Oh, ikan. Oh iya, iya boleh, nanti kami tampung dulu begitu untuk sarannya. Boleh nanti ikan sama gurita begitu, karena kan memang ini kan rasanya khas seafood kan begitu. Seperti itu.
3: Tapi ada rencana untuk menambah inovasi baru, ada varian baru.
4: Rencana begitu, ada. Ya? Cuman kami coba sekarang konsisten ini dulu, nanti sambil kalau memang, karena kan prinsip kami itu untuk produk ini kalau bisa itu sesuatu itu yang dia banyak, stoknya banyak, terus harganya juga terjangkau begitu. Tapi kalau nanti susah carinya, harganya juga mahal, kami nggak lanjutkan seperti itu, Kak.
3: Jadi gitu, mesti apa ya, lempar ke pasar dulu.
4: Iya, harus lihat dulu. Iya, jadi stok bahan ini ada nggak gitu. Kalau misalnya kayak Atsubashi sama Nori kan, kita memang di sini nggak ada online, tapi online tuh kan banyak stoknya gitu. Jadi yang penting kita order sesuai dengan waktunya supaya tidak kehabisan seperti itu.
3: Baik ya, ini ternyata inovasi yang seperti ini juga penting ya Kak ya. Ada masukan-masukan juga ya. Akhirnya bikin pelanggan juga tetap penasaran dan sonde bosan toh Kak, dengan varian-varian yang ada ya. Oke. Nah, kalau dari Kak sendiri nih sebagai ownernya Takoyaki Uma ya, yang turun langsung untuk dia punya segala quality check begitu ya, kalau mau dibilang, bagaimana nih menjaga kualitas rasa dan kebersihan produknya?
4: Ya, jadi kalau untuk menjaga kualitas rasa, jadi untuk bahan-bahan kami belinya itu yang bermerek Kak. Jadi kayak tepung itu kami ada satu merek tertentu yang memang dia agak langka memang di Kupang. Jadi kami biasanya langsung ke pusat-pusat toko grosir yang ada di Kupang. Jadi sampai kami itu hafal toko grosir yang ada di Kupang itu yang mana aja, itu kami sudah datangin semua. Karena memang untuk menjaga kualitas produk, jadi kami tidak mengganti jenis tepung. Dan memang tepung ini dia relatif yang lebih mahal daripada yang lainnya, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk proses pembuatan itu kami memang sarankan kepada teman-teman karyawan untuk kayak pakai sarung tangan begitu untuk meraciknya seperti itu. Terus kalau misalnya di bagian produksi kayak buat adonannya itu juga yang perlu dijaga begitu kan. Terus masa untuk adonan, jadi adonan yang dibuat siang terus dijualkan itu, jadi tidak boleh lebih dari 6 jam gitu Kak. Jadi kalau misalnya dia sudah 6 jam itu harus dimasak semua begitu, karena kalau udah lewat dari situ nanti kualitas adonan itu tidak enak begitu, dia agak asam begitu Kak. Seperti itu.
3: Oke, ini itu sudah sih menjadi prinsip ya.
4: Iya.
3: Prinsip yang
4: jadi ada biasa. SOP namanya kalau kami. Iya, SOP kami seperti itu.
3: Konsisten rasa dan kebersihan juga menjadi kunci utama ya. Kak Inaya ya, di apalagi ini dunia kuliner ya, semua pasti ke lidah itu akan sampai ke hati juga ya, dan salut juga ya bapak-bapak saudara dengan komitmen Kak Inaya ya menjaga kualitas. Sejauh ini tantangan Kak, tantangannya mungkin ada ya, tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis takoyaki dan kue pukis ini?
4: Iya. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana mengedukasi produk kami ke masyarakat. Nah itu tantangan terbesar, karena memang masyarakat itu belum kenal. Jadi kadang orang, kita pas promo apa sih gitu kan, jadi kadang orang tuh kan gak, karena gak kenal akhirnya oh gak pengen pengen lah, nggak pengen makan, iya, seperti itu. Kalau beda lagi kayak salome, orang itu kan orang Kupang udah familiar dengan salome, jadi apa namanya tidak perlu diedukasi, mereka sudah senang gitu kan, senang untuk beli. Tapi kalau ini kan tidak gitu, jadi memang tantangan terbesar kami adalah itu, memberikan edukasi kepada masyarakat begitu kan terkait produk takoyaki. Lalu dengan cara itu kami makanya untuk promosi terus apa namanya gambar-gambar gitu kan, foto produk itu juga harus yang berkualitas supaya memang masyarakat tahu begitu, seperti itu sih. Baik. Terus sama tantangannya lagi juga bikin konten gitu. Jadi kami memang belum konsisten dalam membuat konten gitu, karena kan biasanya orang itu kan lihat dari apa ya, konten yang ada di sosmed kan, misalnya kalau misalnya dia istiqomah gitu kan, konsisten terus-terusan, terus dari produknya, dari bahannya, cara buatnya gimana kan, kalau orang tahu kan orang jadi apa ya, jadi tertarik gitu kan. Tapi kalau misalnya hanya foto-foto saja begitu, orang nggak akan tertarik seperti itu. Nah itu yang masih jadi tantangan kami gitu. Nanti kedepannya itu yang akan kami buat untuk apa kontennya, terus bagaimana cara apa mengedukasi masyarakat seperti itu kak.
3: Oke, dan memang tantangan seperti ini sering dialami UMKM juga ya kak.
4: Iya betul,
3: banyak juga UMKM menghadapi tantangan seperti ini. Tapi cara kakak Inaya menghadapinya tadi juga menunjukkan bahwa takoyaki ini juga benar-benar wow, tangguh juga ya, sampai akhirnya kalau ketemu buka sosmed tuh salah satu yang muncul tuh takoyaki Uma ya.
4: Oh begitu ya.
3: Iya kak, beneran makanya ada di Pro 4 hari ini. Nah sejauh ini pernah ada ikut ini kosongnya kak, event atau bazar UMKM gitu?
4: Iya, waktu itu sempat ada tawaran dari komunitas apa namanya, pokoknya di kota Kupang gitu kan, dia kayak sejenis event begitu. Hanya waktu itu untuk biaya bergabungnya itu lumayan mahal kak, jadi sampai 5 juta begitu. Dan sedangkan pada saat itu bagi kami pemula ya, karena kami juga mulai bisnis kan dari awal, dari nol sekali, untuk apa namanya biaya segitu belum ada gitu. Akhirnya kami tidak ikut, belum gabung gitu, seperti itu. Dan memang masukan-masukan untuk apa namanya kayak pemerintah atau apa, kalau misalnya mengadakan event begitu ya, kalau bisa tidak perlulah namanya UMKM kan ya, itu kan belum tentu gitu penghasilannya besar gitu kan, seperti itu. Jadi memang kalau memang mengadakan seperti itu untuk apa uang joinnya itu tidak perlu banyak-banyak seperti itu. Hanya kami kemarin sempat ada komunitas, salah satu komunitas sekolah, jadi ada komunitas sekolah, jadi mereka itu mau mengadakan kegiatan, terus mereka ngadain rantangan gak, jadi kayak rantangan begitu, rantangan, terus kemarin salah satu menunya itu takoyaki. Nah terus kemarin makanya yang selama 2 hari itu rantangannya, dan sampai tembus 99 porsi itu. Itu yang apa yang kemarin kami ikutin seperti itu.
3: Oke, ternyata peminat takoyaki justru mulai banyak ya kak.
4: Yang penting orang tahu. Kadang makanya kemarin yang membuat saya termotivasi itu adalah ketika ada orang yang baru pertama kali coba, mereka kesannya itu baik gitu kan. Oh enak. Ya pas ini lanjutkan gitu lah, apa seperti itu. Makanya akhirnya saya yakin dengan produk itu begitu.
3: Baik. Nah, sejauh ini bagaimana kakak memotivasi tim untuk memberikan pelayanan yang terbaik?
4: Ya, jadi untuk memotivasi tim yang pertama itu kami memberikan reward ya. Kami memberikan reward kalau misalnya jadi kami ada gaji pokok, tapi kalau misalnya penjualannya itu lebih dari yang ditargetkan, itu biasanya ada rewardnya seperti itu. Terus yang kedua itu kami ada bonus makan siang ya kalau saat ini gitu. Jadi ada bonus makan siang untuk apa namanya karyawan ya, meskipun makannya sesuai dengan yang kami makan ya sehari-hari, tetapi kan itu membantu sekali kan, daripada harus beli kan 15-20 ribu begitu kan, kan eman-eman begitu. Jadi itu untuk apa salah satu kami untuk motivasi tim. Terus juga kami sering adakan sidak gitu. Jadi kayak misalnya mungkin awal-awal kami dampingin, tapi kan kami tidak dampingin setiap hari kan. Nanti kalau misalnya udah didampingin, udah bisa mandiri, nanti kami ada sidak gitu. Jadi turun, kalau misalnya pas dia gak semangat gitu, nanti dimotivasi lagi seperti itu. Karena memang berpengaruh, pernah karyawan kami awal-awal itu dia semangat gitu kan, tapi waktu itu sempat dia kerja di tempat lain, terus ganti dengan karyawan yang tidak semangat, dan ternyata memang berpengaruh terhadap penjualan. Iya, karena memang kayak kita, kayak misalnya saya beli misalnya beli pisang ya di toko A, penjualnya nggak ramah. Terus saya beli pisang di toko B, penjualnya ramah sekali. Nah, saya akan milih di toko B seperti itu. Jadi makanya kami menekankan kepada karyawan kalau misalnya semangat gitu, semangat, ramah begitu kan, seperti itu, care kepada pembeli seperti itu.
3: Oke, ini harus menjadi salah satu semangat tim begitu ya,
4: Pak? Betul.
3: Ya, dan ini harus dibangun dari komunikasi dan perhatian juga. Oke, memang kalau tim yang solid itu pelayanan otomatis juga ikut maksimal ya. Baik, mungkin ada tips nih Kak atau pelajaran yang bisa Kakak bagikan untuk para pelaku UMKM lainnya, untuk yang mau memulai usaha ya di bidang kuliner begitu, ada tips mungkin Kak?
4: Ya, kalau untuk tipsnya, jadi yang pertama adalah jangan menunda ya, jangan menunggu sempurna, jadi mulai dulu. Jadi kalau misalnya apa namanya, adanya modalnya sedikit, ya sudah kita mulai dengan ada apa adanya seperti itu. Karena kan dengan kita membuka lapangan pekerjaan baru, kita juga membantu orang-orang yang mereka butuh pekerjaan begitu. Terus lalu yang kedua, konsisten untuk posting gitu. Jadi apapun produknya, karena sekarang itu zamannya media sosial, jadi ya harus konsisten untuk posting. Kalau nggak posting ya orang nggak tahu kalau jualan begitu. Lalu yang ketiga, foto produk itu harus bagus gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu. Terus harus menarik supaya orang juga penasaran begitu. Lalu yang keempat, bangun kedekatan dengan customer gitu. Jadi jangan hanya jualan. Kadang kan kita pengennya yang penting laku. Nah, itu kita harus bangun kedekatan dengan customer seperti itu. Lalu yang selanjutnya, rajin catat keuangan gitu. Jadi untuk penjualan hari itu kita harus catat begitu kan, karena supaya kita tahu apa namanya, omsetnya berapa, keuntungan dan ruginya itu berapa begitu. Lalu yang terakhir adalah setia pada kualitas. Jadi tetap konsisten dengan kualitas yang sudah kita terapkan begitu. Begitu Kak, itu tipsnya.
3: Oke, baik, luar biasa ya. Terima kasih sudah berbagi tips dan inspirasi bersama dengan Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, pendengar setia Pro 4 dalam rangkaian obrolan Toreas UMKM hari ini ya, Bapak-bapak, Saudara. Dan Kutong sudah ada di penghujung perbincangan ya, Bapak-bapak, Saudara, di obrolan Teras UMKM ini bersama dengan Kakak Fajar Inayah Hayati selaku owner dari Takoyaki Uma. Banyak sekali Kak, terima kasih pelajaran yang Kutong bisa ambil hari ini ya, mulai dari proses yang luar biasa ya, prosesnya kreatif juga, inovasi rasanya, komitmen ya, tadi Kakak bilang komitmen menjaga kualitas ya, dan tentunya Ketong berharap takoyaki ini juga semakin dikenal.
4: Amin,
3: ya, semakin banyak yang menunggu inovasi-inovasi baru. Terima kasih Kakak sudah berbagi dengan Pro 4 hari ini, dan itu dia Bapak-bapak, Saudara, obrolan dengan Kakak Fajar Inayah Hayati, owner dari Takoyaki Uma ya. Semoga menginspirasi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang hingga sore nanti. Bapak Mama, Bapak Saudara, tetap di FM 104,3 MHz.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, energi tenaga surya dinilai mampu mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan sumber listrik mandiri bagi petani. Manfaatan energi matahari menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan pasokan listrik pada berbagai wilayah pertanian di Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang pelaksanaan Festival Fulon Fehan yang akan berlangsung pada 27 Juni mendatang, persiapan terus dimatangkan oleh ribuan penari yang akan mengambil bagian dalam pagelaran budaya terbesar di Kabupaten Belu tersebut. Para penari saat ini dibagi dalam 4 zona latihan guna mempermudah koordinasi dan pemantapan gerakan tari yang ditampilkan secara kolosal. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Di ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena toohuk adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bana. Atau asal usul ya. Nah, itu hu. Itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hu ini apa? Hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Manileo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Manileo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Manileo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo, Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leo-nya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan, kona, kona bulan, kona. Turun bulan, turun, turun bulan, turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi. Kona musik nitasa boboa konan. Turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu foela anamak lamahena. Supaya semua anak yatim berharap ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamah artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya klan Buralae saja. Farm tertentu saja misalnya farm Mesak. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusak. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran Manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup, baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya voti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau, itu klan Ingunau. Dia sebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu, dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga, ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini yeah, hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua kesembilan hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ketujuh itu disebut dengan Hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Mana Soleh, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli dolutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis turunan Dekondao. Apa yang disebut di Saigo? Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

0: Apris, aduh, aloeng kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa membantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seku fani kulete.
0: Apris minta maaf beson ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ame lu pu harta. Lekones, homus nasem ubah judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara.

0: mendengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok, solusi cerdas budidaya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Rito, yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Demikian Mbak Omong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti. Soalnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Polres Alor menetapkan Desa Hundani, Kecamatan Alor Barat Laut sebagai lokasi pertama deklarasi Kampung Aman. Penetapan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang menilai program tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga dalam mewujudkan Alor yang aman dan damai. Beralih ke informasi selanjutnya, Rumah Tenun Milenial di Kabupaten Flores Timur menjadi motor penggerak untuk menjaga warisan budaya tenun ikat sekaligus memperdayakan ekonomi perempuan. Menurut founder Rumah Tenun Milenial Mariana Tuto Demon, tenun bukan sekedar kain melainkan identitas budaya sehingga kekayaan budaya ini harus melekat pada generasi muda di Adonara Solor dan wilayah NTT. Melalui edukasi dini, ia mengajak anak-anak remaja hingga kelompok rentan yang berada di kaki Gunung Ileboleng untuk belajar menenun agar generasi penenun lokal tidak terputus. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pernahkah Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading, kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar, ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan autentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang di mana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah, kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja. Misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan isinya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu. Atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya. Kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa oh ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya, Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik, ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahannya itu adalah seperti susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan maksudnya yang non beras gitulah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak dua pihak, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

Pangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Loba Mora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah sendiri.

Piala Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di satu edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.

Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau, tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemirsa Koramil 16120 Satar Mese, Kopda Andi Oscar menghadiri kegiatan penyuluhan hak asasi manusia yang digelar di Aula Kantor Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Jumat 19 Juni yang lalu. Dengan kegiatan bertema masyarakat desa menuju peradaban HAM, merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah desa Iteng dan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Beralih ke informasi berikut, komunitas Belu Update mendorong pemerintah Kabupaten Belu untuk menerbitkan regulasi ketat di objek wisata alam. Aturan ini dinilai sangat mendesak demi melindungi kelestarian lingkungan dari ancaman sampah plastik. Informasi ini menuntaskan berita perempat ini kali, Beta Jayan, sampai jumpa.

0: Pendengar, menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.
1: Tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu sendiri juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
0: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Ana Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
1: Sejak kecil saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba gitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
0: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
1: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu. Dan narasi visualnya, motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri begitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
0: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
1: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest, atau yang lain-lain. Gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena adalah motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
0: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
1: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleats atau teknik ini begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri.
0: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
1: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya gitu. Saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi gitu.
0: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
1: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit, dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapu. Gitu.
0: Jadi pandangan dari Rambu Ana Intan selaras dengan Christine Lalamila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
2: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif. Dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami, menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
0: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
2: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun, selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
0: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Ana Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
2: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Nah, artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

pendengar, tenunan orang Sumba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki mas kawin dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue, di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau Benik Hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benik Hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benik Hau. Kemudian Benik Hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benik Hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu Benik Hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Benik Hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

0: Pendengar, masyarakat Ohtoni Phahmeto memiliki rekam jejak panjang dalam mempertahankan diri dari serangan kolonial dengan keberanian dan strategi yang melampaui zaman. Bagaimanakah para leluhur Ohtoni menggunakan alat dan siasat untuk bertahan hidup? Bersama narasumber kita Ibrahim Nenohai, seorang pemerhati budaya Timor, mari kita selami kembali jejak kepahlawanan mereka dalam pesona budaya Flobamora.
1: Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa Oma namu kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Oma namu kokome, opatu kanansa, hoe kanansa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Oma namu aunisuni kenat. Jadi datang dan dari mana, datang membawa senjata, bawa kelewang, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Ohtoni itu berarti melahirkan seorang ksatria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah bukan didoktrinnya. Sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan, sudah membawa alatnya. Sekalipun tidak dibawa, tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Pada zaman dulu, masyarakat orang Ohtoni itu mempertahankan diri dengan beberapa alat, yaitu kelewang kalau dengan bahasa Meto itu disebut dengan suni, terus tombak itu disebut dengan auni, dan ada juga pelontar batu disebut dengan finu.
0: Meo atau kesatria bukan sekedar status melainkan jati diri. Selain senjata tajam tradisional, masuknya pengaruh luar pada abad ke-15 hingga era kolonial memperkenalkan senjata api yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sebagai alat pertahanan yang mematikan.
1: Selain itu ada juga bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan, kalau di sejarah Nusantara itu, kalau di sejarah Timor itu ada masyarakat Cina, Sinamuti Melaka itu, mereka datang membawa bedil. Nah, itu sudah dibeli dan dipakai orang Timor gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah, di dalam alat-alat ini lebih khas ada kelewang itu. Bahkan ketika masyarakat Timor itu ada yang dilahirkan itu diberi nama seperti kelewang itu. Juga ada kenat. Kalau di masyarakat orang Ohtoni itu tidak sering menggunakan klaut atau panah itu tidak. Ya, itu tidak identik. Bedil yang digunakan pada masyarakat Ohtoni ketika dalam pertahankan diri, kita cerita pada abad ke-18, abad ke-19 itu, bedil itu kalau di dalam teknologi jam dulu itu yang dikenal dengan snap metlock atau ini senjata kancing boom sumbu snap dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah, pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu mereka menyebut senapan dan kelewangnya itu istri pertama. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Sangat-sangat identik. Dan senapan ini, yang bedil ini dalam masyarakat Ohtoni itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi. Itu senapan snetlock itu yang larasnya itu ikatannya itu menggunakan besi. Yang kedua itu ada juga makle dari pelatuknya itu metlock yang menggunakan pemicunya itu menggunakan pijar pemicu api itu, dan ada juga nunpif itu dia semacam meriam tapi dipegang itu. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang Cina, ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli.
0: Dalam perang, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Biasanya, saat perang terbuka, masyarakat Ohtoni membagi pasukan ke dalam tiga lapisan strategis. Lapisan pertama adalah pemimpin berkuda, diikuti barisan pemegang perisai kulit kerbau berlapis tiga untuk menahan peluru. dan barisan belakang yang siap dengan kelewang untuk pertempuran jarak dekat. Namun, di balik itu ada kekuatan supranatural yang menjadi komando utama.
1: Di sini ketika dalam berperang itu, orang tua kita itu bukan saja pasukan itu, ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. Ketika mau berperang itu ada upacaranya. Upacara orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sekan. Ketika mau berperang itu nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan. Dikumpulkan dan mereka upacara sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taatef, mereka apa mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang Fanu. Orang-orang ini mereka yang menuturkan Fanu itu mantra ya. Fanu itu mantra, mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu, mereka sebut dengan Fanubanam. Itu ada orang tertentu, model ke saya tidak bisa menuturkan itu, sekalipun saya tahu. Saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Fanu, ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya, ada magisnya juga, mohon maaf ya. Ini sejarah yang memang hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dengan kuda yang berteriak. Itu teriakan-teriakannya itu Hunun atau Koa. Itu mereka akan teriak. Dan para meo itu mereka yang berkuda itu mereka paling depan dan yang pegang Fanu atau yang pegang mantra itu dia akan mulai bermantra. Dan yang berbicara pertama itu adalah raja. Disebut dengan Nuan Fanu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan ketika di medan perang, orang-orang ini yang pemegang Fanu atau mantra ini, dia di atas gunung. Dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun. Peluru dari musuh akan turun dan itu satu komando semua harus tidur, tertiarap.
0: Menurut Ibrahim Denohai, selain pasukan tempur, kebenangan perang masyarakat Atoni juga ditentukan oleh unit intelijen yang unik. Salah satunya adalah Mankiso, pengintai yang biasanya diperankan oleh anak-anak kecil yang telah dilatih dan disumpah secara adat untuk mengamati pergerakan musuh tanpa terlihat.
1: Pengintai itu disebut dengan Mankiso. Jadi Mankiso ini dia mengintai dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Jadi Mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana, dia musuhnya model bagaimana, dia sudah tahu musuhnya berapa, dia mengintai. Pengintai Mankiso ini, dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Sedangkan yang matlanan atau ya mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya, matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana, terus keluarnya lewat mana. Di selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu itu dia diberi apa ya mantra juga. Ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah. Disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong. Potong jarinya ataupun penggal lehernya. Tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat. Tidak boleh ceritakan ke orang lain. Kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu.
0: Strategi perang Atoni juga memanfaatkan kondisi alam timur yang berbukit. Taktik naklau atau melingkari musuh dan kubat atau kamuflase di depan musuh seringkali membuat lawan kaget. Mereka bahkan menggunakan teknik atrisi untuk mengelabui musuh dengan cara membakar bambu hutan yang bunyinya menyerupai ledakan senjata untuk memberi kesan memiliki banyak amunisi.
1: Mereka kesana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja beberapa orang kesana itu. Mengganggu musuhnya di pos. Terus mereka tinggalkan orang-orangannya. orang-orangannya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu ada beberapa meo mereka punya fanu itu contoh kecil otolili makatao itu dia hanya gunakan orang-orangan ini dan mereka memberi apa ya mantra ke orang-orangan ini dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka setiap malam itu ada gangguan padahal ini alamnya. Alamnya yang mengganggu orang-orang ini. Sedangkan orang-orang aslinya itu pulang. Mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun. Bahkan beternak, iris tuak. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang. Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan. Contoh kecil, orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin orang-orang barat datang ke Soe itu dingin sekali padahal kaget ada kabut turun padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu supranaturalnya dengan alam sehingga mereka netoni ke alamnya alamnya yang hadang mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu ada beberapa yang jalan terang-terangan. Jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh. Itu mereka membuat pelepah kelapa itu seperti senapan itu. Jadi itu mereka menenteng itu semua. Semua menenteng itu. Sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap. Padahal yang punya senjata satu saja. Dan pada malam itu di Bali Gunung kadang mereka membakar bambu hutan, ya orang sebut bambu hutan. Dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri. Akhirnya musuh berpikir ini mereka punya banyak misiu. Padahal tidak juga. Tidak. Dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu.
0: Perang bukan hanya milik kaum pria. Di balik kegagahan para Meo, ada peran penting perempuan Atoni. Meski dilarang mendekati area perang karena pantangan terhadap leu atau obat magis, perempuan adalah penyokong logistik utama melalui persiapan ransum perang yang disebut usaku.
1: Ini menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini. Pernah kita bahas tentang usaku ini. Itu ransum perang orang Atoni yang sampai sekarang itu dilupakan ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita, ibu-ibu, mama-mama mereka menyiapkan itu. Mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti di ada beberapa jenis itu. Mereka ada okbetinya. Itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan. Dan itu lauknya palingan daging kering. Tidak ada lauk lain. Kalau ketika menemui ada kelapa mungkin nanti dimakan kelapa. Jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang. Kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak.
0: Setiap kepulangan dari medan perang selalu diakhiri dengan ritual pendinginan atau sakan. Bagi masyarakat Atoni, kemenangan atau gugurnya kesatria di medan tempur adalah soal kehormatan. Seorang Meo yang gugur pun, kepalanya harus dibawa pulang oleh rekannya untuk dikuburkan secara terhormat bersama kuda dan senjatanya.
1: Saya sangat bangga ya orang tua kita dengan begitu keterbatasan tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang. Contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat untuk ikut berperang di Penfui, di Snaketu Kopan, Huketu Kopan. Itu saya tidak bisa membayangkan orang tua kita itu berhari-hari mereka harus dengan kuda di jalan, ada yang jalan kaki itu. Sangat luar biasa, saya tidak bisa bayangkan itu. Itu kesatria dan cinta tanah airnya sangat tinggi. Bahkan orang tua kita dulu itu, mereka bukan mendoktrin ya, tapi mereka sampai sekarang itu kita sebut kase-kase dan bukan didoktrin untuk membenci, tapi nilai cinta tanah mereka itu sampai mereka tanamkan dan sulit mereka apa ya sangkal itu. Contoh kecil perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Sompai, dia mengancam bahwa auka non fok akalabu pamputasi. Ya, dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini, karena tanah ini kapal saja dia tidak minta sandar, tidak boleh sandar. Kalau mau sandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya menuban orang sebut dan lanai, dia sampai tekadnya itu dia tidak apa nama, tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memilih untuk mati dalam api, dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya orang sebut dan lanai. Atau seperti Penolaka, Boy Kapitan, dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut. Mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat. Seperti itu. Dan ini sangat, saya mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang ya.
0: Pendengar, alat dan taktik perang masyarakat Tatoni di masa lalu mengajarkan kita bahwa keberanian yang dipadukan dengan kecerdasan strategi serta penghormatan terhadap alam adalah kunci ketahanan bangsa. Warisan para Meo ini adalah pengingat agar kita tetap memiliki semangat kesatria dalam menjaga identitas budaya di

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, masyarakat Ngada memiliki lambang identitas suku dan pemersatu marga atau keluarga berupa bangunan sakral, yaitu ngadu atau tiang kayu bercabang yang diukir indah dan beratapkan ijuk, yang melambangkan representasi leluhur laki-laki atau simbol kekuatan dan kejantanan. Sementara PU adalah tiang kayu tunggal yang melambangkan representasi leluhur perempuan atau simbol kesatuan dan perdamaian. Beralih ke informasi berikut, tari Jai adalah tarian massal tradisional Ngada yang biasanya dipentaskan dalam berbagai acara mulai dari upacara adat seperti reba, penyambutan tamu hingga perayaan lainnya. Gerakan tari ini bersifat dinamis yang dilakukan bersama-sama dengan formasi melingkar sembari menghentakkan kaki secara berirama. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kopambai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
3: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
2: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
3: Serius? Rp5.000?
2: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
3: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
2: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
3: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
2: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
3: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
2: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
3: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
2: Semua prodi terakreditasi baik.
3: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
2: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026, gelombang 2 Maret hingga Mei 2026, dan gelombang 3 Juni hingga Juli 2026.
3: Ini bukan sekedar kuliah.
2: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
3: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan dan kepentingan seringkali memicu terjadinya konflik. Namun, masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang berakar pada nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah Taloitan Tafani, sebuah tradisi penyelesaian konflik tanpa kekerasan yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Taloitan Tafani merupakan praktik adat yang menekankan musyawarah, keterbukaan, serta tanggung jawab moral antar individu dan kelompok yang berselisih. Tradisi ini menjadi sarana untuk membangun kembali harmoni sosial, menjaga persatuan, dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Giovanni sebagai salah satu warisan kearifan lokal yang sangat bernilai dan relevan hingga saat ini. Tradisi ini bukan sekedar mekanisme adat untuk menyelesaikan persoalan, melainkan cerminan cara pandang masyarakat TTS dalam menjaga keharmonisan hidup bersama. Taloitan Tavani mengajarkan bahwa konflik tidak harus diselesaikan dengan kekerasan atau permusuhan. Sebaliknya, melalui ruang dialog yang terbuka dan dipandu oleh tokoh adat, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mengakui kesalahan, serta mencari jalan keluar yang adil dan bermartabat. Disinilah nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dijunjung tinggi. Berikut penjelasan Maria Kause Kase, pemilik Sanggar Bisopo dan Pemerhati Budaya Timor TTS.
1: Kalau untuk orang Timor, khususnya orang Timor TTS, mungkin orang Timor yang sekitar sini, tapi bukan hanya orang Timor, orang pakai topi dengan peletan Tavani, berarti segala sesuatu yang kita sudah melakukan salah, bahkan buat salah, kita kembali saja dan kita memperbaiki kembali apa yang menjadi kesalahan buat kita. Baik di dalam adat ketimuran, sebagai orang yang beradat, orang yang punya sopan santun, kalau kita sesudah membuat sesuatu, kita sadar, kita kembali untuk memperbaiki yang salah itu. Yaitu Tawai dan Tafani. Kalau seperti ada masalah dengan tetangga, namanya manusia, jadi dia tidak luput, dia tidak terlepas dari tutur bahasa, dia bertutur dengan tetangga, dia tersinggung. Sebelum melangkah pemerintah, kita kembali untuk minta maaf dan kita memperbaiki apa yang kita sudah utarakan menyinggung perasaan orang lain. Itu menurut adat budaya yang sudah dari awal dan yang sudah diajarkan oleh agama, bahkan yang sudah diajarkan di sekolah, di pemerintah, dan yang sudah diajarkan oleh orang tua. Itu malah lebih berat kalau kita kembali ke adat yang sebenarnya. Contohnya, saya pinjam orang punya barang, sudah itu bikin rusak, sudah itu orang itu datang minta. Saya dalam keadaan yang tidak sadar, saya marah-marah orang itu dan seolah-olah saya tidak salah. Nah, itu juga satu tahapan yang kurang bagus. Untuk memperbaiki hal itu harus kita dituntut dengan adat dan ada dendanya. Denda seperti saya tadinya bahasa kotor, mungkin ya istilahnya bahasa maki-maki. Bahkan bisa jadi pertengkaran berpukul dan selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang adat, berarti saya harus bawa sarung satu untuk tutup kembali yang tadi saya maki tetangga itu atau orang yang saya sudah pinjam barangnya dan merusak. Bisa juga bawa dengan istilah babi satu ekor, beras untuk kita kembali masak dan makan bersama serta menjamu di dalam.
0: Lebih lanjut, Maria Kause Kase menilai bahwa nilai denda serta benda-benda yang wajib dibawa oleh pihak pembuat masalah dalam proses Taloitan Tavani tidak dimaknai sebagai hukuman semata. Lebih dari itu, denda adat merupakan simbol tanggung jawab moral dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Besaran denda dan jenis benda yang dibawa sangat bergantung pada berat ringannya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta hubungan sosial antara pihak yang berselisih. Dalam praktiknya, denda dapat berupa hewan ternak, hasil kebun, kain adat, atau benda lain yang memiliki nilai simbolik bagi masyarakat setempat. Semua ini ditentukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan pihak yang bersangkutan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa denda adat tidak bertujuan untuk memberatkan atau mempermalukan pelaku. Sebaliknya, denda tersebut menjadi sarana pemulihan hubungan sosial dan bentuk kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kesalahan. Melalui pemenuhan kewajiban adat ini, pelaku menunjukkan itikad baik untuk kembali diterima dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, nilai denda dalam Taloitan Tafani mengandung makna edukatif dan restoratif. Tradisi ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, namun penyelesaiannya harus ditempuh secara manusiawi, berkeadilan, dan menjunjung tinggi keharmonisan masyarakat.
1: Iya, kalau misalnya ada masalah yang paling berat yang bisa membuat kita harus cepat sadar. Contohnya, zaman sekarang kata gosip terlalu banyak. Kalau gosip-gosip itu yang seperti saya gosip orang yang bernama, atau benar pun saya tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Seperti ada gosip orang, polisi, itu denda paling berat, Pak. Kalau kami orang Timur, so itu denda paling berat. Itu istilah Latino, Latino itu bahaya. Latino itu bahaya, jadi harus kita kembali sadar dan memperbaiki atau menegakkan Taloitan Tafani. Atau mengingatkan orang puhati yang tadinya sudah luka, yang sudah kita bikin dia bagaimana, bisa kembali dan memperbaiki dengan meminta maaf. Tetapi jika hal yang kita buat lebih menjurus ke yang tidak bisa di itu berarti dalam keadaan benda. Ada begini Pak, ada hal-hal tertentu yang harus kita tutupkan oleh orang itu, seperti yang tadi saya bilang kata gosip. Orang itu buat ini, saya emang belum buat ini. Sama saya menerjami orang itu. Jadi dengan mudah saya harus tutup kembali tadi yang saya punya kata-kata yang tidak benar. Yang berikut, ada juga yang kita hanya bicara saja, tidak ada denda. Baru mungkin semua hal selanjutnya tidak ada denda, hanya harus cepat sadar. Karena di situ juga akan Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang berbuat sesuatu dan cepat sadar untuk memperbaiki. Memperbaiki kembali hal yang tadi sudah dibuat. Jadi istilahnya nakete juga ada di dalam. Nakete juga harus ada di dalam. Contohnya kalau saya buat ipar, ipar punya anak saya pukul, sudah itu saya bilang saya tidak pukul. Nah, itu nanti kena di anak saya, jadi itu termasuk anak kita juga. Ya harus cepat sadar, kalau tidak anak kita sakit. Karena itu Tuhan juga campur tangan untuk kita kembali bertobat dan memperbaiki hal-hal yang sudah kita buat tidak senonoh atau tidak baik. Gitu. Dalam keluarga itu Pak, kita sadar karena bukan hanya orang luar berpikir baik dengan orang luar, tetapi kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri, kita bisa keluar. Jadi segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Kalau kita dengan tetangga tidak baku enak, kita sudah melangkah salah, kita tokoh agama supaya tetap mendoakan kita, menasihati kita supaya kita jangan kembali dan berulang lagi, karena itu adalah kita sendiri yang buat

0: Timur Tengah Selatan, Maria Kause Kase memandang peran tua adat dalam tradisi Taluitan Tafani sebagai elemen yang sangat sentral dan tidak tergantikan. Tua adat berfungsi sebagai penjaga nilai, penuntun proses, sekaligus penjamin keadilan dalam penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan Taluitang Tafani, tua adat bertugas membuka ruang dialog yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berselisih. Mereka memastikan setiap pihak didengar, sekaligus mengarahkan proses musyawarah agar berjalan sesuai dengan norma adat, etika, dan nilai kemanusiaan. Kewibawaan tua adat bukan lahir dari kekuasaan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan keteladanan mereka. Tua adat juga memiliki peran penting dalam menentukan bentuk penyelesaian, termasuk nilai denda adat dan ritual pendamaian yang harus dijalankan. Keputusan yang diambil tidak bersifat memihak, tetapi berlandaskan pada upaya memulihkan harmoni sosial dan menjaga keseimbangan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Lebih dari itu, tua adat berperan sebagai pendidik budaya. Melalui setiap proses Taluitan Tafani, mereka menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, serta pentingnya hidup rukun kepada generasi muda. Oleh karena itu, keberadaan tua adat tidak hanya menjaga kelangsungan tradisi, tetapi juga memastikan nilai-nilai luhur budaya TTS tetap hidup dan relevan dalam dinamika masyarakat saat ini.
1: Itu ada tua adat. Tua adat juga perlu kita junjung tinggi, karena tua adat itu juga dia berhak untuk dapat membantu kita dalam setiap masalah. Jadi dia sendiri mengarahkan kita supaya kita hidup berdamai. Dia tidak akan bilang begini, lu salah. Tidak. Om San, tidak. Tapi dia bilang, mari, supaya kamu hidup berdamai. Tetangga itu adalah keluarga. Bukan keluarga dari mana, soe baru lari dahi. Mantu kita itu tetangga itu adalah keluarga yang paling utama. Jadi mungkin kalau dulu cuma orang tua, sebagai tua adat itu, aku bilang kita di rumah adat. Jadi kita juga harus mendidik anak-anak kita sehingga itu menghargai adat budaya kita. Itu pun santun berbicara harus bagaimana kalau kami kita berbicara harus tutup mulut dengan tangan supaya kita rendah itu dihimpin orang. Kalau TTS itu masih pegang dan kami orang-orang yang orang Timur, dan mungkin bagi saya bukan hanya orang Timur saja, semua orang yang hidup di dunia ini, dia tentu saja dia tidak mau bermusuh dengan tetangga, keluarga. Nah, dalam keadaan yang sadar itu, tapi tentu dalam keadaan kita siap untuk memperbaiki yang salah. Kita harus pertahankan karena itu masuk pada kebudayaan, budaya berbicara, budaya melangkah, budaya berbuat sesuatu. Dan budaya melihat saya kalau melihat orang, kita harus lebih tinggi budaya kita dari leluhur-leluhur kita yang kasih tinggal. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu saja kita tidak marah saudara kita sampai matahari terbenam. Tapi apa yang kita punya, kita kembali memperbaiki jika kita cukup.
0: Dalam tradisi Taluitan Tafani pada masa dahulu, penggunaan ungkapan adat dan tahapan-tahapan adat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran tempat sirih pinang. Bagi masyarakat Timur Tengah Selatan, sirih pinang bukan sekedar hidangan adat, melainkan simbol pembuka ruang dialog, penghormatan, dan niat baik untuk berdamai. Tempat sirih pinang biasanya dihadirkan sejak awal proses adat. Hal ini menandakan bahwa persoalan yang dibicarakan tidak lagi bersifat pribadi, tetapi telah diserahkan kepada adat untuk diselesaikan secara bijaksana. Dengan saling menerima sirih pinang, para pihak menunjukkan kesiapan untuk berbicara dengan hati terbuka dan menghormati keputusan tua adat. Oleh karena itu, tempat sirih pinang memiliki makna yang sangat penting. Ia bukan hanya simbol budaya, tetapi juga pengikat komitmen moral. Selama sirih pinang masih dihadirkan dalam Taluitan Tafani, selama itu pula nilai kesantunan, perdamaian, dan kebersamaan dalam masyarakat TTS tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Maria Kause Kase menambahkan, Taloitan Tavani mengajarkan bahwa penyelesaian masalah tidak harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari perantua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat sirih pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai landasan utama. Lebih dari itu, terdapat harapan besar agar para orang tua turut berperan aktif mengajarkan makna dan nilai Taloitan Tavani kepada anak-anak sejak usia dini. Penanaman nilai ini sejak awal kehidupan diharapkan dapat membentuk karakter anak yang mengedepankan dialog, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai dan bijak.
1: Biasanya ada tuturan-tuturan dalam masa abad. Jadi contohnya belum ini sudah kasih duduk tempat kiri, dan kami orang timur itu tempat kiri itu dia lebih berfungsi. Nilai uang itu biar 100 rupiah atau 1000 rupiah itu tidak boleh melanggar, karena itu satu adat yang bisa masuk penjara juga. Karena saya dihubungkan dengan adat, mungkin ada yang melanggar tempat kiri, itu juga tidak boleh. Jadi kami menjunjung tinggi jika orang itu datang membawa adat dia natuni habis. Tapi kalau ada habis natuni itu mestinya ada orang yang nak heen di bawah. Tapi ada bahasa adat itu, sapaan itu yang orang satu saja tapi dalam dia bertutur itu akan membuat kita jatuh hati dan hati kita merasa bagaimana. Sehingga kita dengan sukacita kita dapat menerima apa yang dia datang dan meminta. Contohnya, kalau saya dulu saya bakalai dengan tetangga. Sudah itu, saya punya orang tua begini. Sudah kita pergi di sana. Jadi mungkin bawa dengan uang tempat ciri gitu. Datang kasih duduk, sudah itu mulai itu apa yang terjadi. Nah itu yang berbicara juga nanti dia kasih duduk tempat ciri. Jika dia mengizinkan untuk kita bertanya, dia akan kasih duduk tempat ciri. Yang dia akan terima sayang ini sehingga jadinya ada perdamaian. Dan berbukti apa yang menjadi kesalahan karena kita sudah sadar bahwa apa yang kita buat tadi siang itu tidak baik. Atau bulan lalu, atau tahun lalu, jadi ada perdamaian. Orang yang kita merasa bahwa dia dikuatkan. Dikuatkan atau ya kita anggap bahwa memang orang ini dia bisa berbicara. Ada orang yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui tanah fani ini mestinya dengan jembatan orang lain atau perantaraan orang lain, kita menganggap bahwa orang itu bisa dalam satu bahasa budaya. Santun itu harus ada. Memang untuk itu tuh kita mau dapat satu hasil yang baik, proses cukup lumayan. Orang itu tidak mau. Contohnya kalau saya maki dia atau saya gampalai, tidak kali segampang itu. Karena kita mesti perantara, yaitu tua adat dengan tuanya agama yang ini. Kalau langsung pemerintah berarti prosesnya agak panjang. Jadi kalau datang dengan tua adat berarti kita masuk juga dengan adat. Tapi orang itu agak susah kalau ada yang cepat mau, ada yang ini. Jadi proses itu dia akan bertahap dan bisa-bisa juga tidak masuk pada agenda. Jadi mestinya orang yang bijak, orang yang berhikmat yang bisa menjadi satu perantaraan dalam satu kegiatan. Nah kalau untuk itu juga kembali pada diri sendiri, kalau orang itu sadar bahwa memang kemarin itu mungkin berkelahi dengan orang, bahkan amat barang tajam ini. Jadi biasanya kalau begitu proses agak rumit, jadi tidak rumit secepat itu. Tetapi jika kita maju dengan satu pergumulan, satu doa, dengan kita bawa bahasa sopan dengan tuturan adat yang baik. Ya, tentu saja Tuhan juga tidak membiarkan orang itu harus keras kepala, keras hati. Tapi mungkin dengan satu doa, karena kita adalah orang beragama, orang bertuhan, jadi kita maju dalam satu masalah kita dengan doa. Saya yakin dengan bahasa adat, dengan sopan santunnya kita, dan dengan pergumulan kita, dan melalui orang tua adat yang berhikmat, berarti kita akan menyelesaikan dengan baik. Itu yang penting. Yang kedua, kalau mungkin saya maju dengan parang dan saya mau potong orang itu, dikurang ke tanah begitu, yang satu sadar tapi satu tidak akan sadar. Jadi saya pergi dengan barang jajan, dan itu proses juga akan kembali pada pemerintah dan bisa-bisa juga difonis penjara. Itu kata-kata kami, kita harus pertahankan sehingga jangan lanjut ke penjara. Ya. Walaupun bagaimana yang penting jangan penjara, tetapi kita selalu sadar dan kita memperbaiki apa yang kita sudah itu. Dan itu juga dengan satu adat yang luar biasa juga. Jadi itu selain tanpa ciri uang, ciri pinang, itu juga harus dibawa. Kalau zaman sekarang ini, Pak, dengan dulu, mungkin uang itu bisa saja. Tetapi kita usahakan supaya kita dapat mempertahankan yang namanya adat kita, budaya kita dari peninggalan nenek moyang kita, sehingga kita jangan menangka kepada nilai uang yang begitu tinggi, karena memang orang zaman sekarang banyak uang. Dia salah akan memberikan uang dan dia jadi benar. Yang benar salah, yang salah jadi benar, karena bilang apa UUD atau ujung-ujungnya. Jadi kebanyakan orang itu sekarang orang bilang mata duitan, mata uang. Jadi kami berusaha supaya lari ke sana. Tetapi kita harus pertahankan, ya mungkinlah sebagai adat kita tutup dengan selendang satu, kos sarung satu, supaya itu baru dikatakan namanya kita berdamai dengan aman.
0: Talawitan Tafani mengajarkan kepada kita bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari perantua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat sirih pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai fondasi utama. Talawitan Tafani bukan sekedar warisan budaya masyarakat Timor Tengah Selatan, tetapi juga cerminan cara hidup yang menjunjung tinggi dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial. Setiap tahapan adat menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. Di tengah tantangan kehidupan modern yang kerap diwarnai ketegangan dan perpecahan, nilai-nilai dalam Talawitan Tafani menjadi pengingat penting bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan saling memulihkan. Oleh karena itu, menjaga dan mewariskan tradisi ini kepada generasi muda bukan hanya soal melestarikan adat, tetapi juga merawat nilai-nilai luhur yang menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

0: apa bakar sembarang begitu? Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tarian Kebalai merupakan tarian melingkar yang diiringi musik gong dan sasando. Biasanya dilakukan sebagai bentuk syukur penyambutan tamu atau bagian dari upacara adat duka dan sukacita. Beralih ke informasi selanjutnya. Upacara adat Hus adalah pesta rakyat dan syukuran hasil panen dari Pulau Rote Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini berpusat pada parade kuda hias, atraksi pacuan kuda ketangkasan, dan tari-tarian. Ritual ini menjadi bentuk ungkapan syukur kepada leluhur dan Tuhan atas panen yang melimpah. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri berita per 4 ini. Kali Weta Jen, sampai jumpa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu dan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual, karena bagi orang Sabu laut adalah sumber kehidupan, sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti Panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Rai Jua ada yang namanya Panadahi, itu ritual Panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, di misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat, dan mereka menggunakan ban untuk berenang gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jing Tiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh, tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja, dan itu melalui ritual. Tidak boleh diambil dua bakul, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
0: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
1: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir, agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
0: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
1: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
0: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
1: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk ditambang pasir di pantai.
0: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
1: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO, atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu. Sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial dan budaya ke depan.
0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Rai Jua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung internasional.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: 104,3 MHz, perempat RR Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyongga, Kanona, masih dalam rangkaian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dan kembali kita terima di line teleponnya Pro 4 ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore dengan siapa?
1: Ma Aileen di Niki-Niki.
0: Ma Aileen di Niki-Niki, selamat sore Ma Aileen. Bagaimana kabar ini sore?
1: Aduh, memang dalam keadaan sehat, tapi cuaca 2 hari 2 malam ini
0: terasa. Iya, sama di Kupang juga nih Ma Aileen, angin kemudian hujan begitu. Ini kayak badan langsung enak begitu ya Ma Aileen.
1: Iya.
0: Betul, jaga kesehatan Ma Aileen. Sore ini Pro Dangdut, salam-salam buat siapa Mama sayang?
1: Ada lagu kok Kak.
0: Ma Aileen mau lagu yang mana?
1: Gerimis mengundang.
0: Beta coba cari ya Mama sayang ya. Silakan salam-salam dulu ya.
1: Salam yang pertama buat Kak lagi terus ya.
0: Terima kasih Mama.
1: Semoga Tuhan Yesus tetap memberi hikmat dan kekuatan bahkan kesehatan.
0: Amin, terima kasih.
1: Kakak dalam tugas dan pengabdiannya Kak.
0: Iya. Iya, Mama.
1: Salam berikutnya buat Kak Rogan, Kak Raten, Kak Christine,
0: iya.
1: Sama semua. Semoga dalam keadaan sehat juga.
0: Oke.
1: Okay. Yang banyak buat Opa Filler di Ekpora, selamat sore Opa. Buat kau di Kok VU, Kak Molten, Bapak Dion Hane, ada Kak Ferry Soer, Kak Milky Campong, ada Kak Ivan Kak Satu Vino, Mak Foni, Maji Silologama, ada Kak Saka, Kak Reflan, Bapak Nehemia, ada Bapak Maie, Kakak Dani, ada Kak Dewi Esau, Adik Melani, Ibu Inagati, Mama Anita, Mak Madi, Mak Elda. Pokoknya buat semua-semua lagi pantau perempuan.
0: Oke, okay. Iya.
1: Buat dalam sehat semuanya.
0: Siap.
1: Buat Naga, terima kasih.
0: Terima kasih Mama, shalom, selamat sore. Ya baik, terima kasih buat Mama Aileen dari Niki-Niki ya. Salam kompak untuk semua di sana. Memang beberapa hari ini mungkin hampir seluruh wilayah ya di Nusa Tenggara Timur ya. Kalau dari Niki-Niki juga di Kupang juga ya, Bapak Mama semua. Oke, hujan dari kemarin tiba-tiba langsung terasa demam, batuk pilek, jaga kesehatan. Mungkin kalau kita kurang konsumsi sayur buah ya, perbanyak konsumsi sayur buah dan juga multivitamin. Beta terima dulu yang satu ini ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bung Joy di Mono Tengah.
2: Iya, betul iya.
0: Selamat sore Bung Joy, terima kasih sudah bergabung sore ini di Pro Dangdut. Bagaimana kabarnya?
2: Kabar selalu baik, tapi disini diguyur-guyur sama kabut ini.
0: Oh, oke. Iya, beta su bayangkan Kupang saat su dingin begini, angin lagi, bagaimana dengan di Molo ya?
2: Dingin, angin terlalu kencang.
0: Iya, betul sekali.
2: Kedua su takut kepala sakit berpilek.
0: Iya, tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air hangat kayaknya. Kota butuh air hangat begitu ya, Bung Joy.
2: Ya, kopi tadi lebih bagus daripada minum air hangat.
0: Kopi panas ya, aduh itu paling pas sore-sore begini ya. Udara mendung ya. Lagi hujan. Baik, Bung Joy sambil minum kopi panas mau salam-salam buat siapa nih?
2: Biar saya kasih pantun lama kok hibur-hibur.
0: Siap, ya, silakan Bung Joy berpantun.
2: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Cakep.
2: Jauh di rindu, sama disayang.
0: Cakep.
2: Ada satu lagi kajin.
0: Apa itu?
2: Kecil-kecil daun keladi.
0: Cakep.
2: Bisa juga membungkusnya.
0: Iya.
2: Kecil-kecil nona sekarang. Bisa juga memainkan.
0: Genit dia ya. Kecil-kecil cabai rawit begitu ya Bung Joy. Baik sudah. Terima kasih ya, pantunnya bikin saya semangat lagi sore ini Bung Joy. Buat siapakah Pro Dangdutnya?
2: Iya, awalnya buat kalian yang lagi berkulis di studio, tambah semangat.
0: Terima kasih Tuhan berkati.
2: Iya. Terpulang hati-hati soalnya
0: ya,
2: mungkin
0: dikubur
2: kita gerimis kalian
0: ya, dari jalannya. Iya, hujan juga angin ya.
2: Ya kalian. Terus yang pertama buat Mama Aileen yang baru lewat,
0: iya.
2: Makasih atas tengokannya Mama Aileen. Salam buat keluarga semua di rumah. Terus yang berikut buat Pindelina di Patuli Utenga bersama mama dan keluarga semua. Selamat sore, apa kabar? Terus buat Bapak Aloseran di Patuli Utenga juga, selamat sore. Terus buat Om Endang, terus buat Mama Madi, terus buat Kanana di Ayavanu, Mama Andro, terus buat Kak Odi di Kok VO, di Angkai, Kak Odi di Kok, Kak Reklat di Sulamu, Bapak PO di Sulamu juga, terus buat Mama Anita di Wateta, Mama Jesse di Logama, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, terus buat Mama Ima di Fatululi, Bung Dani di Fatululi juga, terus buat Primelani, Katari, terus buat Kalilita, terus buat Bapak Dion Hane, Bapak Dano Inlasi, Kak Peri Soe, Bapak Milky Camplong, Abang John Takari, Kak Natalia, Bapak John di Camplong, singkatnya buat semua-semua yang lagi pantang pas dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya tutup dengan satu pantun.
0: Silakan, Bung Joy.
2: Ada jarum yang patah.
0: Cakep.
2: Jangan simpan di dalam hati. Ada kata-kata yang salah. Iya. Jangan simpan di dalam hati.
0: Iya.
2: Makasih, Shalom.
0: Terima kasih, Shalom. Ya baik, terima kasih Bung Joy dari Molo Tengah. Dan beta terima lagi yang satu ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dan iya,
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore, selamat hari Minggu, Bung Odi dari Kok VU.
3: Iya, benar, Kakak.
0: Bagaimana hari Minggu di Kok VU? Aman kok, Bung Odi?
3: Mas Kakak, ini kok baru pulang bekerja di halaman Kok VU, di gereja, Kakak.
0: Oh, kerja bakti kok?
3: Iya, benar, Kakak.
0: Luar biasa, Tuhan berkati ya, Bung Odi. Iya, Pro Dangdut, sore ini menyapa siapa?
3: Salam yang pertama buat Kakak Joy, baru lewat. Selamat sore Kakak Joy, apa kabar? Dan Mama Aileen di Niki-Niki. Kakak Foni di Mutis, aplikasinya dan sebuah hati, selamat sore. Kakak Firi di Soe Kampung Aman. Kakak Joy di Cekari, Kakak Saka di Periti, Kakak Reza di Pantulan. Kakak Putra Molo Barat, Kakak Dewi di Wesal, Adik Melani di MBS, Ibu Mira dan Amatomi, dan Papa Mie di Panmuti atau di Nurbaki, selamat sore, bersama Kakak Dangker, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Cak, Mama Susan, Mama Rian, Mama Anita, Mama Jesse di Logama, Mama Ima di Fatruli bersama Kakak Dani, Kakak Firi Paijo di Merdeka, dan Ma Elda di Tofa bersama Kakak Ana di Tofa, Karenumnya di Ebobo, dan Kakak Nana di Nomlini di Ayofano, ya di Allah kita buat semua pendengar setia perempat yang lagi terima kasih.
0: Shalom, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Odi Kok VU ya. Salam kompak untuk semua yang ada di sana, buat semua yang ada di Kok VU, katanya baru selesai kerja bakti dari gereja. Semangat. Tuhan berkati semua kotong yang mengambil bagian dalam pelayanan ini hari, sekecil apapun pelayanan yang kotong berikan ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, tentunya ada berkat Tuhan yang tersedia. Baik, apakah masih ada yang mau bergabung bersama dengan beta sebelum beta closing untuk Pro Dangdut di sore ini? Oke, kalau sana ada yang bergabung, beta ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya sore ini di Pro Dangdut. Ada Ma Aileen, Niki-Niki, Bung Joy Melo Tengah, Kakak Odi Kok VU, dan satu penelpon berikutnya. Beta terima dulu ini yang terakhir ya, dari line telepon yang perempat. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
4: Ya,
1: Jen, kembali ke Mama Aileen.
0: Oh iya, Mama Aileen. Ada kelupaan ke Mama sayang?
1: Ini ada pantun satu.
0: Oh, ada pantun. Iya, iya, iya.
1: Burung nuri terbang di langit.
0: Cakep.
1: Sampai di langit, lihatlah kakak.
0: Iya.
1: Kalau nona kurang percaya.
0: Cakep.
1: Balas.
0: Oke. Okay.
1: Tolong balas surat kirim kembali. Ini dari Sani. Maaf, Ben, jadi.
0: Iya, iya.
1: Pantunnya dalam titik bakal kau di Renjoy tadi.
0: Oh iya, berbalas pantun. Iya, iya. Oke.
1: Okay. Di mana? Ini luas jadi. Tunggu, Bang.
0: Oke, Mbak Aileen. Terima kasih banyak. Shalom. Baik, terima kasih banyak Mbak Aileen ya, kelupaan pantun tadi ya. Salam spesial ya buat yang sudah titip salam juga untuk Mbak Aileen ya, buat Bung Joy, terus Bung Odi katanya ya. Dan terima kasih Bapak Mama yang sudah bergabung bersama dengan Beta, mungkin yang belum sempat telepon ataupun WhatsApp ya, kotong gabung lagi nanti di esok hari ya. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Beta hadirkan dulu, ini dia Ike Nurjana dengan singlenya Gerimis Mengundang.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, ritual hulewair atau tradisi penerimaan tamu menggunakan air kelapa muda dan daun huler untuk memohon keselamatan. Di mana ritual sakral ini, selain untuk menyambut tamu, meresmikan bangunan baru atau mengantar tamu agar terhindar dari mara bahaya selama berada di wilayah Sika. Ritual ini dipimpin oleh tokoh adat yang membacakan syair atau mantra dalam bahasa lokal. Beralih ke informasi selanjutnya, Tung Piong adalah tradisi religius turun-temurun sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur. Sering dipraktekkan masyarakat seperti di wilayah Wolomotong, di mana warga mempersembahkan makanan atau menyembeli hewan seperti babi di sebuah altar batu yang disebut Mahe. Informasi ini mengakhiri Barita Perempat ini kali, Beta Jen. Sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kopambai, Kabupaten Nagekil. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT,

Kamar Ikupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak-mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nuna, di rangkaian Sasando sore, kita akan ajak bapak mama semua ke Labuan Bajo, di mana kita melihat Labuan Bajo tidak hanya memiliki Taman Nasional Komodo dengan segala keindahan. Ada sisi lain dari wilayah tersebut yang punya keindahan yang tak kalah indah, yaitu tempat wisata di Bukit Porong yang berlokasi di Tedeng, Desa Wisata Coal, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat. Porong dalam bahasa setempat berarti melihat atau menyaksikan. Porong juga dapat bermakna sebagai harapan. Nah, bapak, mama, bapak, saudara, Bukit Porong adalah salah satu tempat wisata penopang di Labuan Bajo. Di mana dari ketinggian Bukit Porong, wisatawan bisa menyaksikan keindahan panorama alam di sekitarnya. Wisatawan juga bisa menikmati sejumlah aktivitas wisata budaya di sana. Dan di tempat wisata yang sama, wisatawan juga dimanjakan dengan pemandangan berupa lembah sungai dan air terjun Sunsa Sekas. Di Bukit Porong ini, wisatawan bisa menikmati udara sejuk dan segar.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis, Vivian Ning, menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

bengkel yang koleksinya Juan Reza ya mengantar kita di menit terakhir ya untuk kebersamaan kita sama Papa Mama semua di siaran sore hari ini Minggu 21 Juni 2026. Dan beta pamit juga Papa Mama semua. Selepas beta ada kakak datang yang bakal menemani Papa Mama sampai di malam nanti. Selamat sore dan selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan sisa aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Bapak, Mama, bersaudara, kakak Nyong, kakak Nona. Kali ini kita akan pasiar ke masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, pakaian adat bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian adat Ngada adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Bagi kaum pria, pakaian adat biasanya terdiri dari lawo atau kain tenun ikat yang dililitkan pada bagian bawah tubuh, dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada. Pria juga kerap membawa balu atau parang sebagai lambang kehormatan, perlindungan, sekaligus simbol keberanian. Sedangkan untuk kaum wanita, mengenakan lawo boo atau kain tenun panjang yang penuh motif geometris dan simbolis, disertai selendang atau lawong gela yang dikenakan di bahu atau kepala. Hiasan kepala seperti bunga dan perhiasan dari manik-manik atau logam juga memperkuat kesan anggun sekaligus menegaskan status sosial pemakainya. Bapak mama, basudara, kakak nyong, kakak nona, setiap motif pada kain tenun Ngada memiliki arti yang mendalam. Pola geometris dan simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat Ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi pemakainya dari roh jahat dan malapetaka. Secara fungsi, pakaian adat Ngada dikenakan pada upacara-upacara penting, pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Sejarah pakaian adat Ngada erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada saobaga atau rumah adat dan ngadubaga atau simbol leluhur berbentuk tiang kayu dan rumah mini. Sejak dahulu, menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa yang panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Maka tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat Ngada menyimpan filosofi mendalam, mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan seperti hitam, coklat, dan merah merepresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan, sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Bapak mama, basudara, kakak nyong, dan kakak nona,
Meski kini modernisasi semakin kuat, pakaian adat Ngada tetap lestari. Pakaian ini dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi luhur, bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dalam harmoni.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni ainaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur, terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu, di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua. Dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena kasih tahu dalam situasi seperti ini, wartawan dituntut kau punya kompetensi yang memadai, profesionalisme yang tinggi, deng kasih tahu informasi pi banyak orang, tetapi ju punya tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa informasi yang dikasih tak dikasih tahu betul, berimbang, edukatif, deng dapat dipertanggungjawabkan. Yang menegaskan hal itu dalam sambutan pembukaan uji kompetensi wartawan radio RRI Kupang pada Minggu 21 Juni 2026 yang dibacakan oleh Asisten 3 Setda Provinsi NTT, Yohanes Octavianus. Karena itu, dia bilang uji kompetensi wartawan radio menjadi instrumen yang tak lalu penting untuk memastikan wartawan punya kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman etika jurnalistik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Dewan Pers.

Pindah pi informasi berikut, bajual originalitas produk tenun pakai dokumentasi video proses pembuatan dinilai jadi strategi menarik untuk kasih naik nilai jual sekaligus kepercayaan dari konsumen. Hal itu disampaikan oleh Francisca Novita, Resilience Manager Wahana Visi Indonesia pada Jumat 19 Juni 2026. Dia bilang bahwa proses menenun yang direkam secara detail dapat jadi bukti keaslian produk sekaligus buka peluang sistem pemesanan awal. Menurutnya, konsep bajual satu karya tenun original dalam kurun waktu tertentu seperti 1 tahun satu kali dapat kasih naik eksklusivitas produk, deng durasi kerja panjang sampai 8 bulan, nilai produk menjadi lebih tinggi dan diminati oleh pembeli yang menghargai keunikan. Menurutnya, produk tenun sonde sekedar barang pakai, tetapi juga sarana edukasi deng identitas budaya yang melekat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

yang bekerja juga pasti senang karena libur dan bisa menikmati waktunya bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan dong. Jadi bagaimana? Senang toh? Kalau senang pasti Datin juga senang. Apalagi Datin itu selalu ya menemani bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua pakai kotempu lagu-lagu dari kotempu musisi-musisi hebat dari NTT, dari Timur Indonesia yang akan menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti. Dan sanda lupa Ju, ada informasi-informasi menarik yang Datin so siap di sini kok kasih tahu buat bapak mama dong. Apalagi kalau Datin itu kasih taunya tentang ketempun destinasi wisata ya, karena ketempun tempat-tempat bagus di NTT itu terlalu banyak. Jadi bapak mama dong bisa ya luangkan waktu untuk pi dan berfoto-berfoto ya, jadikan foto profil ya, ataupun koleksi di HP ya. Kalau itu adalah bukti bahwa beta sudah sampai di ini tempat begitu ya. NTT itu terlalu kaya dengan ketempun destinasi wisata ya. Jadi bapak mama dong yang tahu tentang bapak mama madom pun destinasi wisata, yang super napi atau yang belum pernah napi hanya dapat dengar cerita, kasih tahu di Datin kalau di bapak madom pun daerah itu ada tempat wisata seperti ini, dia pun daya tariknya begini, dia pesonanya begini, ya, ataupun ada kekurangan begitu, ataupun ada butuh apa ya sentuhan dari pemerintah untuk bikin bagus lah itu tempat wisata, boleh, karena kalau tempat destinasi wisata yang tersembunyi yang belum terlalu banyak orang tahu itu terlalu banyak. Jadi bapak mama dong boleh berbagi dengan Datin di 0380 833 4099 dan juga di 0811 3820 1043, karena selama satu jam ke depan ini kota akan beromong tentang kota mun destinasi wisata yang ada di NTT ya. Penasaran? Datin juga sebenarnya Sony sabar lagi mau kasih tahu tentang kota mun destinasi wisata yang ada di NTT ya. Tapi kota dengar dulu, kau tuh bikin ketemu suasana malam ini lebih enjoy, lebih asik lagi. Ada satu lagu dari ketemu kawan-kawan anak Kupang Official ini ya, yang judulnya Nona Timor.

Lahan tidur merupakan lahan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan, namun tidak digunakan atau dibiarkan begitu saja. Lahan ini bisa berupa lahan pertanian, perkebunan, atau lahan kosong lainnya yang tidak diolah untuk kegiatan produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik, lahan tidur bisa menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan, menambah produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan dari luar, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Pemanfaatan lahan tidur juga memiliki kaitan erat dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dengan mengandalkan teknik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik yang tidak hanya mendapatkan hasil pangan, tapi juga menjaga kesuburan tanah dan ekosistem alam di sekitar. Tanaman pangan yang ditanam dengan metode benar akan menghasilkan tanah yang tetap subur untuk generasi mendatang dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewianti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini, ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI. Semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, satu daerah yang ketong mau pipa siar nih ada di Sumba ya. Tapi Sumba itu Sumba mana dolo? Kan ada Sumba Timur, Sumba Barat, ya Sumba Tengah, Sumba Barat Daya ya. Nah, ini kali ketong akan pi di Sumba Barat Daya. Dan ternyata Sumba Barat Daya juga menyimpan begitu banyak kampung adat seakan melengkapi keindahan alam Tanah Merapu. Dan bukan hanya tentang Sumba Barat Daya sa, tapi seluruh ya, seluruh Sumba ya, dari ujung pidi ujung itu menyimpan begitu banyak kampung adat ya, dengan tradisi nilai-nilai adatnya yang masih dijaga oleh masyarakatnya begitu. Salah satu kampung adat yang masih menjaga tradisi Merapu adalah kampung adat Merapu ya, atau yang dikenal dengan Kampung Adat Tosi yang berada di Desa Buruhomba, Kecamatan Kodi ya, berdiri megah dan merupakan sebuah kampung tradisional yang syarat deng depan sejarah dan adat istiadat ya. Nama Tosi berasal dari kata to yang berarti orang dan si yang berarti laki-laki, dan ini merujuk pada sosok Rato Loge, lelaki pertama yang menghuni itu kampung. Sampai sekarang, Tosi tetap menjadi pusat kehidupan budaya Merapu, diwariskan dari generasi pi generasi dengan penuh penghormatan.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua dari Sumba, ketong naik kapal pipa siar di salah satu daerah lah di Pulau Flores. Bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, karena di sana ya, lebih tepatnya di Sika ya, ada yang namanya Bukit Wisata Nilo yang sekarang itu menjadi salah satu destinasi wisata religi dan alam unggulan di Kabupaten Sika. Menarik minat peziarah dan wisatawan dari berbagai daerah. Itu tanpa terletak di desa Wuliwuti, kecamatan Nita. Itu bukit sonde hanya menawarkan ketenangan spiritual, tetapi juga panorama yang memukau dari ketinggian. Daya tarik utama Bukit Nilo adalah patung Maria Bunda Segala Bangsa, sebuah monumen religius megah yang berdiri setinggi sekitar 28 meter di puncak bukit. Itu patung menjadi simbol keimanan umat Kristiani, khususnya Katolik, serta menjadi focal point ya buat banyak peziarah yang datang untuk berdoa dan bermeditasi dalam suasana yang sangat teduh. Ternyata Bukit Nilo berada di ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut, sehingga udara di itu kawasan terasa sejuk dan menyegarkan.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Banjir rob yang terjadi akibat naiknya permukaan laut saat pasang tinggi dan dipengaruhi oleh penurunan muka tanah dan perubahan iklim semakin menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir. Untuk mengurangi dampaknya, berbagai langkah pencegahan perlu diterapkan dengan pendekatan terpadu yang mencakup aspek teknis, ekologis, dan sosial. Misalnya, meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya banjir rob dan cara penanggulangannya, membangun tanggul di sepanjang garis pantai, memperbaiki sistem drainase agar air hujan dan air laut dapat segera mengalir ke laut, menghindari pembangunan di zona rawan banjir rob, dan mengembangkan kawasan hijau atau hutan bakau untuk menahan gelombang dan abrasi.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di tengah hamparan sawah hijau dan hutan asri di Desa Gololoni, Kecamatan Ranamese, Manggarai Timur, NTT ini badiri megah sebuah air terjun yang belum banyak dikenal wisatawan. Dia pun nama tuh air terjun Cunca Neol. Sudah pernah dengar ini air terjun atau ada yang sudah pernah pi? Pasti ada yang sudah pernah sampai dan ada yang belum. Nah, yang belum ini tempat ya disebut juga sebagai permata tersembunyi Manggarai Timur karena dia punya keindahan masih terjaga. Air terjun Cunca Neol dengan ketinggian sekitar 30 meter nih dialiri sungai Waidingin yang berhulu dari Danau Ranamese. Uniknya debit air terjun Cunca Neol sonde pernah surut bahkan di musim kemarau. Aliran airnya juga melewati irigasi persawahan warga sebelum jatuh di tebing batu dan itu menciptakan panorama yang buat kota Pumata itu merasa sejuk ya, merasa tenang juga kota Pumati. Untuk menuju pidi itu lokasi, Katong hanya perlu masuk melalui kampung adat Talerang, sonde jauh dari jalur utama Trans Flores. Dari sana tuh perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 15 menit melewati pematang sawah. Trekking singkat ini justru menjadi pengalaman menarik karena pengunjung ataupun Katong semua bisa menikmati pemandangan pedesaan yang masih alami.

0: Masyarakat suku Besi yang tinggal di Desa Wajur, Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi tersendiri menyambut gerhana bulan. Tradisi tersebut bernama Weleng Wulang. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat suku Besi untuk menyambut gerhana bulan dengan penuh kegembiraan. Masyarakat percaya gerhana bulan tidak berbahaya, melainkan memberikan tanda-tanda rezeki. Dalam bahasa Manggarai dialek Kolang, Weleng artinya kehilangan arah jalan, sedangkan Wulang berarti bulan. Jadi Weleng Wulang bisa diartikan bulan yang sedang kehilangan arah jalan cahayanya. Tradisi ini sudah langka dijumpai karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang pesat.
1: Aduh kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kabupaten Rotendao, wilayah paling selatan Indonesia, sekarang sudah dilirik oleh investor Cina kok kasih kembang infrastruktur energi baru terbarukan berbasis tenaga surya. Langkah strategis ini mulai dimatangkan lewat kunjungan lapangan tim investor Cina bersama diepung mitra Wim Tangkalisan yang diterima langsung oleh Bupati Rotendao, Paulus Henok. Itu kunjungan merupakan komitmen lanjutan dari penjajakan awal yang sebelumnya sudah dilakukan di Jakarta pada 2 April 2026 lalu. Bupati Rotendao Paulus Henok bilang bahwa kehadiran investasi energi baru terbarukan ini tak lalu krusial buat daerah kepulauan seperti Rotendao. Pemanfaatan energi surya dinilai jadi jawaban konkret atas tantangan pemenuhan kebutuhan listrik dan kemandirian energi di beranda depan NKRI. Paulus Ju berharap kolaborasi tersebut sondeh hanya kasih kuat sistem kelistrikan daerah, tetapi Ju menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Pindah informasi berikut. Di balik diepung kesederhanaan, Kampung Wodo di Desa Compang Loni, Kecamatan Randamese, Kabupaten Manggarai Timur, simpan panorama alam yang membuat sapasa jatuh hati. Hamparan sawah ijo yang luas berpadu deng udara sejuk deng latar perbukitan, buat ini kampung sama ke surga tersembunyi di jantung Flores. Sonde heran, Kampung Wodo sekarang mulai dikenal sebagai destinasi wisata alam baru yang menyuguhkan pesona menenangkan sekaligus kasih sejuk mata. Kampung Wodo sonde hanya indah dilihat biasa, tetapi Ju menawarkan pengalaman unik. Wisatawan bisa lihat langsung aktivitas warga yang masih mengelola sawah dengan cara tradisional. Pemandangan petani membajak sawah, batanam padi, sampai patik hasil bumi jadi tontonan yang jarang katumu di perkotaan. Karena keindahan alam Kampung Wodo, pemerintah desa sama-sama dengan masyarakat setempat mulai kasih kembang ini kawasan sebagai destinasi wisata unggulan dengan promosi yang pas. Potensi Kampung Wodo dipercaya bisa tarik wisatawan dari berbagai daerah. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang. Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti setelah ini lagu jangan sampai kasih lewat ya, karena ada obrolan budaya mengenai ritus Taoleo bagi masyarakat Sabu. Jadi seperti apa obrolan budayanya? Untuk itu mari kita dengar sama-sama untuk mengenal ritus Taoleo bagi masyarakat Sabu setelah satu lagu yang datang hadirkan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta so kasih tahu kalau malam ini ada obrolan budaya mengenai mengenal ritus Tauleo bagi masyarakat Sabu ya. Dan untuk itu saat ini di Perempat dari Kupang Koton Su terhubung bersama dengan Koton Narasumber via Zoom ya. Ada Bapak Thomas Koromaga ya, selaku pemerhati budaya Sabu ya. Dan mengenal ritus Tauleo bagi masyarakat Sabu ini sangat menarik untuk Kotong baca cerita ya, karena sonde semua orang juga tahu ya tentang ritus Tauleo ini seperti apa. Bahkan orang Sabu sendiri juga ya itu mungkin belum paham juga, belum tahu, mungkin tahu pun itu cuman sedikit-sedikit saja, termasuk datang sendiri ini ya sebagai orang Sabu ya yang belum terlalu paham, belum terlalu tahu tentang ritus Tauleo itu seperti apa. Nah, saat ini Kotong Su terhubung ya via Zoom bersama dengan Kotompong Narasumber ini. Ada Bapak Thomas Koromaga. Halo, selamat malam Bapak Thomas.
2: Selamat malam Mama.
1: Iya. Selamat tahun iya Bapak.
2: Selamat tahun iya.
1: Iya. Bagaimana kabarnya Bapak?
2: Sehat.
1: Amin. Sehat. Iya, amin. Oke, Bapak malam ini Kotong mau bawa soal ritus Tauleo ini bagi masyarakat Sabu ya. Dan ada begitu banyak hal-hal penting yang memang Bapak itu mau kasih tahu begitu mengenai dengan ritus Tauleo ini. Tapi sebelum itu Beta dan juga semua pendengar Perompat RRI Kupanju mau tahu ini ya, termasuk orang Sabu sendiri juga mau tahu ini ya, apa yang dimaksud dengan ritus Tauleo itu sendiri dalam tradisi masyarakat Sabu ini Bapak.
2: Oke, terima kasih Ama. Ini tentang ritus Tauleo ini, sebenarnya itu sebuah prosesi syukuran kematian.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dia beda dengan yang kematian syukuran biasa-biasa, karena ini dia berhubungan dengan penobatan seseorang menjadi, ya kalau dalam konteks Sabu itu menjadi pahlawan. Mungkin kalau dalam bahasa gereja mungkin disebut pengangkatan dia menjadi, penobatan dia jadi seorang kudus, macam begitu. Nah, upacara ini sendiri dia itu berlangsung ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, dan ada yang 9. Okay. Yang 5 hari itu biasa disebut Kewego Hawu, kemudian yang 7 hari itu Waba Udu, kemudian yang 9 hari itu sampai 9 hari itu itu disebut penunu. Nah, itu dari tentang Tauleo itu. Sementara dari segi istilah Tauleo ini artinya membuat tenda atau teratak untuk di bawahnya orang menari ledo.
1: Yeah.
2: Menari dalam konteks upacara adat sehingga itu di dalam upacara Tauleo itu. Nah, karena upacara ini sangat kompleks, rumit. Nah, dan karena dia kompleks, rumit itu, maka dibutuhkan ketelitian dan ya disiplin yang tinggi, baik itu dari pihak keluarga sebagai pelaksana maupun sebagai dari masyarakat yang ikut menghadiri. Karena dari pengalaman-pengalaman itu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku itu biasanya mendapat akibatnya fatal. Ya, itu tentang upacara tentang apa yang dimaksud.

0: dengan Tao Leo itu.
1: Jadi okay,
0: penobatan seseorang menjadi pahlawan.
1: Nah, penobatan seseorang menjadi pahlawan, ini pahlawannya pahlawan seperti apa ini, Bapak Thomas?
0: Nah, ya begini, ini latar belakangnya oleh sebuah perang saudara. Memperebutkan pengaruh apa macam begitu ya, antara ada tiga tokoh sebetulnya ini, antara yang namanya Maja dengan kelompoknya melawan yang namanya itu Monereo dan Jakawai ini. Nah, Maja inilah pihak yang pemenang, sehingga dia dari kawan-kawannya yang ya dalam perang saudara itu mungkin yang sakit dan meninggal dan sebagainya, itu yang dia mau nobatkan menjadi pahlawan. Jadi perang saudara antara mereka di sana, ini khususnya itu di pertamanya itu di Rejua.
1: Iya. Oke.
0: Nah, begitu Mak. Jadi kawan-kawan dari Maja ini yang harus dia merasa bahwa bertanggung jawab, dia harus disorong pahlawan.
1: Oke, baik-baik. Tapi ada juga yang ingin di apa ya, tanyakan juga untuk lokasinya begitu. Di mana lokasi utama pelaksanaan ritus Tao Leo ini berlangsung ini, Bapak?
0: Tempatnya di rumah pusat atau rumah adat, rumah adat keluarga ya, keluarga dari mendiang orang yang meninggalin.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi itu kalau dulu, kalau sekarang, misalnya dari keluarga yang ada sekarang di rumah orang tua apa keluarganya, itu apa orang yang meninggal ini, dia punya rumah utama, rumah yang digunakan untuk upacara-upacara adat itu.
1: Oke, baik-baik. Kalau untuk tokoh-tokoh adatnya begitu, yang berperan begitu, Bapak Thomas, siapa saja yang berperan penting itu dalam pelaksanaan ritus Tao Leo ini?
0: Ya, keluarga. Keluarga yang berperan. Dia itu kalau ini anak-anak laki-laki sulung, atau kalau misalnya karena kondisi tertentu bisa didelegasikan kepada saudara laki-laki, adik atau keluarga-keluarga dari keturunan bapak lah. Itu pelaksananya.
1: Iya. Oke. Nah, tadi Bapak juga sudah sempat mengatakan bahwa ada Kewego Hawu itu salah satu tingkatan ya yang tadi Bapak katakan, tapi sebelum masuk ke tingkatannya itu mungkin ada kriteria begitu Bapak, ada kesonde kriteria utama dan yang sangat menentukan itu boleh atau sonde boleh bagi seseorang menyelenggarakan upacara Tao Leo ini Bapak?
0: Ya, Adam, itu dia ada empat ya, yang syarat yang ditetapkan oleh sang pendiri.
1: Iya.
0: Ya, tentu sekarang sudah ada berubah sini berubah sedikit. Tapi kalau dari pendiri apa pencipta Tao Leo itu sendiri, yang persyarat yang pertama itu dari jenis kematian ya. Orang Sabu, orang Raijua itu kan mengenal dua jenis kematian. Mati manis dan mati asin. Atau madena, dalam bahasa daerahnya madenata madeharo. Mati manis ini artinya orang yang memang dia meninggal karena apa, karena sakit, karena yang memang sudah saatnya lah begitu. Sementara yang disebut mati asin tadi itu tidak diizinkan. Itu misalnya orang bunuh diri. Nah, itu kan dianggap orang yang gagal menjalankan hidupnya. Jadi dianggap tidak bertanggung jawab ada terhadap jiwanya sehingga dia tidak layak di apa dibuatkan upacara Tao Leo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syaratnya dia harus sudah usia lanjut. Sudah eyang lah begitu ya. Sudah eyang, bukan saja opa mungkin, apalagi untuk keadaan sekarang opa opa bayi itu belum belum terlalu pasti, tapi eyang ya sudah tua-tua, sudah umur sudah sangat tua. Itu yang ini. Kemudian dari segi ekonomi ya, mereka memang paling kurang, mereka orang berada lah, bukan bilang orang kaya, karena itu menjadi dasar utama. Meskipun nanti ada bantuan dari keluarga, dari sanak saudara yang lain, tetapi yang keluarga-keluarga inti ini yang harus paling utama memiliki, harus memiliki punya harta dalam hal, dalam arti bahwa dia memiliki hewan dalam jumlah yang secukupnya, kemudian material sama jagung, kacang dan sebagainya dalam jumlah yang secukupnya juga, yang lumayan lah. Lalu yang berikut, dia harus menjadi ngelai dari Maja. Artinya yang tadi yang saya sudah sebutkan tadi, perang saudara itu, Ya, itu kan harus menjadi apa yang bergabung dengan Maja untuk melawan Melereo dan Jakawa itu. Mm-hmm. Ya, harus dari suku itu, ada tiga suku yang yang bergabung dari 12 suku itu, hanya ada tiga yang bergabung dengan Maja. Mm-hmm. Nah, maka dari itu anggota dari yang ketiga ini yang harus ini harus boleh melaksanakan upacara Tauleo. Mm-hmm. Selain dari itu, saat dulu belum, tapi sekarang pasti ada perubahan-perubahan. Mm-hmm. Tetapi tidak serta-merta juga, walaupun ada perubahan macam itu, tapi tidak serta-merta juga orang akan mau, karena orang Sabu itu kan punya kebiasaan, ada istilahnya jangan membuat tangga di sudah mau di puncak. Mm-hmm. Artinya kalau tidak ada dasar, jangan memulai dengan ini. Jangan membuat karang-karang, baru saya juga membuat ini. Mm-hmm. Itu biasanya ada keengganan di situ. Jadi kadang-kadang walaupun sudah ada keterbukaan untuk upacara Tauleonya yang ini, kadang-kadang orang juga tetap enggan. Kecuali ledonya sudah semua orang bisa.
1: Iya.
0: Ya, begitu.
1: Nah, kalau untuk waktu mungkin ada bulan-bulan tertentu begitu dan juga tanggal-tanggal tertentu begitu, kalau menurut dari masyarakat adat begitu dalam melaksanakan ritus Tauleo ini, Bapak, ini di bulan-bulan apa saja ini dalam kalender ini?
0: Dia mesti jatuh pada bulan setelah pas panen. Ya, biasanya paling cepat itu kan antara akhir Mei bisa sampai dengan Oktober, bisa sampai dengan menjelang November. Tapi biasanya orang akan pilih sesuai waktu yang juga memungkinkan untuk keluarga-keluarga dari luar daerah datang. Jadi misalnya kalau mereka yang guru di luar kan biasa mereka datang mesti hari libur, hari yang mereka ada libur sekolah atau anak cucu yang dari luar macam itu. Termasuk juga dengan cuaca. Cuaca yang baik itu kan biasanya pada bulan mereka sudah hafal itu. Misalnya Agustus itu pas. Atau ya awal Juni masih baik. Tapi kalau sudah akhir Juni atau Juli itu agak terganggu. Tapi mereka akan atur, lihat. Mereka mengerti sekali tentang cuacanya bagaimana.
1: Oke, ini?
0: Nah, di antara bulan-bulan itu.
1: Oke, berarti ini harus ada musyawarah begitu ya, Bapak Thomas?
0: Iya, oh itu sudah pasti. Ada begini, untuk musyawarah itu, kalau seseorang itu orang yang mau diupacara, kalau misalnya sekarang, katakan saja misalnya sekarang, ini kalau dia sudah, orang sudah tahu bahwa sudah ada kesepakatan di keluarga, bahwa kalau opa ini meninggal, dia nanti akan diupacara Tauleo. Tapi belum membuat keputusan saja. Nah, karena begitu, kalau itu ini, begitu dia menghembuskan nafas terakhir, pada saat itu mereka sudah sedih sambil proses perawatan jenazahnya berjalan, tapi pada saat yang sama juga keluarga-keluarga itu sudah dipanggil untuk membuat kesepakatan itu. Ya, jadi mereka ada istilahnya, ada yang bilang pemirali, artinya samakan kata, atau bilang ada juga bilang te anjir wokolo, anjirnya menundukkan kepala atau menekan kepala, artinya seperti tertunduk pada satu keputusan. Jadi itu pada saat itulah itu keputusan itu. Nah, kalau misalnya pada waktu itu dia sudah diputuskan untuk kita sudah sepakat dulu ini, kita tetapkan bahwa sekarang mau Tauleo, sudah proses penguburan dan ini berjalan, tetapi syukuran tidak ada, nanti menunggu pada waktunya.
1: Oke, baik. Wah, ini sangat luar biasa ini. Dan otomatis pasti ada seorang pemimpin juga ini ya, Bapak Thomas?
0: Ya, seperti yang saya tadi, pemimpin untuk upacara itu kan keluarga memang yang menjadi imamnya, toh. Jadi kalau Bapak ini pasti syarat utamanya anak laki-laki sulung. Kalau ada pertimbangan tertentu dari mental atau kemampuan apalah kesehatan atau apa saja macam begitu, ya bisa didelegasikan. Tetapi masih dalam satu garis keturunan.
1: Oke, baik. Nah, dalam upacara Tauleo ini, selain dari kriteria utama yang tadi ada 4 itu ya, Bapak. Nah, sedangkan untuk tingkatannya itu, dalam ritus Tauleo ini ada berapa tingkatan ini?
0: Ada 3. Yang pertama yang kita bilang yang sederhana atau tingkat rendah, kalau mau rendah atau sederhana itu kewegohawu. Kewegohawu itu artinya kalau mau diterjemahkan lurus itu apa yang ada lah begitu.
1: Oke.
0: Kemudian itu dan berlangsung 5 hari. Kemudian yang kedua itu yang dekat sedang itu yang apa ini wabah wudu itu. Mm-hmm. Wabah wudu itu artinya menurut suku. Mm. Itu nanti ada, nah jadi itu menurut suku itu nanti untuk ada hubungan dengan pelayanan pada waktu prosesinya.
1: Mm-hmm. Itu berapa hari itu wabah wudu?
0: Kemudian tujuh hari, menurut ininya, tetapi kelanjutan ada yang tidak termasuk dalam hari raya itu. Mm-hmm. Nanti ada tambah 2 hari lagi, tapi itu dia sudah termasuk lagi dalam hari raya intinya. Mm-hmm. Itu 7 hari. Kemudian penuni itu artinya, kalau mau dibilang, kalau terjemahan katanya itu, mm-hmm. ya tarik saja gitu. Itu 9 hari. Riilnya nanti dia menjadi 11. Tapi yang intinya 9.
1: Iya.
0: Macam begitu.
1: Mm-hmm. Ini ada perbedaan ini dalam pelaksanaannya ini. Ada yang 5 hari, 7 hari, 9 hari, bahkan sampai 11 hari. Ini kenapa sampai bisa menjadi ada perbedaan begitu?
0: Iya, perbedaan ini terletak pada yang pertama itu ya nanti pada ya jumlah hari pelaksanaan ini, pada terutama pada jumlah hewan yang akan disembelih.
1: Mm-hmm.
0: Ya, karena membutuhkan anggaran besar.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya biasanya orang tetapkan pertama itu tingkat sedang dulu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau dalam perjalanan kan selama upacara itu kan bantuan dari keluarga, dari sahabat kenalan kan itu biasanya datang.
1: Mm-hmm.
0: Dalam terbaik dalam bentuk hewan maupun dalam bentuk apa makanan atau bahan makanan itu. Kalau mereka lihat ini, oh ini memungkinkan untuk naik satu tingkat, naik. Mm-hmm. Atau memungkinkan lagi untuk tingkat kedua, itu naik.
1: Mm-hmm.
0: Jadi begitu, itu pada jumlah hari. Kemudian juga nanti berimbas pada ada saat di mana mereka harus secara khusus memberi makan kepada kelompok masyarakat.
1: Mm-hmm. Nah,
0: nanti ada pembagiannya. Kalau sudah dinaikkan ke wabah udu,
1: mm-hmm.
0: ke wabah udu itu, maka nanti pemberian makannya dibagi atas 2 bagian.
1: Mm-hmm.
0: Rai Jua bagian bawah, kalau misalnya Rai Jua kan ada Rai bagian bawah,
1: iya.
0: Atau timur, mm-hmm. kemudian bagian barat. Begitu. Jadi ada bagi. Pada hari itu, khusus mereka menjamu orang dari, itu dijamu oleh mm-hmm. keluarga ini. Nanti itu begitu, itu pembedaannya. Nah, mm-hmm. Jadi nanti pada jumlah hari dan jumlah hewan, itu paling utama sudah itu.
1: Mm-hmm. Oke, berarti kalau untuk Kewago Hawu ini, Untuk hari pertama itu memang dikhususkan untuk apa begitu, mungkin ada hari kedua lagi, hari ketiga, hari keempat, mungkin ada beda-beda lagi begitu Bapak dalam pelaksanaannya.
0: Iya. Oh beda. Hmm. Jadi kalau kita sudah sepakat untuk bau pacara Mautau Leo,
1: hmm.
0: maka hari persegala persiapan sudah dipersiapkan.
1: Hmm.
0: Malam sebelum harinya, jadi misalnya kalau mulai besok, malam ini, hmm. itu sudah mulai dibuat upacaranya. Upacara mm-hmm. pada malam itu disebut Urihaga.
1: Mm-hmm.
0: Urihaga itu artinya berdoa memohon kesegaran jiwa dan raga untuk supaya mempunyai apa kesehatan yang prima lah mm-hmm. untuk melaksanakan menjalankan apa prosesi Tau Leo itu.
1: Iya.
0: Itu pada malam ya, malam hari dari situ.
1: Mm-hmm.
0: Lalu itu hal malam ketam. Yang kedua nanti mereka membuat simbol dari apa jenazah ini,
1: mm-hmm.
0: mestinya kan mesti jenazah tapi kan harus dikubur,
1: iya.
0: Maka dibuat jenazah apa simbol itu, simbol ini dibuat dari bantal mm-hmm. dengan kayu damar putih, jadi ada bagian kaki itu dari kayu damar, kaki bagian tangan itu dari damar putih, nah, bantal itu nanti lalu didandan sebagaimana seorang manusia,
1: mm-hmm.
0: dikasih pakai desta, dikasih pakai kain, lalu di bagian kepalanya juga nanti ada apa, ditandai dengan apa kunyahan dari Siripina,
1: mm-hmm.
0: itu dilakukan pada malam sebelumnya.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian setelah itu, itu sudah mulai ada sembelihan hewan nih.
1: Mm-hmm.
0: Babi,
1: mm-hmm.
0: babi jantan khusus untuk maja sang pencipta acara itu,
1: mm-hmm.
0: babi betina untuk dewa atau mungkin itu dewa atau dewanya,
1: mm-hmm.
0: dewa. Kemudian satu ekor kambing khusus untuk arwah.
1: Mm-hmm.
0: Kalau itu sudah selesai, ya tinggal menunggu besok pagi.
1: Oke, di hari keempat.
0: Belum.
1: Belum
0: hari pertama.
1: Oke.
0: Yang ini belum hari pertama.
1: Oke.
0: Ya, masuk ke hari pertama. Hari pertama itu ini mereka membuat ini membangun terata. Mm-hmm. Yang bilang tahu Leo, tahu itu membuat Leo itu terata. Itu mulai membuat kerja pada hari itu sudah. Untuk nanti orang menari Ledo. Mm-hmm. Ya, ini diawali dengan keberangkatan. Ya, ada ritusnya ya. Mm-hmm. Keberangkatan itu pemimpin upacara tadi pergi cari pohon ini apa namanya, pohon dadap. Mm-hmm. Paling kurang mesti ada dua pohon dadap untuk sebagai tiang untuk gantung ini gong, gong tambur dong. Itu di situ, nanti itu di situ ditambah dengan 9 tiang. 9 tiang ini, lalu kalau itu sudah datang, itu mereka tanam tiangnya berjajar. 3 baris, lalu palang di bagian atas itu, biasanya kayu yang itu bisa pakai asam, atau pakai kayu kedondong, yang kedondong hutan ya, yang model seperti kedondong hutan yang biasa lurus-lurus kayu. Iya. Itu dibuat ambil dari situ, yang gampang. Lalu setelah itu dibuat, ditariklah tali dari dari daun lontar sebanyak 2. Angka 2 ini mau menunjukkan bahwa dia lebih tinggi dari yang biasa. Kan kalau yang biasa itu kan hanya 3 hari. Meninggal, melayat, penguburan, dan apa namanya, syukuran. Ini dia lebih tinggi. Jadi 2 itu artinya dia 2 tingkat lebih tinggi dari yang biasa. 2 hari lebih dari yang biasa. Maka itu tanda. Jadi kalau orang sudah lihat tali ini, oh ini tingkat kewegohawu ini. Kalau sudah 2. Nah, itu macam ini. Lalu, pada saat itu mereka kerja ini, di dalam juga keluar ke perempuan, apa dari bini, dari keturunan dari perempuan, membuat, datang dan menggantung ada dengan sejumlah kain. Biasanya sekurang-kurangnya ada 10 kain. Lalu digantung di atas mayat buatan ini tadi, gantung di atas itu mereka kain itu disebut hara, seragam. Karena itu nanti dia akan dikenal, dipercaya bahwa leluhur di tempat yang dia akan tujui nanti itu dikenal dari seragam itu. Dan satu digantung lagi satu lembar kain sarung laki-laki ya, yang besar, itu menjadi lambang layar perahu. Itu di dalam. Di luar, ya sudah itu di luar, di bentang tikar besar di bagian atas, itu menjadi layar besar, layar perahu. Kemudian ini di samping-sampingnya pakai tikar lagi, tikar-tikar kecil. Ini juga disebut layar perahu. Filosofi dari ini ialah hidupnya adalah, kitanya adalah pesiarah. Maka al-mendiang sekarang, kita atur yang ini karena dia akan bersiarah ke tempatnya yang terakhir. Maka dia harus didandan juga dengan baik, dibuat persiapan secara baik, diatur dengan ini, jadi dipercaya bahwa ini tenda ini menjadi simbol perahu itu. Nah, kalau itu sudah selesai, menyusul pengumuman tanda dimulai sudah. Tanda dimulai, lalu nanti menyusul ledo. Pengumuman bahwa itu sudah ledo, nanti orang pertama yang ledo yang pemimpin upacara tadi yang mengumumkan, bisa adiknya atau orang yang ditunjukkan.
1: Iya.
0: Dengan apa, tembak bedi apa, senapan tumbuk, bunyikan senapan tumbuk. Lalu mulai ledor sebentar, habis itu dikasih kepada apa, sesudah mereka ledor sebentar, sudah masyarakat umum boleh ledo, masyarakat umum boleh ledo. Kalau dulunya hanya keluarga maja saja, apa, teman-teman maja saja. Kalau sekarang sudah semua orang sudah bisa ini. Nah, sementara itu bagian yang ledo, pada mamalnya itu nanti ada sembelihan hewan. Itu kerbau 1, babi 1, babi jantan 1, babi betina 1. Untuk maja, untuk ini, untuk arwah, dan untuk ini. Untuk deo, itu semua. Untuk apa, bukan deo, untuk pulodo. Pulodo ini adalah pemangku adat, dewa yang menguasai musim. Supaya mengatur musim permohonan ya. Mengatur musim dengan baik supaya bisa prosesnya bisa berjalan dengan baik. Itu yang ini. Nah, itu hari pertama. Dia menarinya sampai malam. Jadi daging yang ini hanya dimakan oleh mereka yang ikut kerja. Sebagian disisakan untuk besok. Nah, itu hari pertama. Hari kedua, besoknya hari kedua itu fajar, begitu fajar menyingsing itu mereka sudah mulai buat sesajian untuk tenda. Untuk teratak tadi. Menyusul, setelah itu selesai, menyusul ledo. Ledo biasa saja.
1: Iya.
0: Hari itu hari kedua. Hari ketiga, ada buat juga yang sama. Makan apa, sesajian, ledo. Tapi hari ini khusus memberi makan kepada seluruh yang hadir. seluruh yang hadir. Ini pada hari yang ketiga.
1: Oke. Okay. Dan
0: hari keempat, nanti hari keempat, hari yang dikhususkan itu disebut Roperihe, artinya keluarga dari apa keturunan mamanya, dari keturunan mamanya datang secara khusus pada hari itu. Bukan tidak berarti bahwa hari sebelumnya mereka tidak datang, tapi hari itu dikhusus untuk mereka. Mereka juga akan datang dan bawa babi, kerbau, dan ini. Nah, dan mereka dipersilakan secara khusus untuk menari hari itu, maka mereka disebut ini. Alam ada sembelihan lagi. Maka saya bilang tadi, makan anggaran yang paling besar. Hari keempat itu, ya. Lalu hari kelima itu, pada malamnya nanti ada yang upaya namanya ororai itu. Ororai mulai menceritakan silsilah itu. Tapi kalau di Sabu disebut Panyo. Kalau di Raijua itu Horaelo. Jadi orang didaraskan ya.
1: Iya.
0: Lagu duka yang didaraskan. Tetapi pada saat yang sama dia akan menyebutkan silsilah-silsilah. Sehingga pada saat itu orang yang menuturkan itu ya menjadi pusat perhatian dan bisa juga orang tersentuh hatinya dan dia diberi, pasti ada pemberian untuk dia.
1: Iya.
0: Bisa dalam bentuk selendang, uang, dan sebagainya. Itu hari yang
1: keempat.
0: Hari itu hari kelima sampai hari keenam sudah tidak masuk lagi di dalam ritual itu, tapi masih ada memperkasih tinggi kubur. Kubur, bunuh hewan untuk bagi kepada saudara yang hadir, kepada apa benda atau apa yang difungsikan, misalnya tenda, apa hara, itu semua ada bagiannya bagi kepada mereka dan semua yang ikut memberi bantuan. Itu sampai itu untuk ini, untuk kebebasan. Sementara yang lainnya prosesnya sama, hanya beda jumlah harinya.
1: Oke, berarti prosesnya sama tapi bedanya jumlah harinya begitu ya Bapak?
0: Nah, jumlah hari.
1: Oke. Baik, berarti bisa dimengerti ini. Dan kalau untuk setiap tingkatan, kemudian dari setiap harinya ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya mungkin ada pembagian yang mengikuti tata urutan begitu ya Bapak. Mungkin ada apa ya istilahnya babak pertama lah begitu ya, atau ada babak kedua lagi begitu Bapak dalam hari
0: pembagian daging
1: itu. Iya, pembagian daging itu.
0: Nah, iya. Ada tiga bagian itu. Bagian yang pertama, bagian yang pertama itu kan kepada saya bilang tadi yang hara. Pokoknya yang bagian misalnya hara, tenda, ini perempuan sulung, perempuan yang membuat ini, yang mereka ada peran-perannya semua itu mereka lebih dahulu. Bisa belasan. Bisa itu. Kemudian yang kedua, kepada sana keluarga yang hadir pada saat itu. Itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah kepada keluarga-keluarga yang turut membantu tetapi tidak hadir lagi pada waktu itu, karena semua pemberian itu dicatat. Jadi begitu.
1: Oke. Berarti semuanya ada dalam sebuah catatan begitu ya Bapak?
0: Iya.
1: Iya.
0: Kalau sekarang dicatat pakai buku. Kalau dulu-dulu mereka pakai ini daun, potong pakai bulunya, ada satu orang, ada dua orang, dan mereka hafal, kuat hafal mereka. Atau pakai simpul, dengan pakai tali, ini simpul satu, simpul dua, itu artinya jumlah orang.
1: Oke, baik. Berarti semua pelaksanaannya begitu sama ya Bapak di hari pertama, tapi ada yang sampai 11 hari itu, yang untuk penuni itu, untuk tingkatan yang ketiga itu, penuni, itu sampai 11 hari itu. Mungkin dari hari yang ditentukan begitu, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, yang ketujuh, kedelapan, mungkin ada beda lagi begitu, atau memang semuanya sama dalam prosesnya begitu? Soalnya ini
0: pergeseran
1: sudah
0: hari. Pergeseran hari. Dan misalnya untuk wabah udu, dia kan memberi, kalau yang tadi yang pertama yang kebegohawu itu kasih makan merata saja satu kali. Kalau wabah udu dengan penuni sudah dibagi atas timur, apa atas bawah istilahnya ini, atau timur barat dalam apa ininya, letak pulonya itu. Dari Raijua bagian timur kan disebut bawah, dari bagian barat disebut atas. Itu dibagi itu. Itu mereka dibagi. Jadi itu sudah butuh waktu 2 hari. Ya, 2 hari. Sementara ini nanti diselip di antaranya ledo yang acara yang tidak memberi makan. Ini ada 2 hari. Ini kalau di wabah udu itu dibagi karena ada 1 hari yang kosong. Sementara yang di sini ada 2 hari yang kosong dulu, baru kasih makan lagi, kosong lagi, kasih makan lagi, begitu.
1: Oke, makanya sampai memakan waktu sampai 11 hari begitu.
0: Ya, okay. Jadi nanti hanya beda lagi di ini. Kalau hari, kalau di Kewegohau itu, hari ke-6, sudah itu dia bunuh hewan dan itu, dan apa, buka sudah tendanya semua, tendanya dibuka, apa semua dibuka. Kalau pada yang kedua itu, yang Kewegohau dengan Penuni itu, mereka tidak ini, tidak apa namanya, dipisahkan. Hari yang ke, apa itu, ke 10 dan 11 itu beda. Jadi hari ke 10, 11 di Penuni, ke-9 di ini, di apa, Wabaudu itu,
1: Wabaudu
0: hanya khusus untuk membuka ini. Ya. Jadi jumlah beda, jadi beda pergeseran hari. Dan jumlah hewan, terutama yang ini, hewan untuk kerbau untuk diperebutkan ini.
1: Oke.
0: Okay. Kalau di Wabaudu itu, di apa, di Kewegohau itu 3. Wabaudu 5. Karena dia dibagi 1 ekor untuk 2 suku. Satu ekor ini. Jadi tidak berebut sembarang, berebut ini. Obun suku di yang ini, suku ini dibagi begitu. Sementara untuk Penuni, 7 ekor. Itu siapa saja. Rami, jadi Penuni saja, angkat saja macam gitu. Tapi bedanya ada di situ.
1: Baik, baik, baik. Bisa dimengerti ini. Oke, wah luar biasa ini ya, Ritus Taoleo ini. Tapi nanti mungkin di lain waktu kita akan bicara soal Ledo ya Bapak. Karena Ledo juga bagian ya, dari Taoleo ini. Jadi sangat menarik ini, pasti ada keterkaitan ini antara Ledo dan juga Taoleo ini.
0: Itu salah satu bagiannya. Kelengkapannya ada di situ. Hanya waktu saya kira tidak mencukupi untuk kita omong tentang Ledo.
1: Iya, betul sekali. Mungkin di waktu berikut nanti kita bicara soal Ledo ya, Bapak Thomas.
0: Iya, ya, siap.
1: Oke, okay. Dan ini ada satu juga yang terlintas, kenapa Taoleo itu dipandang sebagai bentuk pelantikan mendiang begitu, sebagai pahlawan begitu.
0: Karena ada ritusnya tuh Ahmad, sama dengan kita kalau ada ritus pelantikan, macam kayak ini, oke, dia sudah di ritusnya, kan begitu tuh, ritusnya. Karena untuk yang lain-lain kan tidak ada, yang meninggal biasa-biasa kan tidak ada macam begini.
1: Iya, iya,
0: betul. Tidak ada ya, perlakuan istimewa yang macam ini. Tidak ada yang menarik. Nanti kita omong di Ledo.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Nanti
1: baik.
0: Di Ledo itu yang nanti di Ledonya yang akan apa, menjelaskan tentang itu.
1: Oke, okay, baik Bapak, ditunggu waktunya. Semoga Bapak tidak sibuk ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Oke, okay, baik Bapak. Ini kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi ketempung kebersamaan di obrolan budaya. Ada beberapa hal juga. Ini datang juga mau tahu ini, apa nilai-nilai budaya dan moral ini yang diturunkan melalui ritus Taoleo ini kepada generasi muda sebagai penerus begitu Bapak?
0: Iya, kalau dari Taoleo ini sendiri, sebetulnya kalau nanti sudah mulai dengan Ledo mulai dibuka kepada umum itu nanti, kita lihat di situ bahwa betapa lebih berharganya kemanusiaan daripada ego. Katakan macam tadi, Taoleo ini yang dimeriahkan dengan Ledo itu hanya untuk keluarga tertentu. Dalam perjalanan dibuka. Artinya itu rekonsiliasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ini kan ada makna-makna sosialnya juga. Ada, ya dari Ledo ini kan menjadi kesempatan untuk mereka untuk membantu masyarakat. Karena mereka tadi mengatakan, saya orang kaya.
1: Iya.
0: Jadi, sekalipun dia tidak menjadi terlibat dalam perang itu, tapi dia sekarang menjadi pahlawan kemanusiaan. Maka dari situ dia, kita diajar sebetulnya untuk saling membantu, saling memberi. Ya. Karena begini, orang datang membantu saya, memang itu tidak diminta, tetapi itu akan menjadi catatan dalam hatinya bahwa ini adalah saudara saya. Itu yang lain. Yang lain, misalnya ada penuturan ini silsilah. Bisa jadi bahwa saya tidak datang hanya karena ada keramaian, tetapi karena ada tuturan penuturan itu, oh ternyata saya ini bukan orang lain. Saya adalah bagian dari pesta itu. Maka dia kalau begitu saya tidak bisa hanya berpangku tangan, saya juga harus ikut membantu. Ya, macam begitu. Belum lagi dalam hal-hal rohani ya. Kalau hal rohani kita bisa mengatakan bahwa kematian ini juga tidak hanya ditangisi, tapi perlu juga disyukuri.
1: Oke, okay, ya, oke, okay, baik.
0: Perjalanan dia ke ini harus didoakan secara meriah, dengan upacara yang meriah pula. Ya,
1: Oke, nah Ketong Kansu semakin masuk dalam arus modernisasi begitu, perkembangan zaman begitu ya. Dan apakah ritus ini masih dilakukan secara utuh sampai sekarang, atau mungkin ada beberapa hal yang memang su sondel lagi begitu Bapak?
0: Saya tidak tahu pasti lagi ya, karena begini, karena ini barang kan ada kapan-kapan. Dia tidak rutin tiap tahun, kapan-kapan ada. Kalau misalnya ada nanti kita bisa lihat masih utuh atau tidak. Tapi begini, dalam saya lihat kalau di hasil penelitiannya Akiko, itu beberapa foto yang saya lihat ada modifikasi.
1: Iya.
0: Kalau di yang Akiko punya itu kan lambang jenazahnya apa mayat buatan itu kan mereka buat dari boneka. Saya tidak mengerti kenapa harus macam begitu, tapi bagi saya ini sebuah saya tidak mengerti nilai apa yang mau diangkat dari ini apa boneka. Kalau dari apa damar putih tadi itu kan ada filosofinya.
1: Iya.
0: Iya, bahwa filosofinya begini. Itu kan kalau dalam bahasa Sabu itu kan bahasa Rajua atau Sabu itu kan gadam putih itu kan lolowa. Pohon ini selalu dihubungkan dengan hal-hal yang magi, yang apa kuasa jahat, dan ini dia sebagai penangkal. Jadi simbol bahwa almar apa perjalanan arwahnya ke alam baka itu dilindungi. Nah itu satu. Yang kedua, perjalanan orang Sabu kan selalu percaya dari Sabu, dari Rejua ke Dana berke Sumba. Nah lolowa kan artinya kalau diterjemahkan lurusnya dia berjalan ke Sumba, ke arah barat atau ke Sumba. Arah barat itu kan selalu di Sumba. Nah itu kan menggambar, mau menceritakan tentang itu. Saya tidak tahu lagi boneka ini itu ada pergeseran. Tapi yang membuat itu bagaimana, saya belum pernah bertanya apa makna dari boneka itu. Karena bahan itu menentukan sebuah nilai, tidak saja hanya lambang begitu saja.
1: Berarti di sini bisa dibilang juga bahwa ada pergeseran makna begitu ya Bapak?
0: Iya, ada pergeseran makna dan materi. Akibat dari pergeseran materi, otomatis pergeseran makna baru.
1: Baik, baik Bapak. Yang terakhir mungkin apa yang menjadi harapan dari Bapak Thomas sendiri ini ya terhadap keberlangsungan ritus ini sebagai warisan budaya dari Sabu ini?
0: Ya, yang harapan dari saya itu adalah kalau sewaktu-waktu ada, dan memang semakin banyak orang yang tidak sudah masuk agama, karena kalau masih ada ini ke depan ini bagi saya ini sebaiknya dibuka untuk semua orang lah. Kalaupun yang Kristen pun apa salahnya dibuat seperti itu. Hanya kesulitan yang kita dapat adalah dia di daerah yang dipengaruhi oleh agama Kristen yang tidak terlalu enjoy dengan budaya. Sekiranya ini terjadi di Flores itu tidak ada masalah. Ini kan kalau dalam agama ini, kalau dalam Katolik misalnya, ini kan tingkat sakramentali, bukan sakramen. Kalau sakramentali silakan sakramentali, tetapi tidak cukup di sakramentali. Sakramentali harus sampai kepada sakramen. Jadi kamu buat sampai di sini, tugas gereja sampai di sini. Mulai dari ambil dari bagian ini menjadi bagian gereja. Nah itu belum ada perpisahan macam itu. Saya harap model-model macam itu dengan bincang macam begini akan membuka wawasan kita bahwa di dalam budaya itu sendiri ada banyak hal, ada banyak cerita, ada banyak pesan yang ditampilkan bukan dalam bentuk deskripsi, tetapi dia dalam bentuk tanda atau lambang. Nah, deskripsi ini karena dengan melihat lambang dan deskripsi sebetulnya kita mulai diingatkan. Oh ini. Ya, tapi kalau jadi dalam pemahaman saya begini, kalau kita melihat lambang itu kita mulai teringat. Tapi kalau kita hanya mendeskripsi itu sepanjang diingat. Sedangkan lambang sepanjang dilihat. Jadi moga-moga ke depan bisa ada jalan keluar. Saya berharap ini tidak boleh hilang. Hilang ini terutama karena memang kita tidak pernah mengerti persis makna-maknanya apa dari itu. Sehingga ya kadang-kadang kita bilang berhala-berhala saja. Kita tidak lihat bahwa relasi yang dibangun itu adalah mengungkapkan juga relasi antara manusia dengan Tuhan Allah.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Tana, Bapak Thomas. Sudah berbagi di Perempat RR Kupang tentang ritus Taoleo ini bagi masyarakat Sabu yang sangat luar biasa dalam proses pelaksanaannya ini. Terima kasih Bapak Thomas, sukses terus untuk aktivitasnya ke depan. Sehat selalu Bapak Thomas. Selamat malam, salam budaya Bapak Thomas.
0: Terima kasih, Amak. Salam.
1: Iya. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, itu dia ya ketempung obrolan budaya mengenai Ritus Taoleo bagi masyarakat Sabu. Jampi mana-mana dolo Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena Sesando Malam masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti setelah beberapa nomor lagu ya yang datang putar, jangan sampai kasih lewat karena ada sebuah kisah yang mau datang putar ya. Ini tentang legenda Pulau Panjuang ya. Kemudian nanti setelah itu di pukul 20 atau di jam 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, bapak mama dong nanti bisa bergabung ya di obrolan humor tematik ya, visual asal review seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 sampai dengan sekarang. Jadi nanti kau tengah akan bawa omong soal hal-hal unik begitu ya, hal-hal unik dari pemainnya ya, dari wasitnya ya, dari pelatihnya. Pokoknya ada hal-hal unik apa. Kalau minggu kemarin itu kau tambah omong soal salah satu supporter ya, salah satu supporter dari Meksiko itu membawa bebek untuk ikut menonton Piala Dunia ya, timnasnya bermain begitu ya. Mungkin sejauh ini ada lagi ya, ada lagi hal-hal unik seperti itu, atau mungkin ada lagi yang lebih berbeda lagi dari supporternya atau dari penontonnya atau dari pelatihnya ya. Boleh ya, nanti kau tempat cerita di jam 8.30 setengah 9 nanti ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Karena ada satu hal menarik juga ya, ini bukan unik tapi sangat menarik ya, dan juga sangat menginspirasi begitu ya, membuat kau lebih sadar lagi untuk sesuatu hal yang dilihat. Kalau kotong lihat itu mungkin itu hal yang sepele, tapi itu berdampak sangat besar begitu ya. Dan ini juga merupakan hal yang perlu kotong omong begitu ya. Dan apa yang nanti kotong akan bawa omong di visual asal review seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua juga boleh berbagi ya begitu. Hal-hal menarik, hal-hal unik apa sih yang bapak mama dong katumu sepanjang pertandingan sampai dengan sekarang ya. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 diantaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang No.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini.
1: Eh, Mace, kok bicara apa?
0: Parada, beta lihat Pulau Panjang ini tuh bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Pakpak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depu cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ketan ke hutan sana sudahlah, ketan tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya ketan kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti ketan sutara susah, ketan su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetarbe mawia yo hawat webe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, ketong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila ketong tidak merestui keinginannya.
2: Hei mama, pastikan ada jalan lain toh untuk ketong atasi masalah ini.
3: Mama, bisa ke tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab, masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kira kerja begini tidak capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama.
1: Ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar eh. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka kenyang, mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
4: Evang! Evang! Evang! Evang! Hembohma!
5: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, om.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
5: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong ke rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapak menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut. Dan apa yang terjadi?

0: No, ho tu di topeda. Mama ulat bisa dekat ketora ho.
1: Terapa apa? Nanti ketong terima dia, jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau mau? Yo narin yo, hani dihwewa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut, dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Onim Fakfak.
1: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih mace.
4: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai kopu pace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru ketong cerita lai ya.
1: Oke.

0: Masih dari kawasan Tompolo 8 perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama kakaknya kakak nona semua dan ketong sudah ada di program acara terbaru dari perempat dari Kupang ya, sepanjang Piala Dunia 2026 ya, sampai di bulan Juli nanti ya. Dan setiap hari Minggu di jam 8.30 atau setengah 9 itu bapak mama dong bisa bergabung dengan daten ya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 Ju, untuk kotong seru-seruan ya, kotong baca cerita santai ya. Jadi soalnya perlu terlalu serius, kotong santai-santai sa di perempat RR Kupang. Apalagi di perempat itu ada acara terbaru yaitu visual asar review seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya. Jadi sepanjang Piala Dunia 2026 ini katong akan omong asal review sah begitu eh. Asal review soal hal-hal unik begitu. Hal-hal unik dari supporter atau penontonnya ya, yang mendukung timnasnya bermain begitu, atau ada kelakuan lucu juga dari pelatihnya, atau ada mungkin ada hal-hal menarik dari wasit kok begitu ya, atau dari pemain kok begitu. Ini di luar dari pertandingan kota, soalnya bawa soal dia pun statistik, soal dia pun strategi, sampai menang itu kotong soalnya bawa omong soal siapa yang menang begitu ya. Tapi ini kotong bawa omong santai tentang hal-hal unik yang terjadi sepanjang Piala Dunia 2026 ya, dari pertandingan pertama sampai dengan pertandingan terakhir ya hari ini. Untuk sebentar itu nanti di jam 12 ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua, tapi kotong soalnya bawa omong pertandingan berikutnya, tapi kotong bawa omong pertandingan yang sudah berlangsung begitu ya, sampai yang terakhir itu antara Tunisia yang melawan Jepang dan Jepang itu yang menang 4-0 ya. Tapi kotong soalnya bawa omong kenapa Jepang itu menang ya, tapi kotong akan bawa omong soal hal-hal menarik begitu, hal-hal unik begitu ya, yang terjadi sepanjang pertandingan, dari pertandingan pertama sampai dengan sekarang. Pasti ada hal menarik ya. Contohnya di minggu kemarin itu ya, di minggu lalu kotong sempat omong soal supporter dari Meksiko yang membawa peliharaannya ya, yaitu bebek ya, mengajak bebeknya itu untuk ikut nonton timnasnya bermain begitu ya, dan akhirnya dia pun timnas menang ya. Dan itu bebek ya, ini sekedar mengingatkan kembali ya, bahwa itu bebek sonde diikat, dan itu bebek juga dipakaikan baju ya, jersey-nya Meksiko begitu, warna hijau ya, untuk ikut ya menonton. Dan lebih menariknya itu bebek tuh biar Sony ikat, dia ikut dan dia penentuan di keramaian, di banyak orang, kiri kanan muka belakang ada banyak orang, tetap itu bebek ikut di dia penentuan dari belakang. Nah, ada hal unik apa lagi yang terjadi, yang ada ya, yang bapak mama dong dapat lihat begitu sepanjang pertandingan dari pertama sampai dengan sekarang ya. Dan ada hal unik ya, ada salah satu penonton yang memakai mau bilang maskot, okay, ya, itu memakai baju salah satu hewan ya, yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut ya. Dan ada juga hal menarik ya yang dilakukan oleh supporter Jepang ya, yang dilakukan oleh supporter Jepang ya, itu ketika Jepang melawan Belanda ya, dan Belanda ditahan imbang oleh Jepang ya, itu di tanggal 15 ya, di hari Senin kemarin ya, itu Belanda versus Jepang itu soalnya ada yang menang seri 2 sama ya. Tapi setelah pertandingan yang menariknya, para penonton, para supporter Jepang yang mendukung timnasnya itu pilih sampah ya, kumpul sampah ya, setelah menonton dong timnas, dong soneka setengah dong pun sampah, dong rame-rame kembali. Dong taro, dong kumpul di salah satu plastik. Bukan hanya satu dua orang, tapi ini hampir sebagian besar seluruh supporter Jepang itu mereka memungut sampah ya, hasil dari pertandingan melawan Belanda begitu ya. Walaupun itu bukan, memang ada sampah dari mereka juga, tapi ada juga sampah dari supporter lain begitu ya, yang ditinggalkan dan akhirnya mereka membersihkannya. Dan Don tuh Sonde merasa malu begitu ya. Kenapa kok ketong harus pilih begitu? Kenapa kok ketong harus kasih barisi? Kayaknya kok petugas kebersihan yang kasih barisi toh, kan begitu ya. Tapi berbeda dengan pemikiran orang Jepang ini ya. Mereka kembali untuk membersihkan ya area stadion di bangku penonton, bangku supporter begitu. Supaya apa? Supaya penonton ya di pertandingan berikut ya, supporter lain itu yang mau menyaksikan timnasnya itu sonde terganggu begitu dengan sampah-sampah yang dong kastengnya begitu. Dan akhirnya mereka memilih untuk memungutnya ya, memungut, membersihkannya kembali ya. Dan terlihat juga ada salah satu ya, yang kalau mau bilang ini juga salah satu penyandang disabilitas ya, kaum difabel yang memakai kursi roda turut ikut memungut sampah. Nah ini salah satu kejadian, salah satu hal yang luar biasa yang patut untuk ketong contoh begitu ya. Dan para supporter ini ada yang menggambar wajahnya dengan bendera Jepang, kemudian ada juga yang pakai bendera ya. Pokoknya tutup di pembadan ya, sebagai dukungan, bentuk dukungan begitu ya, kepada timnasnya yang sudah bermain begitu ya. Dan ada juga ya bapak mama, kakeknya, kakek nona semua yang pakai ikat kepala nah ya. Kemudian ada juga yang memakai atribut yang menjadi sorotan juga begitu ya. Bukan hanya gambar di muka sah begitu, di pembendera ya. Tapi ada hal-hal unik lain ya yang diberikan oleh supporter asal Jepang ini ya. Dan ini bukan hanya anak, bukan hanya orang tua, tapi ada juga lansia ini ya. Ini tergolong lansia juga ya. Kayaknya seopa oma ini ya, yang ikut memilih sampah untuk kasih barisi stadion ya, di bangku penonton, di bangku supporter begitu, supaya penonton lain itu sonde merasa terganggu dengan sampah-sampah yang sudah ditinggalkan. Dan ada salah satu statement yang dikatakan oleh supporter Jepang itu, mereka itu selalu apa ya, menghormati ya, bukan hanya menghormati penonton lain, tapi menghormati pemain ya. Karena dong sudah datang nonton, dong sudah datang kasih semangat buat dong pun timnas ya, dengan ya, euforia ya yang begitu megah, begitu menggelegar ketika dong pun timnas bermain. Dan sonde sadar ya, botol-botol minuman yang dibawa ya ketika diminum, ada juga yang pokoknya pukul-pukul kasih semangat begitu eh. Dan akhirnya banyak apa ya, banyak sampah yang ditinggalkan begitu ya. Kan Sony mungkin toh pemain, bukan pemain tapi supporter, penonton itu piko hanya duduk kosong, Sony bawa minum, Sony bawa makan kok, makanan ringan Sony bawa. Nah ini dong su tunggu su lama begitu. Bukan kok pas mau pertandingan dong pi kok duduk sonde. Ini dong pi dari sedu-sedu, otomatis pasti lapar. Dan dong bawa cemilan, bawa makanan, bawa minuman begitu ya, untuk makan begitu sambil menunggu dong timnas bermain. Nah dari dompong makanan, minuman yang dong bawa itu kan menjadi sampah juga. Tapi dong sonde kastengah di situ, dong bawa kasih keluar, dong kumpul bye-bye. Ini yang salah satu hal yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan ketong? Itu yang jadi pertanyaan ya. Jepang ini kalau mau dibilang salah satu negara yang negara terbersih begitu. Orang-orangnya selalu apa ya, mengedepankan kebersihan ya. Sampah itu sonde boleh, dong dapat liah begitu. Kalau ada yang kalau dapat liah sampah dong ame, buang di tempat sampah. Bahkan ada juga petugas ya, petugas yang langsung apa ya, ditugaskan begitu untuk ini dalam hal ini petugas keamanan ya, untuk menegur siapapun yang membuang sampah sembarangan ya. Biar sampah sekecil apapun itu pasti dapat togor. Dan menariknya ketika ditegur, ketika dapat togor begitu, orang yang buang sampah itu sadar diri begitu, ambil itu sampah kau buang di tempat sampah, bukan ke kotong. Dapat togor nah, ajak mau bakalai. Aduh, ini kotong harus belajar dari hal-hal seperti ini ya. Supaya apa? Supaya kotong lingkungan juga barisi, supaya sone cemari kotong pung area sekitar ya. Kalau kotong lingkungan kotor, otomatis yang terdampak juga kan kotong begitu ya. Dan ini yang menjadi salah satu hal yang luar biasa untuk kotong contoh begitu ya. Dan bagaimana ya? Bagaimana dengan pertandingan-pertandingan lainnya begitu, bukan hanya soal pertandingan Piala Dunia begitu, tapi pertandingan Liga begitu ya. Apakah kotong pun penonton masih ke setengah sampah atau pilih kembali kau buang di tempat sampah secara rame-rame begitu, membangun komitmen untuk kasih barisi begitu, menjalin kerjasama untuk kasih barisi kasih barisi tempat yang donsu tempati begitu ya. Nah itu yang jadi pertanyaan, silakan dijawab bapak mama kakaknya kakak anda semua. Yang mau bergabung, yang mau baca cerita, boleh ya bapak mama kakaknya kakak anda semua di 0811-3820-1043 ya, dan juga di 0380-833-499 ya. Jadi bebas baca cerita apapun ya. Bapak mama dong boleh ya baca cerita ya di ketong lewat line telepon ya, dan juga di WhatsApp-nya perempat dari Kupang. Ini sudah ada yang bergabung ya. Datang terima dolo. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
1: Selamat malam, Mbak Senggol, salam, Kak Date.
0: Selamat malam, Mbak Senggol, salam.
1: Ini dengan Joy dari Morotai.
0: Oh, Kakak Joy. Nonton bola ke sana, Kakak Joy?
1: Ini sedikit lah baru penonton, Kak Date.
0: Oh, sedikit lah?
1: Ya, Kak Date.
0: Baru-baru ya nonton pertandingan apa? Apa lawan apa?
1: Baru-baru hanya saya nonton Jerman dengan... Apa ini kadaten?
0: Jerman dengan apa? Ayo, Jerman dengan apa? Ayo, Pantai Gading.
1: Jerman dengan kuai apa? Kuai kok apa itu?
0: Pantai yang Gading isi. Yang baru-baru.
1: Iya, yang Jerman isi kasih itu grup itu 7-1 kadaten.
0: Oh, itu iya. Jerman itu pertandingan awal itu. Jerman melawan Curaçao.
1: Iya, Curaçao, Kak Datin.
0: Itu 7-1 memang luar biasa.
1: Iya, saya sampai begini, karena saya tidak bantah Kak Datin pun suara, tapi saya bilang Jerman juga negara terkuat juga Kak Datin.
0: Tapi ada hal-hal unik kosong yang kakak ketemu ketika nonton Piala Dunia nih, dari pertandingan pertama sampai sekarang nih, mungkin ada hal-hal unik dari depung penonton, supporter, pendukung begitu, atau dari pelatih, wasit kok.
1: Ya memang saya lihat kadaten dari pemain ini, kadaten kalau ke Brasil ini kadaten dia punya pemain itu lebih lincah daripada negara Jerman kadaten. Karena saya lihat
0: itu dari dia pemain, itu dari pemain. Kalau dari penonton dong,
1: saya lihat mereka dukung. Berhasil ya. Kadaten.
0: Ram ya, ada yang gambar rumpu muka nih.
1: Iya Kadaten.
0: Asli itu dong gambar rumpu muka. Gambar bendera nih di muka nih.
1: Iya gambar bendera Kadaten.
0: Itu memang dong mendukung sekali dong timnas ya.
1: Iya Kadaten.
0: Tapi ada hal menarik, kalau minggu kemarin itu ada supporter Meksiko itu bawa bebek kok ikut nonton.
1: Itu saya belum nonton Amerika
0: Kadaten. Itu pertandingan iya, awal itu. Dong. Kemudian yang baru-baru ini dari timnas Norwegia. Ini dong mau nonton, dong naik eskalator kakak. Dong naik eskalator, iya. Naik eskalator nih, orang bilang tangga bajala nih. Itu dong sone, iya, iya, dong sone badiri, kok kesteng aku itu tangga yang antar dong sampai atas. Ini don dudu rame-rame, sama ke baris berbaris begitu don dudu, baru dong gaya badayung, ke dayung perahu begitu tuh.
1: Oh ya, itu juga saya belum nonton kedaten, soalnya waktu itu saya dipatuli, jadi saya tidak nonton anu itu
0: kedaten. Ini beta lihat ini, wih seru betul-betul. Bahkan di bangku penonton juga, dong gaya sama dengan yang pas naik eskalator itu. Dong gaya sama, dong gaya dayung perahu begitu.
1: Iya kedaten. Hanya saya nonton apa yang berhasil punya penonton ini pendukung ini juga ya lumayan, mereka dukung dong pun. Negara ini kadaten bagus kadaten.
0: Oke deh, terima kasih Kakak Joy.
1: Terima kasih juga kadaten.
0: Oke, ditunggu nanti di Basenggol Salam. Selamat malam Kakak Joy. Yes, bergabung di WhatsAppnya Perempat RR Kupang lewat line telepon ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
2: Itu dari Sakteo.
0: Dari Bapak?
2: Bapak. Jadi itu dari Sakteo.
0: Aduh, ini suaranya putus-putus, Bapak.
2: Edison dari Sakteo.
0: Oh, Bapak Edison dari Sakteo. Iya. Bapak Edison ini ada nonton-nonton bola ke Sonde?
2: Tidak, kakak.
0: Ada nonton kok Sonde?
2: Enggak.
0: Sonde?
2: Iya.
0: Aduh, padahal tak lalu seru sekali Bapak kalau Piala Dunia nih. Teh ini baru-baru nih, kalau minggu kemarin kan supporter Meksiko bawa bebek penonton. Nah ini kali penonton dari Norwegia nih, itu dong naik eskalator, sa dong gaya dong duduk bukan berdiri. Naik eskalator nih dong bukan berdiri tapi dong duduk baru gaya ada dayung perahu begitu tuh. Sampan begitu tuh. Unik betul-betul ini dong penonton ini memang betul-betul dukung dong pun timnas dengan hal-hal yang mengundang kotong untuk lihat dong begitu. Tapi itu memang hal-hal yang unik, hal-hal yang bukan aneh lah begitu. Tapi menurut ini ada satu juga baru-baru pertandingan Belanda dengan Jepang itu habis pertandingan dia penonton dari Jepang nih, supporter dong nih dari Jepang nih, dong pilih sampah kembali. Dong pilih kasih barisi. Itu menurut Bapak Karmana? Halo Bapak.
2: Saya.
0: Kermana deng kotong? Oh, kotong masih pilih sampah kosone ke kotong dah pilih sampah begitu.
2: Mana?
0: Oke, ini suaranya putus-putus Bapak Edison. Terima kasih Bapak Edison sudah gabung ya. Oke, terima kasih Bapak Edison ya. Sudah bergabung di Kotompong 0811-3820-1043 ya. Memang ada banyak hal menarik, banyak hal unik yang dilakukan oleh supporter ya dari setiap timnas ya yang mau bermain begitu. Ketika dong mau nonton ada saja hal-hal yang menarik perhatian masyarakat luas begitu ya, bukan yang lihat langsung saja tapi kotong yang sebagai penonton jauh juga yang lihat dari media sosial juga. Ini hal yang unik, hal yang menarik ya. Kalau mau bilang lucu, tapi ini salah satu bentuk dari dompun dukungan kepada dompun timnas begitu ya, supaya dompun timnas bermain lebih bagus lagi ya, supaya dompun pemain ya, dompun tim begitu ketika lihat dompun dukung, wih ini doa ada kasih semangat katong nih mah, walaupun dong pun kasih semangat nih dengan hal-hal yang unik, hal-hal yang menarik begitu, tapi itu juga salah satu hal yang membangkitkan dong pun rasa semangat untuk bermain lebih bagus lagi begitu ya. Oke deh, baiklah Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua. Kalau memang sana ada lagi yang bergabung, dan tutup sudah ketemu kebersamaan di visual asal review seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ya. Datang tunggu lagi cerita-cerita menarik lainnya, cerita-cerita unik lainnya ya, sepanjang Piala Dunia 2026 ini sampai di bulan Juli nanti ya. Datang tunggu cerita-cerita menariknya ya. Otomatis pasti ya, setiap pertandingan itu ada hal unik. Setiap pertandingan itu ada hal-hal menarik yang menarik atau perhatian begitu ya. Jadi Kotompong visual asal review acara terbaru di Perempat RR Kupang seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Ini Kotong Soneba Omong soal strategi, Soneba Omong soal dompong statistik. Statistik pemain itu harus bagaimana, siapa yang menang nanti, dong harus buat karmana ya, dong harus kasih bermain siapa begitu ya, kenapa dong kalah, bukan tentang itu, tapi kotong akan ngomong soal hal-hal yang mencuri kotong perhatian begitu ya, mencuri kotong perhatian dalam artian hal-hal unik, hal-hal lucu begitu yang dilakukan oleh supporternya ya, pelatihnya, pemainnya ya, bahkan dia pung wasit sendiri ya. Nanti Raden tunggu lagi Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona sama pung cerita-cerita unik, cerita-cerita lucu begitu ya. Karena Kotompong acara terbaru ini visual asal review seputar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 selalu hadir ya, setiap hari Minggu jam 8:30 ya. Jam di mana-mana dulu Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua, karena nanti di jam 9 ya sampai di jam 11 itu Bapak Mama dong bisa bergabung untuk kirimkan salam-salamnya, dan juga mungkin ada informasi terbaru begitu, informasi apapun boleh ya kasih tahu di Daten. Daten tunggu partisipasinya di nomor yang sama ya, di WA, di SMS, Facebook, dan juga di line telepon. Nanti Bapak Mama dong bisa akses 4 layanan itu ya. Nanti Daten bacakan informasinya apa, nanti Daten bacakan salam-salamnya buat siapa, dan ada juga lagu-lagu yang nanti Daten siap untuk sesi pertama dan juga sesi kedua. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama kayaknya kayak nona semua. Satu lagu dari Katom Kakak Juan Reza ya. Ini Kakak Juan Reza ini merupakan salah satu musisi daerah NTT yang berasal dari Ende Flores ya, dan memilih berkolaborasi dengan Kakak Ria Ricis ya, salah satu artis ya, artis nasional ya. Dan Kakak Juan dan juga Kakak Ria Ricis ini menyanyi tentang Siap Pinang kau. Susiap pinang orang Bu Ana Nona kau belum. Kalau susiap ya pasti susiap segala sesuatunya, siap mental ya, siap materi juga ya. Dan yang lagi mempersiapkan itu semangat saja ya, dan semoga lancar begitu. Yang lagi mencari sanai papa mungkin belum waktunya, pasti akan ada sampai di titik itu juga ya. Dan satu lagu tadi menjadi lagu pembuka untuk ketemu kebersamaan di Basenggol Salam Perempat dari Kupang. Yang mau bergabung, yang mau kirimkan salam-salamnya setelah bisa, yang mau kasih informasi apapun itu tak lalu bisa di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, kemudian di Facebook Perempat dari Kupang juga ya. Bapak Mama dong sudah bisa bergabung juga ya. Dan datang terima dolo yang sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam, Basenggol Salam. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
1: Malam.
0: Iya, lama mat dao.
1: Lama mat dao.
0: Minami atana. Iya iya beko.
1: Iya iya lama.
0: Amin. Ini lagi dengarnya, dengar radio dan siapa yang lagi pantau?
1: Dengar anak-anak dao dengan mama tua. Hmm. Jadi kami rame-rame.
0: Nabi titip salam buat dong. Oh.
1: Ya dong, minta terima kasih.
0: Belum kasih tahu justru bilang terima kasih. Ini kakak senyum senyum lebar mah. Coba ame yang dibalakan dong, kasih senyum tipis, kasih datin dong loko. Oke deh, kakak Melki. Mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Ain Susmina, kemudian ada juga Tagal Sapele, Bala Lonika E, Jomblo Karena Beda Agama, Mental Laki-Laki Timur, Dom PCC, Stelan Lupa.
1: Lagu-lagu Adonarasa.
0: Adonarasa? Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Ini dengan Bapak Maya dari Limpanmu.
0: Bapak Maya, ini kakak Melki lagi. Aduh, jangan marah Bapak Maya. Mau marah juga sama Papa?
1: Tiga nama walaupun dong, ini Maya.
0: Mau marah datang juga sama Papa, sebut nama salah nih. Datang terima, sa.
1: Salamnya pertama kasih walaupun putu pergu. Jamplong. Terus Mama Desi, Mama Dewi, Mama Desi Lelogama toh?
0: Iya, Mama Desi di Lelogama.
1: Mama siapa yang di Osau?
0: Mama Dewi.
1: Mama Dewi, Mama Dewi di Osau. Ini Mama Anita di Osau. Ini apa?
0: Oiteta.
1: Oiteta. Terus Lelita di Batu Plat. Habis Mama siapa lagi?
0: Mama siapa? Ayo, Mama siapa lagi?
1: Mama Elda di sofa. Mama Ana juga di sofa. Terus Opa Miller di Waipura. Terus Pak Isila di Siumate. Terus Om Ako di Manbelo. Habis Mama siapa lagi Niki-Niki Mama?
0: Mama Aileen.
1: Mama Aileen di Niki-Niki. Abang Jody Sakari. Ini mama siapa lagi?
0: Mama siapa? Yang terakhir buat siapa ini?
1: Terakhir ini mama siapa lagi yang ditekari ini?
0: Yang ditekari?
1: Ya.
0: Ditekari siapa ya? Beta lupa ini. Ya,
1: jalan jurusan Lilogama ini mama siapa lagi?
0: Lupa namanya. Lupa betul-betul. Double locker ya. Oh.
1: Hanya untuk semua sedang
0: hari-hari weh.

0: gampang tabawa na.
1: Aduh, jang, teniki-niki dua hari, dua malam hujan full, Kak.
0: Awi, bye, oh, tekoton di sini, ini dia hanya bapilih jam, Sani. Kemarin dulu. Kemarin dulu itu datang pulang, saya itu masih dapat hujan. Itu hujannya dari sekitar jam 11 hari. Betul. hari Jumat itu. Betul. Jam 11 itu sampai malam.
1: Iya, betul. Di sini juga begitu, Kak.
0: Kemudian Sabtu pagi itu masih gerimis-gerimis.
1: Ini dia titik terus, Kak.
0: Iya, kalau tidak salah ini juga baru habis gerimis ini, baru habis hujan ini di Tompelo ini.
1: Oke, biar pilih lagu suka.
0: Boleh, boleh. Mau yang mana?
1: Yang pertama, dan mau yang pertama, Kak.
0: Ain Susmina.
1: Susu.
0: Oke, itu artinya apa?
1: Itu bahasa orang Kesa cuma, itu kan lagu Timur ya.
0: Oh iya.
1: Iya, Kak Daten.
0: Salamnya. Oke,
1: salam. Mm-hmm. Salam pertama buat Kak Daten, terima kasih banyak. Angkat telepon, tapi hampir napas sesak gini.
0: Karena?
1: Napas sesak, tak bersyukur, kadang-kadang aku suka angkat telepon.
0: Oh, jadi begitu, berpikir napas sesak gara-gara dingin. Tahu so epun dingin nih.
1: Karena kabar malam napas sesak, nah.
0: So epun dingin, kalau di bulan-bulan begini nih, aduh.
1: Oke, buat Kakak Daten tetap semangat.
0: Oke.
1: Semoga saya berkati Kakak Daten dan keluarga, terus diberikan kekuatan dan kesehatan.
0: Amin.
1: Yang paling kekuatan Bapak Maie yang baru lewat, terima kasih Bapak Maie atas singgolannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Maie dan keluarga. Mm-hmm. Yang berikan kekuatan Tuhan kekasih kami di Jayapura. Selamat malam Bapak, istirahatkan kita selalu dan keluarga juga. Okay. Buat Kak Bapak dan Timasi, ada Bapak Dion Hane, ada Kak Joy Molten, Kak Udi Kok VU, ada Mama Jesse, Mama Manu, apa, Pony, ada Bapak Biski, ada Kakak Danker, Kakak Dani, Bapak Dehemia, Kakak Reslan, Kakak Saka, ada Kakak Dewi, ada Maelda, Manita, Mama Adi, ada Kakak Ana, ada Kakak Lalita, Ibu Winagati. Pokoknya salam sapurata buat semua yang lagi pantau perompak di malam ini. Semoga Isnin akan kita selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Kakak Daten. Salam.
0: Terima kasih bambanya Mama Aileen. Dari Niki-Niki sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ana di Tofa, Kak.
0: Kakak Ana Reti Tofa, Nede.
2: Iya.
0: Minami Atana.
2: Iya, Kakak.
0: Nei dorong Hela Uma di hari-hari.
2: Orang Hela Upa kos nama.
0: Ini ada dengar rame-rame ini kok?
2: Iya.
0: Betty titip salam buat semua yang di situ.
2: Iya, dengar Kakak.
0: Kalau dengar, nah tolong kok kasih senyum tipis, kasih Daten dong.
2: Senyum semua itu Kak.
0: Tipis saja, jangan tebal. Lo kalau tebal nanti kamar sebelah nanti son bisa sono.
2: Iya, ada yang tidur main-main dengar radio, ada yang duduk sementara cerita.
0: Mantap. Yang penting jangan cerita be penama.
2: Iya. Cerita bola itu kadang.
0: Oh, cerita bola. Be pikir ini cerita be penama aja sampai nanti beta pulang tarto. Kalau beta pulang tarto berarti Kakak Ana yang cerita.
2: Tidak.
0: Oke, ini malam masalahnya buat siapa?
2: Tidak dapat lagi lah Kakak.
0: So anda dapat lah kok Kakak juga kadek dari Tofa sini.
2: Sudah.
0: Duk dari itu.
2: Boleh beta dengar nih cerita apa tadi?
0: Bola.
2: Oh itu. Bukan cerita dengan bapak yang dari Sabu itu.
0: Oh ini bapak Maie.
2: Bukan. Cerita budaya itu.
0: Oh cerita iya tentang Ritus Taoleo Bapak Thomas.
2: Iya.
0: Salah satu budaya Sabu yang Kakak Ana tahu apa?
2: Berbeda-beda kalau di Sabu Reju ada Sabu Liae Kakak.
0: Kalau Kakak Ana dari?
2: Sabu Liae.
0: Oh Sabu Liae.
2: Iya.
0: Itu kalau di Sabu Liae itu yang Kakak Ana tahu tuh apa? Yang Kakak Ana?
2: Yang cerita seperti yang Ledo tadi itu.
0: Oh Ledo.
2: Ledo tahu Leo juga sama tapi. Kalau yang sampai hari ketujuh mau bilang ini teraba kebau itu

0: Kebau itu yang bilang kerabat boka itu kalau di sana.
1: Oh,
0: Boka.
1: begitu.
0: Tapi kerbau diikat di leher dengan tali apa kok. Baru satu pegang mereka yang potong barbut itu daging.
1: Oh, seperti
0: dan
1: itu.
0: Dan hidup-hidup. Satu tarik. Itu kan kerbau yang setengah kecil sah. Terlalu besar. Jadi ikat pakai itu baru tarik dari satu orang yang lain dong potong pakai parang itu berebut itu mau dapat apa tapi hati-hati nanti kena parang dari
1: betul,
0: yang lain
1: betul betul harus hati-hati. Tapi ini kalau orang sebar rebut ini pasti orang potong-potong sana.
0: Iya mau dapat banyak sedikit itu.
1: Oke. Baik, terima kasih informasinya ini Kakak Ana. Salamnya buat siapa ini?
0: Salam pertama buat Kak Daten sama Ina, Dedek dengan Oma Opa. Kalau sebentar pulang hati-hati, Tuhan Yesus memberkati di tempat kerjaan terus sampai di rumah.
1: Amin.
0: Dan buat kakak yang berlewat itu siapa ya kak?
1: Yang barusan lewat itu Mama Aileen.
0: Oh, salam kenal dari Ana juga di Tova. Dan Bapak Maia tadi toh yang berlewat.
1: Betul.
0: Jangan sampai Bapak Iye sentogor saya tadi, kan saya diteras tadi.
1: Bagaimana?
0: Pasti tidak tegur saya, Kak Daten.
1: Tegur tadi.
0: Oh iya, saya tidak dengar. Aduh, tegur. Minta maaf Bapak Iye, selamat malam. Kak Ferry dan Kak Meki. Ini Kak Dani sama Mama Ima. Kak Yuven sama Mama Marsha, Mama Dion. Dan semua-semua saja teman anak di Prompat. Selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sehingga besok bang dalam keadaan sehat. Nah, buat kakak selamat malam. Dadah.
1: Dadah, terima kasih ya. Kakak anak dari Tova so bergabung ya di WhatsAppnya Prompat RR Kupang so telepon. Dan ini di 833499 ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Selamat malam Kak Daten.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
2: Dengan Bapak Nehemia di Hansisi.
1: Bapak Nehemia dari Hansisi Semau ini.
2: Iya.
1: Kabar baik kok Bapak?
2: Kabar baik Kak Daten.
1: Amin. Ini ada pantau radio dan siapa saya ini?
2: Ini pantau dari radio sendiri-sendiri.
1: Oh sendiri-sendiri, soalnya Bapak. Ini datang temani Bapak Nehemia ya?
2: Oke, Kak Daten.
1: Oh iya, Bapak Nehemia sebelum salam, ini kalau di Semau sana ada budaya yang masih terus ini dilakukan kok masyarakat di sana. Mungkin ada salah satu begitu, entah itu budaya apapun.
2: Kak Daten, kita terus terang kita bukan orang Semau.
1: Oh, bukan.
2: Kita satu suku dengan opamiler di Papua.
1: Oke, tapi
2: sudah lama di Semau Kak Daten.
1: Ada pernah ikut acara adat kosong di sana, oh Bapak?
2: Di sini acara yang masih ada sampai sekarang itu apa? Yang orang Selong bilang kepala itu apa? Injak jagung.
1: Oh ini lingai.
2: Lingai itu masih ada sampai sekarang.
1: Iya. Itu salah satu tarian.
2: Ada di di desa Oten masih ada sampai sekarang kadang.
1: Oh, oke. Okay. Beta juga pernah ini ikut Depung festival itu.
2: Iya.
1: Itu don taro jagung banyak-banyak baru dong injak di atas. Iya. Don menari begitu.
2: Iya.
1: Baik.
2: Tapi
1: dan
2: sekarang di kita di Hansisi sana adalah mulai ada kita punya apa orang tua satu mulai meninggal juga sudah tidak ada lagi. Dulunya masih ada waktu kita datang pertama itu masih ada.
1: Iya.
2: Tapi sekarang susahnya ada loh keraton.
1: Mungkin yang masih kental itu acara-acara pernikahan ya.
2: Iya, pernikahan.
1: Kematian itu masih kental itu kayaknya.
2: Iya.
1: Oke deh, baiklah, terima kasih informasinya Bapak Nehemia. Ini mau salamnya buat siapa?
2: Pertama buat Kak Daten, terus Mama Aileen di sini juga.
1: Iya.
2: Tadi Sendol dengan tetap nama itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mama Aileen. Mama Aileen kok Kak Daten?
1: Iya, Mama Aileen.
2: Oke, makasih banyak. Biar jauh-jauh tapi masih ingat orang Timur di Hanyal. selama ini Beto belum kasih tahu Beto ini orang Timang atau orang Semau.
1: Kenapa? Itu dia, ini Beto juga baru tahu nih.
2: Okay. Nanti kata tempulan tolong salam buat keluarga di rumah.
1: Baik Bapak.
2: Oke, oke. Terima kasih Kak Datang. Salam kenal buat Mama Aileen di Indonesia, Kak Datang.
1: Terima kasih kembali Bapak Nehemia. Sudah bergabung di 833-499 ya. Dan kata dengar Allah, dua lagu yang mereka putar ini. Ada salah satu dari Kotom Kakek Elwurin, lagu dari daerah lama Holot yang akan bikin kotom suasana malam lebih enjoy, lebih asik lagi. Bala Lonikae.

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal, serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung internasional.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Perang Pantai dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basanggal Salam, dan yang mau bergabung masih terlalu bisa ya. Ini datang terima lagi yang sudah bergabung di Katomolan telepon ini ya. 833-499. Halo, selamat malam Basanggal Salam.
1: Malam Karate.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan orang Manubelon.
0: Orang Manubelon.
1: Iya.
0: Bapak Ako.
1: Iya, kakak.
0: Wah, Bapak Ako baru sampai nih, Ma.
1: Iya.
0: Setelah sekian lama nih.
1: Iya, ini Manubelon jauh, nah.
0: Oh, jauh, eh. Iya. Tapi buat beta deka, sahabat apa?
1: Itu tuh, Manubelon papan ini langgar. Termanu, kapalik, termanu.
0: Iya. Balam, kok itu, baik kalau itu jembatan dua tuh sudah jadi, su bikin bye-bye, oh.
1: Iya.
0: Tapi kalau kota masih langgar kali ini nah repot.
1: Ini.
0: Tahu kapan dong perbaiki itu jembatan eh?
1: Iya.
0: Tapi semoga sa. Ha, berdoa sa karena su apa ya? Kotompong Bapak Wakil Presiden ya. Bapak Wakil Presiden kan su lihat langsung eh.
1: Iya.
0: Itu jembatan dong. Semoga bisa dilakukan pengerjaan secepatnya supaya warga di sana sonde istilahnya sonde terisolir lagi, sonde terlupakan lagi begitu. Supaya akses ya. Untuk aktivitas sehari-hari bisa berjalan dengan lancar ya. Baiklah. Ini mau dengar lagu yang mana Bapak Ako?
1: Ini
0: ada yang judulnya Tagal Sapele Jomblo Karena Beda Agama. Ada juga Mental Laki-Laki Timur, Dompe Sese, Setelan Lupa, Bife Amasat, Dada Masa Lalu.
1: Dada Masa Lalu, Kakak.
0: Dada Masa Lalu, Dada. Oke deh, salamnya buat siapa ini Bapak?
1: Ya, salam pertama, salam
0: Baik.
1: Terus kataan dari Tofa, Mama Du, sama Adi Mentari, Jotau, Kakek Indi Rote, Mama Sekolah di Awas, Kisi Lementasi, Bapak Is, Bapak Is, Bapak Is, Bapak Is, Bapak Is, Bapak Is, Bapak Is,
0: Bapak Is,
1: Salam kakak.
0: Salam, terima kasih ya Bapak Ako dari Manubelon so, bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam, Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Ini Senggol kena orang Batu Kemiri.
0: Senggol kena orang Batu Kemiri?
2: Iya.
0: Kemiri dong jatuh, Kak Sondi?
2: Kemiri ada jatuh, tapi ya begitu, sah.
0: Oh, begitu, sah. Tapi
2: iya.
0: Baik kalau semusim Kemiri.
2: Ya, kecuali musim kemiri ya, pasti.
0: Kabar baik kok kakak Yuven?
2: Ya, gitu, kabar baik, tapi diguyur hujan.
0: Sementara diguyur hujan atau?
2: Iya,
0: oh, sementara. Sutiga
2: malam ini malam, kakak.
0: Sutiga malam, senang kok, Sonde?
2: Iya, aduh. Ini senang juga, mau susah juga. Susah karena apa tidak terapi di kebun.
0: Oke. Senangnya karena sudah dapat air tambah.
2: Iya, tapi susahnya tidak.
0: Soalnya bisa pikir kebun. Tadi iya. Kebun ada tanam apa musim begini, Kakak Yuven?
2: ini musim begini ada tanam bawang kakak.
0: Oh, tanam bawang. Nah, kalau hujan begini?
2: Hujan begini ini ya takut kalau hujan tidak. Gak harap lah itu nanti.
0: Teh ini kan kotong sumaso di musim panas toh, teh di hujan di musim begini ini baik kalau bawang jadi.
2: Ya kalau biasanya setiap tahun bulan 5 itu bulan Mei itu harus tanam.
0: Harus tanam. Walaupun
2: hujan terlalu begini ini kakak bisa mati.
0: Bisa mati. Iya. Bawang bisa gagal, bisa busuk ya.
2: Iya. Busuk.
0: Ini sudah tanam lama atau
2: sudah tanam dari bulan Mei?
0: Bulan Mei.
2: Tanggal belasan.
0: Oke, bulan Mei. Berarti kalau mobil satu bulan ya?
2: Iya.
0: Dia berapa bulan baru bisa panen? Kalau untuk ini bawang merah, bawang putih?
2: Bawang merah.
0: Oh, bawang merah. Ini kalau bawang merah dia panennya berapa bulan?
2: Ini pokoknya bulan 8-9 harus.
0: Oh, bulan 8-9 September ya. Yeah. Berarti berapa bulan itu? Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 4 bulan, 5 bulan so ya. 5 bulan baru bisa panen. Oke. Okay. Yeah. Baik. Semoga sonde ini ya rusak ya itu bawang ya. Supaya ini bisa panen ame kok. Bisa potong-potong, campur di sayur kok kita makan.
2: Itu sudah kakak.
0: Oke deh, kakak Yuven mau salamnya buat mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Tagal Sapele, Jomblo, Karena Beda Agama, Mental Laki-Laki Timur, Dompe Sese, Stelan Lupa, dan juga Bife Amasat.
2: Jomblo.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Ya, salam pertama buat pemerintah Tagal Sapele, selamat malam. Mengisi Cornelia Dohina, Lodwig Atri Osniel Amiseto Maria, Mama Ima Fatululi, selamat malam Mama Ima. Ini kakak Irni di Nesonono, selamat malam. Mama Glenn di belakang Hotel Sendana. Ini kakak Ana Ritova Marcel di Kalbar. Kakak ini di Mutis bersama kekasihnya, Melani di NDS, Ama Tommy, Ibu Mira. Terus ini Bapak Dion di Hane. Ini Mama Dion di Tamplong, Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi. Terus ini Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Desi Lelogamo, Kak Ferry, Kak Odi. Terus ini Kakak Dani. Singkat borong buat semua-semua saja. Dengan ucapan salam kompak-kompak selalu. Buat kak yang bertugas, tetap semangat, selalu pulang hati-hati di jalan, jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Terima kasih, salam. Kakak Yuven dari Fatu Venus bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suko. Ini karena...
3: Senggol kena kakak di apa nih?
0: Karena di kaki, sa.
3: Tadi beli di kakak pun tangan mah.
0: Tadi kaki itu betar ke semaju sedikit nah. Jadi kakak pulang tuh tende sampai bem kaki.
3: Oh begitu eh.
0: Jadi tolong kau tanggung. Jadi tolong kau tanggung jawab mah. Tanya kabar ini betam kabar kaki ada sakit nih.
3: Tanggung jawab dengan cara kemana kakak? Yang kasih doa atau kakak?
0: Naketi situ mau apa?
3: Kalau ini malam kota pakai seluruh alat kakak pasti dipencerita sampai subuh pagi kakak.
0: Iya, yang penting jangan duduk di botol loh.
3: Pasti itu akan jalan kakak.
0: Duduk di botol maka kota lupa deh yang itu adat. tapi kalau soal adat istiadat orang Timur itu salah satu minuman yang harus hadir begitu, harus ada ya?
3: Harus ada kakak.
0: Itu memang harus ada itu.
3: Iya,
0: jadi ada berapa banyak pun orang itu kalau ada satu botol itu nanti dibagi-bagi-bagi. Satu salok iya. Orang bilang ya.
3: Iya.
0: Nanti dibagi-bagi-bagi. Bahkan ada juga yang perempuan itu ada beberapa yang minum juga.
3: Iya.
0: Wah, luar biasa ini.
3: Semua terbagi nih, Kak.
0: Bukan minum sampai ini lupa jalan pulang soalnya ini merupakan salah satu bagian dari adat begitu. Iya, adat orang Timur. Oke deh. Ini Kakak Dani mau salamnya buat siapa?
3: Kayaknya salah ini alamat nih, Ma.
0: Hmm?
3: Kayaknya salah alamat nih, Ma.
0: Salah alamat?
3: Iya.
0: Nah, ini deh siapa?
3: Ini dengan Kakak Bung Adi yang paling jelek dari Parlen, Kakak.
0: Oh, Kakak Saka. Beta sangat Kakak Adisa.
3: Kakak ini hilang-hilang di mana muncul dengan salah orang.
0: Iya, yang hilang-hilang siapa coba? Soalnya ini gara-gara gara-gara tadi beta ada ini. Ini belum hanya cium dia aroma sa. Ini besok lupa ingatan ini. Aduh. Kakak Saka, salamnya buat siapa ini?
3: Sandapat
0: lah kok Kakak ju. Eh, kar mana di ini? Pariti. Di situ, di Gang Parlen situ. Hujan kok?
3: Sudah 2 hari, kok 3 hari nih Kakak sendirap lihat matahari pun ceria-ceria Kakak.
0: Perasaan dia ada muncul sedikit ya.
3: Kan ada Kakak.
0: Tadi sampai masih jumur pakaian sama sesuanya ada.
3: Makanya itu kan di Kupang tuh Kakak. Ini kan di Parlen beda tuh Kakak.
0: Wih, ini Pariti deng ini Sulamu nih deng Pariti ini dia beda jauh nih karmano.
3: Terlalu jauh Kakak.
0: Mm-hmm.
3: Emang sih di pun jarak dekat tapi di perjalanan tuh yang jauh Kakak.
0: Iya, itu perjalanannya jauh, tapi kalau kotong lihat Pisulamu, kotong dapat lihat di pulau, di pung daratan. Iya,
3: itu hanya pulau, satu kakak. Kan kakak boleh melihat di cuaca, kira-kira sama, kok beda kakak.
0: Kecuali sampai di Soe, kok Keva, kok bilang soal dapat lima tari, soalnya apa-apa.
3: Ini kan masih perbatasan ini, Amar apa? Ini mana lah?
0: Apa?
3: Timur Leste, kakak, kotong.
0: Wih, yang betul, sah.
3: Betul Kakak.
0: Timor Leste di mana? Kakak mulai kasih kali rebetan dan belokan di situ Oke, salamnya buat siap.
3: Kakak dengar lo. Beta harus sekali karena Kakak karena datang di WC itu sampai pernah kasih kabar itu sama orang Parle.
0: Beta baru-baru sana Iko.
3: Yang datang siapa-siapa Kak?
0: Kak Kristin, Kakak Rogan, Kakak Feli dengan tim dong.
3: Oh, pikir Kakak juga ikut.
0: Kalau beta ikut pasti beta suka ini kontak kan?
3: Kalau Kakak datang, padahal beta mau kasih hadiah ya, cuma hanya Kakak doang yang kasih informasi.
0: Makanya beta juga netel, kok beta suka pina.
3: Oh, nah, nanti kalau kapan-kapan kau meluncur di Parlen atau di Twitter, nah kasih informasi di mama ini Anita saja juga.
0: Oke, beta taksir pas musim udang.
3: Tahu deh Kakak, beta sendiri titip udang mas Kakak.
0: Titip apa coba?
3: Beta titip cinta sama buat Kakak.
0: Ini beb mencari manis so ada yang pegang nih. Oke deh, Kakak Saka mau salamnya buat siapa?
3: Salam pertama buat mama bersama ponakan yang baru habis makan dengan ucapan selamat malam. Terus mama Anita di Eteta, Kakak Fendi di Eteta, Bapak Luis Eteta, mama Anissa dalam kota. Terus Kakak Dewi Oesa bersama Adi Mentari. Ada Melani di mana?
0: NBS
3: sama Mama Tumi, Mama Cantika sama Kakak Ina di konten, Kakak Tari lagi, Kakak Lelita Batu Plat, Kakak Tari Olobo, Bapak Miller Kosewe Pura, Kakak Ferry Doe, Kakak Ferdi Merdeka, Kakak Yuven Kais Foto Veno, Kakak Odi Kofeo, Kakak Dani Patululi Mamiyo Patululi, Kakak Johan Takari, Kakak Johan Camplong, Kakak Melki Camplong, Kakak Rehan Selamu, Kakak Moni Muti, apa lagi, Mama Glenn, Mama Ima, Mama Susan, pokoknya macam-macam mas Kakak.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Semangat.
0: Salam, terima kasih Kakak Saka dari Pariti ya sudah bergabung. Kau dengar lagi 2 lagu yang berdatang putar ini ya. Ada salah 1 lagu dari Kakak Cemos dan juga teman-teman. Dadah masa lalu.

0: Lois atau Naviri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Tois umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Tois dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.
1: Mama, bikin kopi dong.
2: Mama, Mama, kosaki ada di mana?
3: Tiap hari seperti ini. Tak apalah, asalkan suami dan anak-anak bahagia.
4: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona sama masih di Basenggal Salam ya. Dan datang terima lagi di 833499. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Raden.
0: Iya, selamat malam.
1: Beta paling emosi, gue mati bertekan-tekan ini, men.
0: Jangan emosi-emosi begitu.
1: Memang sudah usah nama lemparin peragu rasanya.
0: Kalau lempar pakai itu beta tangkap dengan senang hati.
1: Kan? Tangkap. Beta lempar 5 biji sekali.
0: Beta bukan tangkap. Beta
1: mati biji kok pohon telinga.
0: Kakak Melki, beta bukan tangkap pakai sako baju, kok sako celana, kok beta buka karong baru beta tangkap.
1: Karong nun taruh habis.
0: Aduh. Ya?
1: Amin, itu semasa belum?
0: Sudah semasuk tadi.
1: Orang pernah itu salam sembeta juga.
0: Aduh, ada salam tadi yang atas nama, atas tiga nama tadi.
1: Dia sempat makan peragu juga.
0: Makanya makanya ada ini hemole, ada kepingin sekali. Kotong-kotong udah campung soalnya datang juga.
1: Terus kakana ada salam ke sana, semua saya belum.
0: Kakana sudah salam juga tadi.
1: Itu salam kasih bapak peragu dengan kakana Tova, dengan Mama Marian. Mm-hmm. Dan Bunda Asmi. Mm-hmm. Bunda Asmi, Bunda Natalia, Cecilia di Mentasi. Mm-hmm. Adik Melani NBS. Adik Lelita di Batu Plat. Mm-hmm. Mama Dewi Oesau dan adik Mentari.
0: Okay.
1: Mama Del Nifu Batu, Mama Haral Nifu Batu. Mm-hmm. Lelogama, Leloboko.
0: Leloboko.
1: Mama Jesse Lelogama. Mm. Kedatang?
0: Iya. Yeah.
1: Dingin kok sonde?
0: Dari meringi ae.
1: Meringi? Hmm. Kedake ku pereo. Hmm?
0: Ya?
1: Kedake nal lu pere.
0: Oh, nanti sampai di rumah dolo to?
1: Boleh.
0: Hape la amu ko.
1: Oh.
0: Pedepi
1: ado ringi-ringi na.
0: Pedepi ado nelu o.
1: Oh.
0: Mau beta palo ini besi-besi dong di sini. Kakak Melki mau pilih lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang ada judulnya. Soalnya ada Jais di sini.
1: Iya, contoh Jais beta kan orang Belu asli.
0: Oh, orang Belu asli ya? Hmm. Ada Dohawu.
1: Belu. Eko Belu dan Sabu samanya betul.
0: Belu mau Sabu mau Rote mau. Ah.
1: Semua apa mau kan?
0: Nah beta kasih ini. Ada irama ini, Lufu di sini, TB.
1: Ah, itu.
0: Oke, okay. Terima kasih. Baik, Kakak Melki, terima kasih.
1: Sabar, Bapak. Beta masih salam itu kakak-kakak yang lain.
0: Aduh, jangan terlalu banyak. Dua orang.
1: Sudah, Kakak Steph, Kakak Inyo, Mama Ruth.
0: Oke, okay, baik. Terima kakak kasih.
1: Habis Kakak Joy Molten, Kakak Alina, Kakak Foni Mutis.
0: Baik, terima kasih Kakak Melki sudah bergabung.
1: Kabar Kak Elda belum, Mama Elda.
0: Oke. Okay. Baik, sudah. Oke. Okay? Ya,
1: terima kasih sudah.
0: Terima kasih Kakak Melki ya sudah bergabung dan ada lagi yang bergabung di line telepon ini. Halo, selamat malam Basenggal Salam. Halo, selamat malam Basenggal Salam. Oke. Okay. Halo, selamat malam Basenggal Salam.
2: Malam, Kak
0: Dapet. Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana
2: malam.
0: Ini? Iya, selamat
2: dengan
0: malam.
2: Dengan Ferdi.
0: Kakak Ferdi dari Merdeka.
2: Iya.
0: Bye-bye kok, Kakak Ferdi.
2: Bye-bye, Kak Dapet.
0: Bye-bye, tapi lagi pantonya rame-rame dengan orang rumah?
2: Barusan.
0: Baru sampai?
2: Iya.
0: Oh, baru sampai dari tempat kerja.
2: Iya.
0: Oke, semangat, Kakak Ferdi. Biar yeah. Pulang semalam begini juga, soalnya apa-apa ya. Kasih lurus yeah. Kaki, dengar Pro 4, semua capek hilang.
2: Yeah. Iya. Yeah. Hmm. Lagu boleh kok.
0: Tak lalu boleh Kakak Ferdi, mau dengar yang mana?
2: Oke. Okay.
0: Ada
2: coba di list, Kak.
0: Tagal Sapele, Mental Laki-Laki Timur, Dompe Sese, Stelan Lupa, Bive Amasat.
2: Yang
0: Terakhir. Salamnya buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Tadatin Sarsana Tugas. Yang pertama buat Kamilki Kampung. Kali baru lewat, tidak salam juga, tidak mengapa juga. Terus buat Mama Ima, Kak Joyce Molteng, Kak Odi, ini Kofiu. Terus buat Bapak Alas Serang, Joyce Molteng.
0: Iya.
2: John Samprong. Terus buat John di Tasari. Poni. Pokoknya Kak Poni di mana ya?
0: Kakak Foni di Mutis. Mama Foni
2: ya,
0: di Mutis.
2: Iya, Mutis. Ya. Selamat malam. Pokoknya semua saya datang.
0: Baik.
2: Yang terus yang Mama Ima dengan Kak Doni. Satu luli semuanya.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Baik.
2: Makasih Kak Dasen.
0: Terima kasih. Selamat malam. Ya. Kakak Ferdi dari Merdeka sudah bergabung dan kita dengar dulu ya beberapa nomor lagu yang Merdeka putar. Nanti setelah itu di sesi kedua datang kembali lah untuk temani bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara

0: Obamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Aku mencintai kelasmu.
1: Tahukah kita bahwa satu bait puisi bisa lebih tajam dari ribuan pidato? Bahwa satu kata yang tepat bisa mengubah pandangan seseorang terhadap dunia? Puisi bukan hanya soal rima, bukan pula sekedar permainan kata. Puisi adalah cermin yang memantulkan perasaan paling jujur dari seorang manusia. Ia lahir dari diam yang dalam, dari renungan yang sunyi, dari luka yang tak bisa dituturkan. Setiap penyair menyulam kata demi kata, seperti menyulam harapan, keresahan, dan mimpi. Ada yang menulis tentang cinta, ada pula yang menulis tentang perang, tentang rumah yang hilang, atau tanah air yang ditinggalkan waktu. Dan hari ini, dalam peringatan Hari Puisi Nasional, kita tidak hanya mengenang puisi-puisi besar, tetapi juga memberi ruang bagi suara-suara baru yang mungkin selama ini hanya berbisik di balik lembar buku harian atau tersembunyi di catatan ponsel yang tak pernah dikirimkan. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak bersuara, dan kadang suara paling jujur adalah puisi.
2: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Suhilang Rasa dari Kakak Adi. Yang baru saja datang putar untuk bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua masih di Basenggol Salam, Perempat dari Kupang, dan katanya juga masih menunggu partisipasinya ya. Mungkin ini lagu mewakili perasaan banyak orang yang lagi mendengarkan. Nah, kadang dalam sebuah hubungan, bukan marah yang paling menyakitkan, bukan juga pertengkaran atau orang Kupang bilang batengkar yang paling berat, justru saat rasa itu perlahan hilang. Saat perhatian mulai berkurang dan semuanya terasa biasa sah. Disitulah hati mulai bertanya-tanya, sebenarnya katong masih sama-sama berjuang atau sonde ya. Tapi hidup memang begitu, sonde semua datang akan tinggal. Dan sonde semua yang pergi harus disesali terlalu lama. Yang terpenting adalah karmana katong itu tetap menghargai katong diri sendiri, tetap melangkah dan percaya bahwa setiap cerita punya waktunya masing-masing. 833-499, halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Halo selamat malam.
0: Iya selamat malam, dengan siapa dari mana ini?
1: Om P.U. dari Sulamu.
0: Om P.U. dari Sulamu?
1: Iya.
0: Kermana kabar Om P.U.?
1: Kabar baik-baik saja kak.
0: Baik-baik saya, ini ada dengar dan siapa-siapa?
1: Ini ada dengan orang-orang rumah, ada lagi pantau keempat kak.
0: Oh lagi pantau, betitip salam buat dong semua ya?
1: Iya kak.
0: Eh iya mah tapi belum kasih tahu.
1: Ya?
0: Bilang iya mah tapi belum kasih tahu.
1: Sudah.
0: Oh sudah? Kalau suka sih tahu, nah coba senyum ame tipis doh. Senyum tipis aja, yang ini senyum banyak-banyak tipis ah.
1: Indong lagi ketawa kak.
0: Pokoknya kasih senyuman yang terbaik begitu ya. Dan ini masih sampai jam 12. Kalau kasih senyum terbaik, otomatis beta bertahan sampai jam 12. Oh. Baik Om P.U. ini beta temani Om P.U. dengan keluarga. Beta harus putar lagu yang mana? Karena di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Moras Depuar, ada yang hilang, Aespa Hello, Tuhan Beta Mau Dia, Aring-aring, Jaga Beta, Beta Simpan Rasa Cinta, Peket Dineti Dao, dan juga Berdosa Kaseng, serta Bayangkan Saja.
1: Doa apa leh?
0: Berdosa Kaseng.
1: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat orang rumah yang lagi pantau, selamat malam. Dan berikut buat Pak Firdi di Merdeka, Pak Palasira, Miki di Camplong, Om Bujang di Maumere, Bapak Mon di Fatu Kanutu.
0: Iya.
1: Ada Melani di NDS, Mama D, Shaw dan ada Mentari, Bunda Asmi, Bunda Natalia di Toli-Toli, Mama Ima Fatululi, Papa Losira, Papa Endang di Cabang Retnamo, Papa Emi di Tilong. Oma Selmite dan Opa Pit, Bapak Jonua, Bapak Nadus, Pak Miller, dan Pak Foni di Muti, Pak Hermindo, Bapak Tobias, Mama Glenn, Mama Kesia.
0: Yang terakhir Pantai. Buat siapa?
1: Yang terakhir buat Papa Ben dan Mama C.
0: Baik, terima kasih.
1: Buat kadaten, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih. Salam ya. Buat Om PU di Sulamo Kota ini, so bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Iya, selamat malam.
2: Pepe.
0: Ini kotong selamat malam terus. Ini dengan siapa di mana?
2: Ya iya kalau nama seperti itu iyalah. Kok ini bilang selamat malam nah.
0: Yang penting gak sih, tak?
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana ini?
2: Sama aku, Buser.
0: Oh, Buser, beda pikir sama aku. Aku.
2: Ya udah, aku.
0: Aduh, Buser, bagaimana kabar?
2: Baik.
0: Oke, baik ya. Ini posisinya di mana? Di NBD, di mana? Di Fontaine atau di
2: lagi
0: Ernona?
2: Lagi di rumah, toh.
0: Iya, di NBD, Fontaine atau Ernona ini.
2: Ah, Ernona.
0: Ah, Ernona, pindah lagi ya.
2: Ah, beda.
0: Ini bukan hanya...
2: Emang aku pindah ke mana?
0: Ini bukan hanya Bunda Seribu Nama, tapi Bunda Seribu Alamat ini.
2: Aduh.
0: Oke, lagu. Ini, boleh, mau lagu yang mana?
2: Yang ada di list Nyong Ganteng.
0: Di sini ada Moras Depuar, ada yang hilang, Aues Pahelo, Tuhan Beta Modia, Aring-Aring, Jaga Beta, Beta Simpan Rasa Cinta, Pekat di Netik Dao, Bayangkan Saja.
2: Ada yang hilang.
0: Ada yang hilang. Oke, salamnya buat siapa?
2: Oke. Lagu ini aku titipkan untuk Mama Rian, Om Edu Lake, Mama Glenn, lalu Mama Mary Latif, terus Manona sama Ama Benja, Kak Emilino, terus Kak Evan, lalu Opa Emi, Bapak Hermindo,
0: iya.
2: Dewi Oesau, Paman Randi, Bibi Salma, Ma Marlin, Bapak Charles Kota Bes, Ma Harlan Lelo Boko, Ma Francen Nevo Koko, Ma Jesse sama Oma Amni Fuburini di Lelo Gama, Kak Alina Fatuleu sama Kak Joy Molteng, Kak Yuven Kae sama Kak Marsa, Kak Fendi Oteta sama Ma Anita, Ma Tati, Bapak ya. Louis,
0: yang
2: Bapak BU.
0: Yang terakhir buat siapa?
2: IBT. Oke, untuk semua aja deh. Untuk semuanya selamat malam.
0: Oke,
2: buat
0: terima kasih.
2: Buat ganteng, mat malam, mat bertugas, sukses selalu. Dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Oh iya, titip salam untuk yang lagi dengar Pro 4 juga.
0: Siapa itu?
2: Ibu Banam Tuan sama Amos.
0: Selamat malam.
2: Oke,
0: Ibu Banam
2: deh.
0: Tuan. Dadah, terima kasih ya Buser, Bunda Seribu Nama dari Ernona. Ini bukan hanya sekedar Bunda Seribu Nama, tapi Bunda Seribu Alamat ini ya. Selamat malam juga ya Ibu Banam Tuan dan juga Bapak Amos yang selalu setia dengar Perempat RRI Kupang ya. Sekali-sekali gabung dong loko Bapak Amos ya dan juga Mama Banam Tuan ini ya. Sekali-sekali gabung dong loko tuan seru-seruan di Perempat RRI Kupang. 833499. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam, Anet.
0: Selamat malam, Jo Ama. Ama reti takari, nak deh, kok?
3: Takari, kadang.
0: Kira mana, kabar baik, kok?
3: Iya, sama, Mone.
0: Mantap kalau begitu,
3: Ya, kesebalinya, kakak Baten.
0: Hela, Uma. Ya, padahal. Nedo, iya, Ma.
3: Oh, iya, Mone.
0: Ini ada beberapa daerah yang hujan ini. Kalau untuk Takari sendiri ke mana?
3: Ohnya beberapa hari ini kakak hujan terus. Jadi tadi pagi masih tetap hujan. Sore ini baru berhenti kakak.
0: Sore baru berhenti?
3: Iya kakak.
0: Nah terus kalau mau pikasi turun air nira ke mana?
3: Ke mana kakak?
0: Kalau mau kasih turun air nira?
3: Ini sudah kering kakak, tuh habis dimasak kakak jadi
0: habis. Baik.
3: Ada sementara duduk dengkunya mau pulang Malaka, tapi belum karena ini hujan terlalu jadi otom Malaka ini setengah mati nih kakak.
0: Apalagi sampai di mana itu ya? Itu yang setengah mati betul-betul.
3: Ya ini mana? Ini pokoknya lewat ini Kolbano kakak ini. nop-nop itu kata, ais nop-nop, ais ini, turun-turun ini, senam itu kata, itu dia agak ini sedikit kata.
0: Iya, betul. Karena kita lihat di media sosial juga ada di postingan begitu. Itu ya, jalan ya, memang, betul. Aduh, apa kabar betul-betul?
3: Iya kakak, memang betul kakak.
0: Jadi itu kalau sekotong sana hati-hati, maka selamat.
3: Maka terjadilah kehendak kita.
0: Apa leh yang galap gulita begini, hujan leh, ini jalan licin leh.
3: Ya memang betul kakak, apalagi kalau ini apa ini jalan jauh ini kakak. Hmm. Kapan ini kecamatan Booking, kecamatan Booking baru masuk Malaka kakak.
0: Hmm. Ini kalau Abang John yang muat beta di Balakan pakai motor, ini beta sabar. Sabar Abang John, beta turun ame dulu. Kakak duluan sah, sampai di jalan yang agak baik baru beta naik.
3: Saya kalau bahasa kasar bilang lipat saja, apa yang terjadi itu ya.
0: Aduh, baiklah Bang John, ini mau salamnya buat siapa?
3: Lagu Sondapa lah, kalau mau naik.
0: Sondapa lah, anak.
3: Berarti ini Abang John, ini terlambat banget. Hmm.
0: Kau habis, Abang John juga pikir terus mau pimalakan, nak.
3: Jelas, itu kakak.
0: Oke, okay, yang pertama buat siapa?
3: Salam yang pertama buat kakak yang punya Sao, pemilik kerja yang punya Pura, Om Dan yang punya Indasi, kakak John yang punya Tantong bersama kakak ini, kakak miliki. Terus Mama Jessie yang punya Lelogama, Mama Madi yang punya Bismarak. Terus ini kakak Pindiu yang punya Teta, kakak-kakak yang punya Priti. Terus ini Mama Anita yang punya Teta, kakak Pir yang punya Toe. Terus ini Bapak Dion yang punya Ane. Ini kakak Dani yang punya Satu Luli. Terus ini kakak Lelita yang punya Batu Plat. Terus ini Maya yang punya Panmuti. Kakak Udi yang punya Kokeu. Kakak siapa yang dari Ebro? Ini kakak sudah lupa buang. Ini
0: kakak Tari.
3: Kakak Tari Mandun yang punya Ebro. Siapa lagi? Ini kakak Firdi yang punya Merdeka. Terus ini singkat borong semua saja kakak Dateng.
0: Baik, terima kasih.
3: Alam terakhir buat kakak Dateng, salam terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
0: Amin, terima kasih, salam ya. Abang John dari Takari sudah bergabung di 833-499. Kota Negara adalah ada dua lagu yang bikin kota suasana malam lebih santai lagi. Salah satu lagu dari kakak Totan Karibo berkolaborasi dengan kakak Henry Endiko, Berdosa Kaseng.

0: Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburai Jua yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madehro. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau wewadu Grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia.
1: Lagi cari lahan buat buka usaha kan?
2: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
1: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
2: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
1: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
2: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
1: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Perompet dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Basenggol Salam ya. Kalau di Facebook Perompet dari Kupang ya, ada Kakak Narsiwati ini yang mau bilang malam bye semua basodara. Selamat malam juga Kakak Narsi yang ada di Tanah Rantau. Semangat ya buat Kakak Narsiwati yang ada di Tanah Rantau yang lagi bekerja di sana ya. Dan kemudian ada juga di WhatsAppnya Perompet dari Kupang, ada dengan Kakak Rizky Oitpa di Oiba, Jalan Murbei. Mau salam-salam sah buat seluruh pendengar setiap Perompet Basenggol di mana saja yang dapat dipantau pada malam hari ini. Buat seluruh orang rumah yang masih pada duduk santai, terkhusus buat istri tercinta yang baru pulang kerja. Buat seluruh orang Oiba di Jalan Murbei, salam sehat sah. Dan juga salam sayang buat Opa John Liu dan Oma Agus Haba di Pariti, Kampung Baru. Tetap sehat selalu. Dan yang terakhir buat Kakak Daten, terima kasih, tetap semangat dalam tugasnya Wisne Nonokanke. Terima kasih ya Kakak Rizky Oetpa di Oeba Jalan Murbei sudah bergabung di WhatsAppnya Perompet dari Kupang. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam Oma Daten.
0: Iya, selamat malam Senggol Suko. Dengan siapa, di mana?
1: Amsel.
0: Orang Amsel, Amfuan Selatan.
1: Iya, benar.
0: Limun Cina.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Kabar leko-leko, cuma angin kencang.
0: Cuman angin kencang.
1: Iya, tidak angin berarti hujan, tapi angin berarti sudah hujan hilang.
0: Oke, seperti itu ya.
1: Hari itu masih hampir hujan, tapi
0: senjadi.
1: Angin kencang, jadi sudah.
0: Angin tiup bawah itu ayaman hitam.
1: Iya, tiup bawah.
0: Bawa datang di Kupang. Kupang juga untuk beberapa hari ini memang dia hujan berhenti, hujan berhenti. Nanti kadang dia hujan malam, kadang dia hujan sore.
1: Iya.
0: Tapi setidaknya koton dapat dia pun kebagian ini. Dia pun sisa-sisa dari Mama Jessie dong koton dapat.
1: Ya?
0: Sisa-sisa dari Mama Jessie dong koton dapat.
1: Iya, dapatlah sudah. Irsa.
0: Iya.
1: Dapat angin.
0: Ini mau dengar lagu yang mana ini Mama Jessie? Di sini ada Moras Depuar, Aues Pahelo, Tuhan Beta Modia, Aring-aring, Jaga Beta, Beta Simpan Rasa Cinta, Pekat Ineti Dao, Bayangkan Saja.
1: Simpan Rasa Cinta.
0: Beta Simpan Rasa Cinta. Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat Ama Daten, sebentar pulang hati-hati jalan, tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Salam buat Ina Tana, si Ganteng dan Opa Oma. Salam sehat, salam sayang.
0: Oke.
1: Okay. Ikut buat Putri yang tadi, Putri Ayu yang tadi barusan lewat. Putri Kukil, Putri Aman, Mama Gretchen Dana, ada Mama Arnan Lelo Bopo, Mama Bic Manusia, Mama Cantika, ada di Molotengnya ke Alina, Ayu dan Mamarja, ada Opa Mben, Papa Mila Rota Endang, ada Mamarian Masusan, Bersama Uli, Papa Milky di Samplong, Bang John di Sakari, Milky di Kata, Dani di Patruli, Mama Ima, Mama lagi, Mama Marlin di Kota Bes, Mama Miri di Osau, harus kenaan pasti panjang dan seorang bos semua yang lagi pantau. Selamat malam minggu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Maraten, terima kasih. Hati-hati di jalan, shalom.
0: Terima kasih, shalom Mama Jessie ya dari Lelogama. Bergabung di 0811-3820-1043 ya. Satu lagi datang kasih kesempatan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bergabung ya sebelum datang tutup untuk ketemu kebersamaan di Basenggol Salam. Ayo, siapa yang mau gabung untuk kirimkan salam-salamnya ya. Kalau di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupang itu sudah ada Kakak Rizky ya, ada Kakak Narsi di Facebook Perompet RRI Kupang. Kalau di line telepon bagaimana? Adakah yang mau menjadi orang terakhir untuk menutup ketumpung segmen Basenggol ini? bisa gabung di 0811-3820-1043 atau di 0380-833-499 ya. Selamat malam buat semuanya yang masih terus pantau perempat RRI Kupang ya. Ini pasti ada yang semua sono ini ya. Yang semua sono ya, selamat istirahat ya. Jangan lupa cuci kaki tangan, jangan lupa berdoa, jangan lupa mimpi indah juga. Kalau untuk cuci tangan pasti ingat, kalau untuk berdoa pasti ingat ya. Kalau untuk mimpi indah nih, ini ya masih jadi tanda tanya besar. Sabantar beta sono nih, beta dapat mimpi indah atau mimpi buruk ini? Kalau mimpi buruk ingat balik bantal saya. Jambale rasa pidia begitu ya, apalagi kalau dia yang susuka dengan orang lain, aduh itu lebih repot lagi. Halo selamat malam Mas Senggol Salam. Halo selamat malam Mas Senggol Salam. Oke, bisa dicoba lagi ya. Karena mungkin faktor jaringan juga ini ya, jadi datin belum bisa dapat dengar bapak mama pung suara yang sumber gabung, entah ini bapak kok, mama kok, atau kakak ini, kakak nyong atau kakak nona ini yang bergabung tadi ya. Dan karena tidak ada lagi ya, dan waktunya juga sudah Sonde mendukung begitu ya, karena kita sudah ada di menit ke-55 terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, itu artinya datin so harus tutup ya ketemu kebersamaan di Bahasa Enggol Salam perempat dari Kupang ya. Yang Sonde penonton besok masih bisa bergabung lagi, tenang, karena ketemu Bahasa Enggol Salam itu selalu hadir setiap hari untuk menemani bapak mama kakak nyong kakak nona semua ya. Sekaligus datin juga mau pamit ini dari ruang dengar bapak mama kakak nyong kakak nona semua, tapi jampi mana-mana dulu eh. Setelah datin pamit, datin masih terus menemani semuanya pakai lagu-lagu yang akan bikin ketemu suasana malam lebih santai ya, sampai di jam 12 malam nanti. Dan Sonde rasa kebersamaan katon di segmen ini sampai di penghujung ya. Terima kasih buat semua yang setia menemani malam ini, berbagi cerita, berbagi ketawa, berbagi senyum ya. Bahkan mungkin sedikit kenangan yang kembali hadir lewat obrolan dan lagu-lagu yang Sukotong hadirkan buat semuanya ya. Kalau malam ini ada rasa yang belum sempat diungkapkan, ada perasaan yang masih tersisa tersimpan rapi di dalam hati, mungkin ya, mungkin lagu berikut ini bisa sedikit mewakili. Karena Sonde semua cinta harus diteriakan, kadang cukup disimpan, dijaga, dan didoakan dari kejauhan. Terima kasih bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Sampai jumpa lagi besok. Murid Yesus, doera, hela ungadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Meskipun kamu merasa sedih, jangan pernah putus asa. Dan meskipun kamu terjatuh, jangan pernah hancur. Tableau.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

0: untuk mencegah isu-isu rasisme ya, ataupun kata-kata yang tidak apa namanya ya tidak pantas lah. Jadi kalau dari FIFA, aturan FIFA itu aksi tutup mulut ini langsung mendapatkan sanksi kartu, itu karena kalau tidak ada hal yang ditutup-tutupi untuk berbicara apapun, kenapa harus menutup mulut?
1: Ya,
0: jadi itu alasannya ya masuk akal sih sebenarnya. Tapi ini nggak disangka, ini kartu merah pertama karena aksi tutup mulut gitu. Wah, ini sudah mulai ada starting 11 dan Bung Fatoni, kita tunggu saja kick off babak pertama ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 22:59. Nanti kita akan kembali di babak jeda babak pertama ya, Bung Fatoni. Terima kasih Bung Fatoni. Ini sudah ada Bung Indra Firgiantara dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Firgiantara.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
0: Sesi foto sudah selesai nih ya, siap-siap main ya.
3: Foto selesai dan kick off babak yang pertama akan segera dimulai.
0: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Firgiantara, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI,

Kempes meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belgia. The keeper pendek saja ke Kevin De Bruyne. Kembali lemparan ke dalam. Maxim De Kempes kepada Kevin De Bruyne. Kembalikan kepada Kempes. Ke belakang kepada Yuri Teleman. Umpan crossing tadi mampu dihalau saja tadi. Kembali bola terjadi duel bola udara. Thomas Müller kembali menguasai bola, namun kembali jatuh. Ada Kevin De Bruyne yang mencuri bola tadi. Meniup-niup tadi Kevin De Bruyne, namun tadi terjatuh Kevin De Bruyne. Bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu, namun wasit Dario Herrera nampaknya memanggil kapten dari Iran, Sojai Khalizadeh, untuk ataupun Ehsan tadi, Ehsan Hazard Haji Safi tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran keras tadi nampaknya, dan kali ini menghasilkan tendangan bebas yang jaraknya tidak begitu jauh atau hanya berjarak sekitar cukup dekat nampaknya dengan kotak penalti dari Iran. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Maxim, De Kempes dan Kevin De Bruyne bersiap-siap
baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama ini, kita serahkan kembali kepada Bung

kembalikan kepada Tausat, kepada Keepers, ke depan kepada Hans Panaken, hadirkan ke sebelah kiri kepada Matheus Fernandes, masih Fernandes maksudnya tadi kepada Date ataupun Hans Panaken. Kali ini Leandro Tausat kembali meliuk-liuk dia di dalam ataupun di luar kotak penalti dari Iran. Kali ini di sebelah kanan masih Tausat, maksudnya ataupun Kastanye tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing namun masih membentur pemain Soje Khalizadeh tadi. Lemparan ke dalam, langsung saja bola kali ini dikuasai oleh Dodi Lukebekiau. Kastanye kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara tadi, hampir saja Belgia tadi. Randon Michel yang sudah maju jauh ke depan tadi, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh di atas mistar gawang dari Iran. Masih selamat gawang kedua kesebelasan, ataupun belum ada skor yang tercipta hingga memasuki menit kedua tambahan waktu babak yang pertama. Tambahan waktu yang diberikan adalah 5 menit di babak yang kedua ini. Sementara kedua tim bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan-serangan balik cepat. Kali ini Hans Panaken melebar kepada Fernandes tadi. Masih Fernandes, turunkan ke tengah kepada Lukebekiau, kepada Arthur, masih Arthur. Kembalikan kepada Matheus Fernandes. Masih Fernandes, masuk kotak penalti dari Iran, tendang langsung. Masih belum akurat tadi tendangan kaki kanan Matheus Fernandes yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne tadi. Tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Belum berhasil percobaan-percobaan yang dilakukan pemain Iran. Kali ini Iran dari lini belakang melakukan serang cepat ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Leandro Tausat. Terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki Leandro Tausat. Menyisir lapangan tengah, kembalikan bola kepada

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Senin 22 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat dari Kupang FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT. Selamat pagi, bapak, mama, bapak, saudara, kak kenyong, dan kak kenona. Apa kabar? Nah, hari Beta Feli hadir kembali dalam rangkaian Sasana Pagi. Di hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dan akan temani bapak, mama, bapak, saudara dong beraktivitas dari jam 5 nih sampai di jam 11 siang nanti. Habis ini kita akan sama-sama dengarkan rangkaian lagu pujian. Terus ada Ju Renungan Pagi yang akan menemani ketumpung hari di hari Senin ini dengan semangat tentunya, dan sambil mengucap syukur kepada ketumpung Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan.

Ayat 34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyung dan kakak Nona, di tengah berbagai kesibukan dan tantangan hidup ya, pasti dari ketongju membutuhkan yang namanya penguatan dan pengharapan. Salah satu cara sederhana untuk memperoleh ketenangan hati adalah melalui dengar lagu rohani, mungkin ya di pagi hari kayak begini. Karena ketong banyak juga, apalagi umat Kristen ya, kalau dengar lagu rohani pakai lagu daerah begini dengan kalimatnya yang sangat budaya, yaitu Hello Mari Muri. Ya, ini lagu yang barusan beta hadirkan untuk bapak mama saudara. Ternyata ini jadi salah satu nyanyian yang punya makna mendalam dan mampu membangkitkan semangat iman nih, bapak mama bapak saudara. Hello Mari Muri ini juga mengajarkan pentingnya berserah dan tetap setia. Karena iman bukan berarti hidup soalnya ada persoalan, tapi percaya juga kalau dibalik setiap ketemu pergumulan, Tuhan juga sedang bekerja dan mempersiapkan sesuatu yang baik untuk ketompung kehidupan.

0: Puji Tuhan, salam teman berdua di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Marianti Kilasaduk dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema di pagi ini, bagaimana berdoa agar diperkenan Tuhan. Sebelum itu saya mengajak teman berdua, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengar akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami.
1: Amsal 17 ayat 9 berkata, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib.

Amsal 17 ayat 14 berkata, "Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai."

Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus."

Mazmur 91 ayat 11 berkata, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu."

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Senyum warga desa Oelpua saat lampu pertama kali menyala jadi bukti paling nyata. Energi bersih itu ada dan menggerakkan. Momen hari itu jadi puncak media gathering bertema NTT Hijau yang digelar oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur pada Kamis 18 Juni 2026 di Wisma Alak, Kota Kupang. Lewat ini kegiatan, PLN NTT ingin mempererat sinergi dengan media sebagai mitra strategis dalam mengawal transisi energi dan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Pindah ke informasi berikut, PAUD Eklesia Atambua, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, menghadirkan program Garden of School sebagai inovasi pembelajaran berbasis lingkungan yang jadi salah satu dompung program unggulan dalam mendukung pendidikan anak usia dini secara holistik. Kepala Sekolah PAUD Eklesia, Messi Yovita Jonae, bilang, ini program dirancang untuk kasih pengalaman belajar langsung untuk anak-anak dengan kegiatan sederhana namun edukatif, sama kayak budidaya ayam petelur dan penanaman sayur-sayuran organik di lingkungan sekolah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pu anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai, perempuan Eda. Beda lagi kalau di Papua, untuk laki-laki dipanggilnya Pace, sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Papa?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Yong dan Kakak Nona, selamat pagi untuk ketong semua ya. Hari baru di minggu yang baru dan pastinya semangat yang baru untuk memulai ketemu aktivitas di hari ini, hari Senin ya. Pasti semua supada siap-siap untuk mau ke tempat kerja masing-masing. Atau mungkin ada bikin makan pagi nih untuk siap-siap isi perut dulu ya, supaya lebih fokus ya kerjanya hari ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Yong dan Kenona di ketempung segmen Bapote ini kali ada topik menarik Ju yang mau beta share kepada Bapak Mama Bapak Saudara terkait dengan budaya. Apakah Bapak Bapak Mama Bapak Saudara dong, Kakak Nyong dan Kakak Nona nih pernah terlibat kosonde nih dalam upacara adat atau pertunjukan seni tradisional? Pengalamannya seperti apa? Boleh gabung dan cerita-cerita ya dengan beta di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Apalagi ketempungnya provinsi tercinta ya Bapak Mama Bapak Saudara, Nusa Tenggara Timur itu dikenal sebagai daerah yang kaya dan di budaya dan di pun tradisi Ju. Hampir setiap daerah di Nusa Tenggara Timur tuh punya di upacara adat lah, tarian tradisional dan berbagai bentuk kesenian yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, ini kekayaan budaya ini tentunya jadi ketumpung identitas toh yang membedakan NTT dengan daerah lain di Indonesia. Kalau bagi sebagian orang tuh, Bapak-bapak, Bapak Saudara misalnya kayak topik tadi ya, ikut upacara adat atau menyaksikan pertunjukan seni tradisional tuh bukan sekedar ikut-ikut acara saya. Ini pastinya ada apa ya, perasaan bangga, ada haru juga ketika ketong lihat masyarakat berkumpul pakai pakaian adat, nyanyi lagu daerah atau menampilkan tarian yang syarat makna dan sejarah. Sonde sedikit Ju yang pernah terlibat ya dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada yang pernah jadi penari di acara adat, ikut sambut tamu dengan tarian tradisional, atau bantu kasih persiapkan pelaksanaan upacara adat di dompung kampung halaman. Nah, ini pengalaman-pengalaman kayak begini nih Bapak Mama Bapak Saudara kadang ya meninggalkan kenangan yang mendalam. Nah, kita mau tahu nih kira-kira dari Bapak Mama Bapak Saudara dong, Kakak Nyong dan Kakak Nona nih pernah terlibat kosonde nih dalam upacara adat atau mungkin pertunjukan seni tradisional atau mungkin zaman sekolah, bahkan sekarang supunya anak Ju, anak-anaknya diikutkan di sanggar-sanggar begitu, atau mungkin Bapak Mama Bapak Saudara dan Kakak Nyong dan Kakak Nona langsung nih punya pengalaman terlibat dalam pertunjukan seni tradisional atau upacara adat dan pengalamannya kayak apa? Gabung dong dengan beta di sini ya, beta tunggu sampai di jam 8 nanti.

Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Petak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: juga bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih keker mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompung motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, kotompung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu barangnya karena mana Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di kotompung kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong su bantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya

saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, silahkan ya yang mau bergabung. Masih dengan topik yang menarik ya, ini pagi bapak-mama basudara. Pernah koson deh bapak-mama basudara dong terlibat dalam upacara adat atau pertunjukan seni tradisional, dan kemana tuh pengalaman waktu ikut? Apalagi di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sekarang ya bapak mama basudara, keberadaan seni dan tradisi lokal menghadapi berbagai tantangan. Kakak Nyong dan kakak Nona dong, generasi muda dong juga sekarang punya banyak pilihan hiburan modern yang terkadang juga buat semakin jauh dari budaya daerahnya sendiri. Padahal budaya akan tetap hidup kalau ada yang mengenal, mempelajari, dan melestarikannya. Mengikuti upacara adat atau menyaksikan pertunjukan seni tradisional ini bisa jadi cara yang sederhana ya bapak mama basudara untuk lebih ketong pahami akar budaya dan bisa memperkuat ketumpung rasa cinta terhadap ketumpung daerah sendiri. Nah, buat bapak mama basudara yang mungkin juga punya pemahaman yang sama atau punya pengalaman menyaksikan pertunjukan seni tradisional dan apa ya, bikin ketong tuh bangga dan kepingin juga untuk melestarikannya, boleh ya cerita-cerita dengan Beta di 0380833499, bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Kok tong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkung ikan dan biota laut mah. Masih saya bikin rusak nih.
0: Iya maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lai.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama, bapak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama, bapak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet, sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama, bapak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyung dan kakak nona, selain jadi warisan leluhur, ya, tentunya ketompong budaya ini juga bisa jadi jembatan yang mempererat hubungan antar warga dan memperkenalkan Nusa Tenggara Timur kepada dunia. Dan ketika ketompong budaya juga dijaga dan diwariskan, ketong sonde hanya melestarikan tradisi, tapi juga jaga ketompong identitas dan kebanggaan sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jadi, apakah bapak, mama, bapak, saudara pernah terlibat dalam upacara adat atau pertunjukan seni tradisional dan kemana pengalamannya? Silakan, masih ada waktu sampai di jam 8 nanti. Beta tunggu di 0380 833499 dan juga 0811 3820104.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Gubernur NTT Melki Lakalena berharap penguatan wawasan kebangsaan dan percepatan pembangunan di NTT harus beriringan. Hal itu mengingat letaknya provinsi NTT yang berada di beranda terdepan RI. Dengan posisi geografis tersebut, NTT memiliki peran strategis. Untuk itu penguatan wawasan kebangsaan hingga percepatan pembangunan harus berjalan beriringan sebagai kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur NTT yang adalah Dewan Penasihat DPD IKL Lemhanas NTT pun berharap kepengurusan baru DPD IKL Lemhanas NTT dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan, menjaga ketahanan wilayah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Roten Daun Nusa Tenggara Timur seolah sonde pernah kehabisan depung pesona alam. Terletak di Dusun Oelangga, Desa Bebelain, Kecamatan Lobalain, Pantai Oelangga menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan. Dari pusat kota Baa, Bapak Mama Baa Saudara membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk tiba di lokasi pantai. Pantai Oelangga dikenal dengan depung hamparan karang, tebing batu yang menjulang, serta ombak laut yang cukup keras. Depung air laut yang warna biru bikin ini pesona pantai jadi tambah eksotis.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Panas-panas begini, paling enak duduk di bawah pohon, terus ding dia ju.
1: Dia sapa. Perempuan sapa yang ubah diri di panas besar dengan lu. Pohon sone ada lema. Itu nah, ini akibat lu potong pohon kasih gundul semua toh.
0: Coba kau jangan cari beca. Sbeta solusi baik ya.
1: Solusi tuh jangan potong pohon sembarang lai. Dan lu harus tanam pohon yang banyak supaya lu apa diri jadi satu dengan tuh pohon justru ada yang larang ah.
2: Sebagai bagian dari alam ini, kita dan pohon adalah satu. Setiap helai daun, setiap akar yang menjalar, dan setiap batang yang kokoh menjadi saksi bisu hubungan kita yang saling bergantung.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona Universitas Nusa Cendana atau Undana dan Universitas Terbuka Kupang memperkuat kemitraan strategis untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur melalui pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Direktur UT Kupang Ajat Sudrajat bilang kemitraan dengan perguruan tinggi di daerah ini adalah bagian penting dari pengembangan pendidikan tinggi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Bapak Tua juga bilang melalui kekuatan dosen dan sumber daya yang ada,

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: Aduh, beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lah. Beta son dia tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet, toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang. Susama kayak lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pun senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya, lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses, seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

Bapak mama saudara, kakak nyong dan kakak nona, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur atau Kemenkum NTT memperkuat edukasi perlindungan merek bagi pelaku usaha di Kabupaten Sumba Tengah guna memperluas pengawasan kekayaan intelektual di tingkat daerah. Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kemenkum NTT, Hempi Poik, bilang bahwa ini kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual khususnya merek sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Nah, pemantauan dilakukan setelah tim Kanwil Kemenkum NTT juga berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah terkait kondisi perdagangan, perkembangan usaha masyarakat, serta potensi pelanggaran kekayaan intelektual di Sumba Tengah.

0: Pince. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti pakai baju.
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
1: Astaga, Mina Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku doh, jangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Oke. Abis antar Adi, kita langsung merapat.
1: Adi ya, kakak berkebiasaan buruk tuh begini, Su. Ada gua motor cuma masih sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, So.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tak bagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak saat, tapi buat beta yang kakak gonceng, Ju.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Isu kelestarian lingkungan kini bukan lagi sekedar tren, melainkan kebutuhan mendesak di tengah ancaman krisis iklim global. Namun dibalik maraknya kampanye ramah lingkungan yang digaungkan oleh berbagai lembaga dan korporasi, publik dituntut untuk lebih kritis dalam membedakan mana gerakan yang tulus dan mana yang sekedar gaung atau dikenal dengan istilah greenwashing. Dalam program obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang pada Rabu 17 Juni lalu, Dr. Randus Franciscus Pace Alvivi, selaku koordinator MGMP Biologi SMA Negeri 3 Kupang, mengatakan greenwashing adalah sebuah strategi pemasaran atau pencitraan di mana sebuah organisasi atau produk mengklaim dirinya ramah lingkungan, padahal pada kenyataannya tindakan mereka tidak berdampak signifikan atau justru sebaliknya merusak ekosistem. Pindah ke informasi berikut, Pantai Mandorak, permata tersembunyi di desa Kalenarongo, Kodi Utara, Sumba Barat Daya, menawarkan pesona yang luar biasa, dikenal dengan hamparan pasir putih bersih dan air laut sejernih kristal. Surga tropis ini dikelilingi oleh formasi tebing batu karang yang dramatis. Depung daya tarik utama adalah depung gradasi air laut yang memukau, memadukan warna biru jernih dengan hijau toska. Karena dipunggap ombak yang cukup menantang, ini tempat sangat cocok untuk bersantai sambil menikmati panorama alam yang masih sangat asri dan tenang.